0: Udara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
3: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
4: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
3: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
7: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
7: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
5: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
7: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
8: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
7: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
9: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
10: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa, nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Dengan demikian, bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam, untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
13: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
11: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bro, kamu bosen nggak makan nasi setiap hari?
1: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau nggak makan nasi, kenyang dari mana dong?
0: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi nggak ngebosenin.
1: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
0: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
1: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
0: Betul banget. Jadi, mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
1: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih.
2: Haus nih.
3: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
2: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Di pagi hari ini di line telepon 0811-6707-8850 tentang orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital, karena memang harus sehat walaupun menggunakan semua platform media sosial ini, anak-anaknya harus diawasi. Jadi untuk Anda sebagai orang tua di luar sana, boleh memberikan opininya harusnya seperti apa nih, karena memang anak-anak saat ini kalau udah megang HP lupa kadang ya ada orang di sekitar. Nah, ini boleh nih opininya di line telepon 0811-6707-8850. Kebalik-kebalik ya dia. 0811-6707-8850. Kalau tidak bisa boleh di WA di nomor yang sama. Selamat pagi. Halo, Wak.
1: Halo.
0: Oh, Wak.
1: Suara dia di radio.
0: Apa, Wak?
1: Suara nelpon di radio.
0: Suara nelpon?
1: Iya.
0: Udah kencang suara, Wak, di sini, Wak.
1: Suara saya kecil lah radio.
0: Ah, gedang ini, Wak, di saya.
1: Kalau suara di rumah, dia besar radio.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu baru.
0: Oh, nah. Agak mendingan, kok.
1: Baru besar.
0: Ah, kita gas kan lah.
1: Tadinya buat 0707 udah pernah mau.
0: Iya, kebalik-kebalik jadinya 6707.
1: Iya. 0707 sebelat.
0: Aduh, udah kebalik-kebalik. Wah, ini kita opini publiknya tentang orang tua tuh harus cerdas membangun pola asuh sehat di era digital, kan kebanyakan menggunakan handphone nih. Ah, gimana menurut Wah nih?
1: Ya, sekarang tuh kan kalau kita kan daring ya dah.
0: Betul tuh.
1: Sekarang tuh daring tuh yang kalau bagi saya wilayah Kota Jambi, Moro Jambi, Sajak Timur tuh wajahnya pandang asap. Tapi di Payu hari ini nggak ada asapnya. Bisa belajar daring itulah banyak gawe. Apa orang tua itu kan orang tua nak pegawai, jadi ngawalan nak belajar, tak di kawan macam mana, tuan.
0: Baik.
1: Tak beli HP, sudah beli HP, tak boleh ngolah HP, sudah ngolah HP. Nah, jadi sekarang dapat beli yang tak ada yang kado asap, jangan sudah baca tatap muka biasa lah.
0: Baik.
1: Itu Papa Jami ya memang selimut asap, dibungkus asap.
0: Iya betul.
1: Jambi itu nggak ada apa namo gen apa namo pohon-pohon nggak ada tuh kan.
0: Siap.
1: Jadi asap itu memang turun semua ke bawah. Kalau di desa Bupati masih banyak pohon-pohon, jadi banyak nyangkut di situ mungkin tuh kan. Asap nggak ada di sini ya, karena nggak ada kemarin 3 hari main emang nggak ada asap. Apalagi pagi nggak ada angin, mana ada asap, nah lewat beda tanggul kan. Dapat kalau yang wilayah ada asap ini suruh baca tatap muka. Tempat orang tua sekarang kan mana ngawas, mana nak kerja, apalagi nak ngasih anak sekolah, tak diawas macam mana, tak belajar dia.
0: Baik.
1: Guru tu repot sekarang lah. Laptop pula kan, tapi buat gawe. Karena sekarang kalau dapat setengah hari suruh pagi ke sekolah bertatap muka.
0: Baik.
1: Kota Jambi biarlah yang sering muka nak turun lagi, salah lah. Kota Jambi pada karinya itu saya tanya kan meliburkan libur bikinnya itu kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Wak Ujang seputar jembatan emas untuk opininya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan opininya tentang orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Kalau penggunaan handphone itu memang harus dibatasi, tapi bagaimana kalau menurut pendengar di luar sana sebagai orang tua? Silakan opininya Pak Mus. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Mus, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, ini sama Mas Kepek ya?
0: Dirman saya. Iya, saya Dirman.
2: Sama mbak-mbak aja tiga-tiga.
0: Mbak-mbaknya lagi enggak ada. Besok ada mbaknya.
2: Kalau nggak salah di depan RRI, di depan kan ada surat istisqa ya.
0: Betul, lagi persiapan ini.
2: Pagi
0: Pak Mus.
2: Kemarin disampaikan oleh Mbak Ulan tuh kan. Diperuntukkan semuanya, masyarakat. Kita jambilah pokoknya.

0: Yeah.
1: Cetak sebentur Al-Harit kan mohon.
0: Iya. Yeah.
1: Doa bersama atau sampai istiqoq di apa sebentur nanti ya.
0: Siap, siap. Pak Mus, tapi di pagi hari ini kita opininya tentang orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Nah, karena Pak Mus ini harus memberikan opininya tentang harusnya bagaimana nih, karena di era digital ini udah serba HP canggih nih.
1: Ya, ya, ya.
0: Mm-mm.
1: Sekarang ini udah nggak bisa dipungkiri lagi ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Semuanya saya anak remaja dewasa sampai orang tua banget pun semuanya masih HP kan.
0: Betul.
1: Kita nggak bisa dipungkiri lagi.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau pendapat saya atau saran saya kan, apa namanya HP itu tinggalan yang memanfaatkannya kan, itu
0: baik.
1: Pandai-pandai kita atau pintar-pintar kita, yang bermanfaat untuk kita pribadi dan mungkin keluarga dan tetangganya ya.
0: Iya.
1: Jadi maksudnya yang informasi yang asli, yang kalau pada rekrenya itu yang detail itu kan. Enggak yang apa abal-abal aja, itu yang perlu diperhatikan atau yang perlu diserap atau di analisa untuk kita sebagai memakai inilah sekarang kan sudah jadi bukan pokoknya handphone itu kan HP itu kan jadi tinggal kita memanfaatkan HP itu. Dan juga apabila orang tua pasti kan punya anak itu kan, kita juga harus diawasi cara menggunakan HP. Ya, sekarang kan HP kan keren-keren ya Mas ya.
0: Iya.
1: Ada yang agak ratusan ribu, 200, 300, sampai 500. Bahkan ada Mas. Saya kemarin tanya tuh harga HP itu 36 juta.
0: Iya benar-benar.
1: Sebenarnya padahal itu tahu ya Mas ya. Walaupun tuh HP-nya 36 juta, tapi kalau nggak ada pulsanya nggak bisa ngebel. Sama yang harga 200 ribu, 300 ribu, nggak bisa apa nggak terpulsa nggak. Jadi tinggal kita yang memanfaatkan atau yang menggunakan HP tersebut.
0: Siap.
1: HP itu yang sampai 30-an lebih itu kan, itu orang-orang tertentu untuk mendukung atau apa memudahkan. Dan juga mungkin di dalam HP itu ada peralatan untuk mendampingi dia kerja. Jadi nggak perlu dua atau tiga alat tapi cukup satu HP mungkin kan.
0: Baik.
1: Maka kembali lagi tinggal yang memakai atau yang menggunakan HP tersebut. Dan sebagai orang tua harus sering ngontrol, sering awasi, karena era sekarang ini ya Mbak ya Mas ya, gak bisa dipungkiri baik jelek, gendeng, baik, bagus banget, itu semuanya ada di dalam HP itu kan. Cuma bagi saya, pribadi ini saya, ini memang satu HP bisa untuk hubungan, dan juga untuk mengatur informasi. Yang terutama sekali, ini kalau Alhamdulillah sudah memasuki bulan September, mau ulang tahun ke yang ke-81 RRI. Maka terus tetap gaya di udara, supaya informasinya ini sangat-sangat-sangat kembali ketiga kalian, sangat digunakan untuk masyarakat. Golongan ya mungkin di daerah-daerah atau di yang kalau radio Mas ya, kan kalau diputus bunyi nggak terpengaruh dengan sinyal loh Mas.
0: Betul.
1: Tapi kalau HP jauh dari tower, sinyalnya nggak ada.
0: Betul.
1: Maka RRI tempat itu Trisno itu kan,
0: Cuci
1: mandi angin itu kan jauh, tapi bagus lantaran apa? Ya pakai radio. Jadi mudah-mudahan ya, nanti insya Allah tanggal 11 ya, hari jadi RRI yang ke-81, tetap kali itu udara ya, tetap di udara, dan informasinya itu yang sangat-sangat di apa digemari bagi saya itu beritanya, baik daerah maupun nasional bahkan internasional.
0: Baik.
1: Semuanya bisa mendengarkan. Terima kasih Mas Nurwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustofa ya, ada di Rimbo Bujang, lumayan jauh beliau ya. Terima kasih untuk opininya. Dan untuk anda pendengar masih ditunggu yang mau memberikan opininya di pagi hari ini tentang orang tua yang harus cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Selamat pagi Bang Ramlan.
2: Selamat pagi juga.
0: Iya. Gimana kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat ini.
0: Iya, silakan opini ya Bang.
2: Ini di radio agak lama nih.
0: Agak apa tuh? Kenapa?
2: Suaranya itu kecil.
0: Oh, suaranya kecil.
2: Iya, kalau di radio kecil nih. Ini kok di radio nih?
0: Suara abang yang kecil atau suara saya nih?
2: Ah, ini sudah. Sudah ada suaranya itu.
0: Bisa aja. Silakan opininya, Bang.
2: Memang sekarang kita harus benar-benar mengasihkan anak-anak, ya.
0: Iya, betul.
2: Apalagi anak-anak sekarang udah seperti dulu main HP-nya, ya.
0: Main HP lah terus.
2: Iya, harus memang diawasi. Apalagi di era digital itu kan. Apalagi kalau anak-anak sekarang itu karena lagi PJJ katanya.
0: Betul.
2: Pembelajaran di rumah itu memang harus benar-benar apa memang belajar apa tidak itu. Orang itu kan kadang-kadang tidak belajar. Nengoknya yang lain, ya. Yang dilihatnya itu kan belajar, ya. Itu memang orang tua harus benar-benar mengawasinya, ya. Ya, anak-anak sekarang itu kan, pokoknya harus benar-benar diawasi. Karena kita kan sebagai anak-anak harus memang benar diawasi, mengawasi anak-anaknya juga, ya.
0: Baik, baik.
2: Juga kalau HP-nya itu kan kadang-kadang ada yang murah, ada yang mahal juga, ya. Anak sekarang juga yang perlu yang HP yang biasa di sana yang begitu mahal, ya. Nah itu kita harus anak-anak harus benar-benar diawasi. Kita kan harus benar-benar anak-anak harus jangan sampai mereka digital itu yang kemukannya, ya. Nah, itu saja Mas Dirman, mudah-mudahan orang tua sekarang tuh bisa mengawasi kepada anak-anaknya, ya.
0: Betul.
2: Ya, oke, okay, Dirman, makasih.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Ramlan. Nah, sesuai kebutuhan anak-anak sebenarnya kalau masalah HP, ya, baik yang itu harganya standar, harganya mahal. Ya, kalau harganya udah puluhan juta, ya dipikir-pikir dulu. Tapi lebih ke kegunaannya itu tadi. Di belakangnya kembali yang mau memberikan opini, selamat pagi Bang Rudi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Waalaikumsalam, Pak Rudi. Pak Rudi,
3: merdeka.
0: Merdeka, nak tuh.
3: Iyalah, ini kadang ini suaranya kadang kecil, penelponnya kadang besar.
0: Oh iya, abang tuh kurang bismillah, Bang.
3: Gak tahu juga lah, tapi kalau yang bawa acaranya kok gedang suara, gedang badan, gedang suaranya.
0: Nyap-nyap, Bang, ya malu kan ini.
3: Iya, nyap-nyap, pelara, orang lah mulai langsing, disebut gue gedang, marah.
0: Astagfirullah, padahal lemak dan ada turun-turun. Bang Udi, Bang Udi. Ah, Bang Udi, apa opininya nih, Bang?
3: Ya, kini orang tua harus cerdas juga, ya.
0: Betul.
3: Mau inilah dampak negatif, dampak positifnya. Kita orang tua harus tahu dampak negatifnya, dampak positifnya digital ini. Mau gak mau orang tua harus tahu masa digital ini, karena apalagi sekarang ini kan garing, ya, belajar di rumah juga. Ini positif juga bagi anak-anak kan, jadi walaupun anak libur tapi ada juga apanya, ada juga kegiatannya di rumah kan, nggak melulu aja itu. Dia kan dipediui juga, diawasi orang tua juga. Karena juga kalau asap ini kalau untuk sekolah anak-anak ini kan, kalau untuk SMP, SMA itu aman lah, daya tubuhnya agak lumayan kan, agak kuat. Kalau untuk SD, saya rasa SD PAUD sama TK itu kan agak rentan dia. Daripada kita kena penyakit, lebih baik kita mencegah aja, itu lebih baik kalau menurut saya, kan. Tapi ya itulah dampak apanya, kita orang tua juga harus bijak bagaimana juga bagaimana untuk mengajak anak kalau untuk belajar daring ini kan tetap orang tuanya harus ada waktu untuk anaknya
0: untuk menampung.
3: Apalagi ya yang banyak ini menampung mungkin ibu-ibu, ya, karena bapak-bapaknya mungkin sudah pergi kalau pagi, ya. Ya itulah, walaupun walaupun sekarang ini HP-nya mahal, HP-nya murah, yang penting itu bisa Android lah, bisa internetan yang penting sekarang ini. Karena itu sangat dibutuhkan sekali, Mas. Nggak mungkin kan kita orang belajar garing, kita enggak. Itu juga ada dampaknya juga bagi psikologi, bagi anak, bagi orang tuanya juga. Itu ini kan apa dampaknya HP Android ini bukan kebutuhan mewah lagi, ya, kelihatannya masih kebutuhan primer kelihatannya sekarang ini kan. Nah, ada nggak ada pasti ada di HP-nya itu. Ya itulah, kalau dapat itu ya di apalah, orang tua harus bijak juga mengawasi anaknya. Ya itu aja, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga Bang Rudi untuk opininya. Untuk Anda pendengar di Dialog Jambi Menyapa, nanti Anda bisa mendengarkan penjelasan dari narasumber tentang tema orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Nanti juga bisa Anda bertanya-tanya melalui WA atau nomor telepon. Untuk Anda kami harap tetap di 88,5 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, untuk Anda kembali hadir Dialog Jambi Menyapa untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan tema Orang Tua Cerdas Membangun Pola Asuh Sehat di Era Digital. Nanti akan ada narasumber kita Dr. Ridwan S.I., psikolog, Ketua Ikatan Psikolog Klinis atau IPK HIMSI Wilayah Jambi bersama Benny Wijaya.

0: isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Benny Wijaya di Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Rabu 2 September 2026. Ya, pada Rabu pagi yang cukup cerah ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi tentu tidak bisa terbendung ya. Mau tidak mau, orang tua ataupun semua orang lah harus menyesuaikan dengan hal yang terjadi. Salah satunya itu pola asuh, tentunya pola asuh terhadap anak sendiri. Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, di studio sekarang pendengar telah hadir bersama kita semua. Tentu nggak asing lagi nih, ada Pak Dr. Ridwan SPSI, MPSI Psikolog, yang merupakan Ketua Ikatan Psikolog Klinis IPK HIMSI Wilayah Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan.
2: Mas Ben dan pemirsa.
1: Gimana kabarnya nih Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Ben sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Itu yang penting ya.
1: Oke. Di tengah cuaca yang kabut ini Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, mungkin kita mau coba ke langsung ke tema kita terkait pola asuh di era digital ini. Mungkin kalau dari pandangan Pak Ridwan sendiri nih, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam pola asuh anak di setiap usia lah mungkin Pak Ridwan?
2: Iya, kalau kita bicara pola asuh tentu banyak cara, banyak faktor, banyak usaha yang harus dilakukan. Tapi ketika kita melihat bahwa tiap masa itu mempunyai tantangan tersendiri, terutama sekarang ini di era digital, di mana kita mau tidak mau tidak bisa memunafikan bahwa hampir tiap orang itu memiliki HP ya, katakanlah gadget, dari usia bahkan dari bayi sekalipun sudah diperkenalkan dengan HP sampai ke orang dewasa. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri karena kita lihat HP itu tidak selamanya berisi konten-konten yang positif. Nah, inilah yang menjadi kesulitan bagi orang tua kalau seandainya anak-anak yang sudah terbiasa diberikan HP sebagai alat penenang. Nah, jadi seolah-olah diberikan obat nih. Ini HP ini jadi obat nih untuk anak-anak.
1: Kalau kasih HP diam gitu ya.
2: Diam, jadi apa saja di sana ada. Jadi mereka mau main apa saja bisa. Nah, tentu tantangannya adalah ketika mereka membuka hal-hal yang tentu bukan menjadi edukasi buat mereka sendiri. Bahkan ada perilaku-perilaku yang mungkin dimunculkan dari apa yang mereka tonton. Baik itu dalam bentuk agresivitas, terutama juga yang lagi banyak dilihat di bermunculan ya, berita-berita hoax, atau juga termasuk berita-berita yang di luar kapasitas mereka selaku anak-anak, misalnya katakanlah video-video atau tema-tema berisi konten-konten seksual yang belum saatnya mereka upload atau mereka tonton. Nah, inilah tantangan bagi orang tua. Kemudian tentu juga tantangannya adalah faktor di komunikasi. Karena bisa jadi mereka-mereka yang terlibat aktif di dalam penggunaan handphone atau gadget ini, mereka menarik diri dari interaksi-interaksi baik sosial maupun emosional. Jadi mereka cenderung menjadi dalam tanda kutip ya, orang yang hidup dalam dunianya sendiri masing-masing. Bahkan mereka duduk bersebelahan, berdampingan, berdepanan, itu asik dengan dunianya apa yang sendiri, menjadi permainan. Ini juga tantangan buat orang tua. Artinya tantangan itu muncul dari situasi yang dari penggunaan gadget, tetapi juga tantangan itu bukan hanya muncul dari itu saja, tapi dari diri orang tua itu sendiri. Ya, kenapa? Karena ada orang tua kesulitan menjalin komunikasi dengan anaknya. Ada orang tua kesulitan untuk membagi waktu untuk terus bersama dengan orang tuanya. Nah, inilah yang gambaran-gambaran singkat ya tentang berbagai macam tantangan yang bisa muncul di saat proses era digitalisasi ini.
1: Oke, baik nih. Mungkin terkait, mungkin masih banyak pendengar kita yang juga belum mengerti nih Pak Ridwan, terkait di usia berapa nih anak-anak sudah bisa nih diberikan gadget lah istilahnya gitu Pak Ridwan?
2: Iya, kalau dalam konsep ya katakanlah dari WHO ya, kesehatan itu, anak-anak itu bisa diberikan gadget usia antara 2 sampai 3 tahun ke atas ya. Kenapa? Karena dimungkinkan pada anak-anak tersebut dia sudah berkembang pola komunikasinya. Nah, kenapa di bawah 3 atau 2 tahun itu nggak boleh? Karena anak-anak ini secara konsep teori menurut PAC mereka masih bersifat sensori motor. Jadi stimulasi yang didapatkan dari mereka atau upaya yang mereka lakukan untuk mengenal dunia itu masih bersifat sensori motor, panca indera. Misalnya menggunakan kaki, menggunakan tangan. Jadi aktivitas-aktivitas yang melibatkan juga kognitif mereka, bahasa mereka. Nah, di usia 2 atau 3 tahun ke atas itu sudah dimungkinkan mereka untuk menggunakan gadget atau HP. Karena apa? Karena mereka sudah siap untuk menerima informasi-informasi dan mencerna informasi-informasi. Dengan catatan, gak boleh lebih dari 1 jam.
1: Harus ada ya, batas waktunya ya. Pak ya.
2: Jadi kalau usia 3-2 tahun tadi itu akan bermasalah pada konsentrasi kalau dia menggunakan HP. Nah, pada usia 2 atau 3 tahun ke atas itu gak boleh 1 jam karena juga akan bermasalah. Jadi situasi di mana HP itu menggambarkan katakanlah video atau animasi-animasi yang bergerak itu akan mengganggu proses komunikasi dan juga akan mengganggu proses emosi anak. Nah, 2 tahun atau 3 tahun ke atas itu dimungkinkan untuk bisa dikontrol dengan penggunaan-penggunaan yang dipantau oleh orang tua. Nah, itu ya harus dipantau ini.
1: Yeah, jadi bentang-bentang diawasi Pak ya.
2: Iya, ini boleh nih katanya. Ya udah kasih aja gitu kan. Tapi kan ada pemantauan itu dalam konteks pendampingan, sama-sama ngelihat apa yang jadi konten yang ditonton. Atau juga bisa dalam bentuk pengontrolan. Aplikasi itu kan bisa di setel itu, jadi mereka nggak boleh lebih dari 1 jam nanti tiba-tiba HP mati sendiri atau dikontrol melalui aplikasi pantauan orang tua apa yang mereka lihat.
1: Bisa tahu ya kan? Pak ya?
2: Bisa tahu itu. Jadi mereka ketika ngelihat aplikasi atau tontonan yang berbeda dari harapan kita, nah itu langsung ketahuan, langsung bisa diambil atau dimatikan HP-nya. Nah, ini proses-proses di mana kita memberikan kepada anak, tapi juga kita harus bertanggung jawab. Nah, masalahnya orang tua lagi-lagi kan yang jadi tantangan itu tadi. Jadi dia ini sibuk gitu kan, orang tua ini kan.
1: Sama
2: malah ini yang cocok nih daripada anak saya keluar, apalagi
1: kasih
2: sekarang
1: HP,
2: lagi
1: gitu ya.
2: Lagi rame nih geng motor, ada sekolah-sekolah yang ditandain SMP, SMA ini kan berdasarkan data dari kepolisian itu. Orang pada ngeri sekarang kan. Nah, tambah HP yang lebih mempermudah akses informasi tentang kegiatan-kegiatan seperti itu yang negatif ini kan. Nah, jadi kalau nggak dikontrol sama orang tua, bablas angin nih, masuk angin barang tuh.
1: Jadi bisa dibilang orang tua pun jangan gaptek lah istilahnya gitu.
2: Betul, di samping ketika dia sudah memberikan katakanlah gadget atau HP kepada anak, dia juga punya ilmu pengetahuan tentang HP tadi, gadget tadi. Salah satu ilmu pengetahuan yang harus dia miliki adalah kontrol di dalam aplikasi ini tadi.
1: Benar,
2: mereka nggak bisa membuka akses-akses yang negatif. Jadi ditutup keran itu sehingga mereka kalau nonton pun hal-hal yang positif. Misalnya dalam konteks YouTube Kid gitu, YouTube ya, tapi ada YouTube Kid khusus untuk anak-anak. Nah, orang tua kan harus paham itu apa YouTube Kid, apa isinya. Nah, terus bagaimana masuk mengontrolnya sendiri, bagaimana seperti dia bisa mengetahui anak yang menggunakan apa. Kemudian ketika anak yang sudah nonton, dia harus juga mengetahui apa yang ditonton, kemudian mengkomunikasikan. Ada pengetahuan, ada wawasan yang harus diberikan oleh orang tua. Ini anak nonton mau bertanya, anak orang tua nggak bisa jawab.
1: Nggak ngerti juga.
2: Ibu nggak ngerti apa maksudnya nih, no.
1: Iya. Oke, okay, ini mungkin kalau kita kadang sering melihat juga di media sosial nih, Pak Ridwan, kasus-kasus seperti speech delay atau keterlambatan bicara sendiri. Apakah ada pengaruhnya nih, Pak Ridwan, dari
2: bisa berdasarkan beberapa penelitian bisa jadi karena akses mereka untuk menstimulasi katakanlah ruang-ruang komunikasi melalui bahasa, melalui kata-kata itu menjadi terhambat. Karena mereka menjadi komunikasi satu arah. HP ini kan satu arah nih, cuma ngeliat toh. Nggak ada komunikasi atau katakanlah kemampuan-kemampuan aspek perkembangan lain yang bisa muncul di situ. Dari sisi bahasa, mereka hanya mendengar. Tapi kalau mereka berinteraksi dengan orang tua atau dengan orang-orang yang lain dari sekitar, ada proses komunikasi yang dibangun. Nah, jadi seringkali anak-anak itu mengungkapkan kata-kata, mengucapkan bahasa, menggunakan komunikasi yang tepat, jadi kebingungan karena mereka nggak terbiasa untuk mendapat stimulasi berkomunikasi efektif dengan orang lain. Selama ini hanya mendengarkan. Bahkan yang bahayanya ketika mereka banyak menonton film-film ya katakanlah kartun yang berbahasa planet cek. Ah, bisa-bisa mereka menjadi menirukan,
1: gitu,
2: maka juga menjadi terhambat di dalam proses komunikasi. Nah, itu salah satu kendala-kendala yang bisa dimunculkan karena anak asik terlibat di dalam penggunaan HP. Lagi-lagi HP digunakan harus ada proses komunikasi pendampingan gitu.
1: Oke, tentu ada seperti yang Pak Ridwan sampaikan di awal tadi, harus ada batas waktunya gitu Pak Ridwan.
2: Betul. Ya maksimal 1 jam.
1: Ini kalau mungkin kalau pendengar pengen tahu nih, kalau sesuai usianya kira-kira misalnya dari usia SD atau SMP berapa jam sih ya, standarnya
2: kalau,
1: gitu Pak?
2: Kalau di bawah 3 tahun atau 2 tahun itu nggak boleh menggunakan HP sama sekali. Kemudian di batasan usia 2 atau 3 tahun hingga masuk SD ya, itu 1 jam. Kalau udah SD ke atas ya cukup 2 jam. Yang paling bagus apa Mas Ben? Enggak gunakan HP sama sekali.
1: Sebenarnya itu lebih bagus ya, Pak ya.
2: Kalau itu tuh di pendidikan di pesantren itu enggak pakai gitu tuh. Jadi orang kenapa dia bisa enggak pakai? Karena orang disibukkan dengan aktivitas-aktivitas. Nah, yang jadi dilema kita sekarang, gimana enggak pakai dan enggak ada aktivitas gitu, enggak ada kegiatan kreativitas yang bisa menunjang mengalihkan perhatian kepada HP. Nah, jadi maksimal itu 2 jam. Usia sekolah itu maksimal 2 jam. Tapi kalau usia kanak-kanak atau katalah usia anak usia dini yaitu 1 jam. Anak usia dini tadi kriterianya 2 tahun sampai 6 tahun lah gitu ya.
1: Oke, Pak. Nih tadi kan juga sempat disampaikan nih, kadang ada orang tua yang menggunakan gadget sebagai pengasuh lah ketika anak rewel gitu. Mungkin kalau itu sering dilakukan nih Pak, apakah ada dampak jangka panjang ya nanti nih? Misalnya anaknya rewel kasih handphone, rewel kasih handphone. Apakah ada dampak tersendiri nanti itu?
2: Iya, anak terbiasa atau dikondisikan mengalihkan sesuatu permasalahan dengan sesuatu yang enggak positif ya, enggak efektif. Karena kadang-kadang anak itu kan butuh mengekspresikan perasaan-perasaannya, mengekspresikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, mengekspresikan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, di situ kan enggak kesampai gitu. Hanya HP udah selesai. Jadi pengalihan-pengalihan yang sifatnya seharusnya sementara ya. Kadang-kadang ini pengalihan menjadi bukan sementara, menjadi berlarut-larut.
1: Rutinitas
2: ya, jadi rutinitas gitu ya. Nah, padahal itu HP itu untuk penenangan sesaat. Udah itu bisa diambil kembali, kita komunikasikan. Karena anak biasanya lagi tantrum, ya kita harus cari jalan keluar dulu dong supaya dia tenang kan, baru kita komunikasi. Jadi sifatnya sementara. Jadi ini enggak, kadang jadi rutinitas ya yang disampaikan oleh Mas Ben tadi. Nah, ini
1: rewel HP.
2: Bukan belum rewel pun udah dikasih-kasih kan gitu kan, tanda-tanda ini daripada rewel nanti. Nah, jadi anak otaknya itu selalu meminta hal-hal yang sifatnya menyenangkan. HP ini kenapa dia menjadi menyenangkan? Karena ada gambar-gambar yang menarik, ada gerakan-gerakan yang menarik. Anak suka yang kayak gitu tuh. Maka anak ADHD pun bisa tenang kalau melihat HP ini. Anak yang hiperaktif ketika dia melihat gambar ada pergerakan, itu bisa duduk lama berjam-jam melihat itu. Nah, orang tua suka kalau dia tenang kan. Nah,
1: tak lasa kan.
2: Nah, tak lasa kan. Jadi bisa di apa ya, bisa dibiarin gitu ya dengan permainan-permainan yang ada di HP. Nah, ini yang keliru ya di dalam model-model pengasuhan. Yang paling tepat ya itu, kita ajak komunikasi, kita ajak bermain, kita ajak apa namanya berdialog dan seterusnya. Ya, ini hal-hal yang penting dan positif. Kalaupun terpaksa ya menggunakan HP, lagi-lagi kita harus ajarkan kepada anak apa manfaatnya, apa isi kontennya, dan mana yang dibolehkan, mana yang tidak dengan alasan rasional. Karena kadang-kadang kalau nggak alasan rasional, anak-anak penasaran. Ya, kayak orang dilarang nggak usah pacaran. Ada alasan rasionalnya ya. Penasaran nih, akhirnya backstreet-nya kayak Mas Ben dulu ya. Ini nggak boleh sama orang tua main belakang nih.
1: Jadi anak-anak zaman sekarang pun kritis-kritis Pak Ridwan ya.
2: Iya, mereka terbiasa juga untuk, ya mungkin karena konten-konten yang mereka lihat ya, mereka terbiasa untuk mengungkapkan agresivitas terhadap hal-hal yang tidak mereka sukai. Untung-untung kritisnya masih dalam konteks berbicara, pola pemikiran. Kalau kritisnya dalam bentuk pencak silat ya, tindakan
1: lebih parah lagi.
2: Malah bisa berkelahi itu kita ya.
1: Ini mungkin selain aplikasi-aplikasi sendiri, tentu ada banyak konten-konten media sosial yang berseliwiran lah di dunia digital sendiri. Mungkin sejauh apa nih kalau dari psikolog sendiri melihat hal tersebut mempengaruhi kepercayaan diri dan konsep diri dari anak. Tapi mungkin kita tahan sebentar Pak Ridwan, kita dengar iklan yang melewat terlebih dahulu.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 di 88,5 MHz. Masih dengan tema dialog kita pada pagi hari ini, orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Dengan narasumber kita ada Pak Dr. Ridwan, SPSI, MPSI, psikolog. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, bertanya ataupun memberikan pendapat, dapat melalui line telepon kami di 0811-6707-8850. Ya, mungkin saya mau coba ke Pak Ridwan lagi nih, terkait tadi juga sempat mungkin disampaikan salah satunya di ruang digital sendiri ada platform dan juga konten media sosial nih Pak. Mungkin ya, sejauh mana nih mempengaruhi kepercayaan diri dan konsep diri pada anak sendiri nih?
2: Ya, selama kita bisa memberikan katakanlah informasi yang tepat, penggunaan HP gadget ini bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Jadi intinya yang namanya HP atau gadget itu bisa positif dan negatif tergantung informasi yang diberikan dan tergantung apa yang anak coba untuk buka. Nah, ini juga akan saling mempengaruhi. Kalau seandainya yang dibuka oleh anak itu telah mendapat informasi yang positif, mencari pengetahuan, mencari informasi yang baik untuk meningkatkan ilmunya atau wawasannya, maka itu akan bisa meningkatkan percayaan diri. Ya, tetapi sebaliknya, kalau itu tidak digunakan untuk mencari informasi yang positif, informasi yang tepat, justru membuat anak menjadi katakanlah menarik diri dari lingkungan, apatis. Maka anak-anak seperti ini kadang-kadang ya asik aja dia dengan kondisi-kondisi kesendiriannya. Dia gak pernah bosan, gak pernah sepi di rumah. Karena dia ada informasi-informasi yang dia dapatkan melalui HP, tetapi lagi-lagi itu lebih banyak konten permainan.
1: Ya, bukan edukatif,
2: nah, bukan
1: ya,
2: edukasi yang dilihatnya, bukan informasi yang positif yang dilihatnya, nambah pemahaman dia tentang pembelajaran yang ada di sekolah, nambah pengetahuan dia tentang mungkin ada PR-PR yang kurang bisa dia mengerti, ya gitu ya, kurang dia pahami. Apalagi sekarang media sosial kan ada aplikasi AI. Apa yang kita tanya enggak terjawab oleh AI itu, ya? Nanya sekarang
1: ada semua ya.
2: Ada semua nanya Mas Benny, walaupun saya belum kenal, kasih aja foto yang terlangsung terdetek. Siapa ini orang gitu ya, Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau itu bisa dialihkan ke hal-hal yang positif dalam konteks penglihatan anak dengan penggunaan gadget ini, maka itu akan meningkatkan kepercayaan diri dia. Tapi anak di informasikan atau mungkin tidak diinformasikan tentang penggunaan gadget, akhirnya dia mencari tahu sendiri dan dia mendapat kesenangan melihat gadget ini melalui aktivitas-aktivitas bermain. Aktivitas bermainnya ya game ya, apalagi itu game-game banyak ya, macam-macam modelnya ya. Artinya mereka sibuk dengan aktivitas sendiri, akhirnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang katakanlah informasi-informasi atau ilmu-ilmu pendidikan yang harus mereka nanti bisa mereka jelaskan di kelas atau di sekolah, karena mereka nggak punya kemampuan itu. Akhirnya kepercayaan diri mereka juga rendah. Nah, kemudian kalau dia tadi sifatnya menarik diri, apatis, nggak mau saling lagi berkomunikasi, banyak diem, banyak melamun, nah itu kan juga mengganggu konsentrasi dan perhatian dia. Nah, itu juga ada aspek-aspek mental yang bisa terganggu di situ. Jadi anak-anak yang sering terpapar ya katakanlah gadget berjam-jam dalam satu hari, nah itu bisa jadi mereka lebih tidak aktif di dalam interaksi sosialnya, dan kecenderungan mereka banyak lebih banyak melamun, banyak berdiam diri, gitu kan. Mungkin membayangkan tuh lagi dengerin guru, lagi dengerin temannya, tapi pikirannya langsung ke aktivitas gamenya tadi ya,
1: yang dia mainkan tadi Pak.
2: Jadi memorinya tersimpan hal-hal yang rutinitas yang mereka lakukan setiap saat. Bahkan pingin segera keluar dari proses pembelajaran tuh, kalau bisa langsung ke situ, nggak peduli lagi temannya. Jadi ibaratnya kalau kita melihat gangguan itu kayak addiction ya, jadi ketergantungan yang kuat gitu ya. Bayangkan sekarang anak-anak sekolah itu kalau nggak bawa api seperti apa tuh. Beda kan dengan zaman dulu ya. Dulu tuh nggak bawa apa-apa gitu kan. Gurunya yang bawa banyak barang ya, bawa rotan, bawa penggaris gitu ya. Siswanya bawa apa, sekarang pingin semua bawa itu. Maka pengontrolan bukan hanya di rumah tapi juga di sekolah. Artinya sekolah juga ya bagus sih ya, kalau SD SMP kayaknya nggak boleh bawa ya. SMA boleh bawa, tetapi dikontrol. Mungkin pada saat mereka membawa, ayo kita buka cara mencari rumus kimia ini, buka apinya masing-masing misalnya. Oke, okay, kamu jelasin apa ini maksud dengan tulisan yang ada di Google ini misalnya. Itu bagus, daripada nanti mereka memakainya sembunyi-sembunyi dan enggak tertarik dengan isi-isi dari HP ini yang bersifat pengetahuan, karena nggak pernah dibiasakan di sekolah mungkin, dan apalagi di rumah mungkin ya. Jadi bagus sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Jadi bisa dibilang berpengaruh asal dipakai untuk konten-konten edukasi lah gitu, Pak.
2: Iya, karena kalau kita bilang negatif terus, marah nanti orang HP nih, orang ini kan fungsinya bukan negatif sebenarnya, termasuk kayak kita ya. Yeah. Bayang Mas Pen nggak punya HP ini, gimana mau hubungi saya, mau gimana mau cari informasi.
1: Jadi ada hal negatif dan positif ya, tentu Pak Ridwan.
2: Seimbang lah ya, anggap gitu ya.
1: Nih mungkin tadi kita juga sempat berbincang nih terkait pola asuh orang tua zaman dulu nih. Apakah masih relevan nih kalau diterapkan di zaman sekarang nih Pak Ridwan?
2: Ya, kalau dulu kalau kita menganut konsep teori pola asuh kan, ya biasanya yang saya ingin sampaikan oleh Diana Blaum itu ada tiga ya. Ada otoriter, ada apa namanya demokrasi dan permisif. Nah dulu itu zamannya kepatuhan tingkat tinggi, tingkat dewa lah ya, seperti itu ya. Anak-anak dulu kan tingkat dewa semua, patuh sama orang tua. Jadi pola pengasuhannya mengikuti jejak-jejak otoriter. Gak boleh ini, gak boleh itu, oh takut semua. Kenapa? Pada saat itu yang gak ada informasi yang menyatakan orang tua itu salah. Ya benar aja orang tua itu semua. Jadi ketika ada kejadian di sekolah, kita dimarahin guru, balik jangan coba-coba ngelapor.
1: Malah kena marah.
2: Marah kan dua kali gawe ini kan. Nah, kalau sekarang enggak beda gitu kan. Nah, jadi dulu itu teori konsepnya tetap sama, demokratis adalah pola asuh yang terbaik. Dan itu sudah berdasarkan penelitian-penelitian yang sangat mendalam. Cuman dulu kenapa banyakkan orang otoriter, orang tua kita keras? Ya karena memang kepatuhan itu tinggi dari tingkat anak. Anak itu ngomong ke orang lain, orang tua saya kayak gini, nanti marah, nanti itu takut. Tetapi karena itu penerimaannya sangat, ya dalam tanda kutip, baik hampir rata-rata ya, karena dia menyadari polanya sama semua, orang tua ini pemarah sama semua. Jadi konteks penerimaan bisa jadi lebih positif. Dan akhirnya yang dikatakan, lihat nih bapakmu dulu, ibumu dulu, orang kakekmu, nenekmu keras sama ibu, nah kan sukses juga. Nah itu mungkin iya. Kita nggak bisa membenarkan sebenarnya, karena memang waktu itu penerimaannya sangat baik. Nah begitu ilmu pengetahuan semakin berkembang, orang sudah semakin tahu itu nggak boleh lagi. Ya itu pola yang benar itu yang dari dulu seharusnya demokrasi. Ya gitu kan. Nah demokrasi ini artinya balance dia antara pengaturan katakanlah terhadap anak, kontrol terhadap anak, tetapi juga balance untuk memberikan kebebasan kepada anak. Jadi anak diberi kebebasan untuk berpendapat, mengungkapkan ketidaksukaannya, mengungkapkan keinginannya, tapi juga dikontrol. Jadi itu terjadi komunikasi. Nah kalau dulu anak gak bisa mengungkapkan pendapatnya ya. Nah sekarang jadi kacau, begitu menerapkan demokrasi, anak ingin mengungkapkan terus pendapatnya.
1: Gitu malah kebablasan ya. Gitu
2: Pak. Kebablasan, kenapa orang tua nggak didengar lagi. Yeah. Akhirnya kebanyakan orang tua menggunakan cara-cara permisif, ya udahlah biarin aja lah, daripada dia repot. Sama kayak guru juga udah mulai ketakutan, karena apa, dunia sosial mudah diprovokasi ya, untuk penggunaan-penggunaan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya memviralkan negatif. Misalnya orang guru lagi nunjuk anaknya begini saja, oh ini katanya mukul.
1: Ditulis guru, narasi dikit aja, nah, orang terpengaruh.
2: Jadi akhirnya gitu, guru ya, menggunakan pola yang seharusnya demokrasi, sama dilakukan oleh orang tua yang seharusnya juga di rumah, akhirnya banyak membiarkan. Orang tua juga akhirnya banyak membiarkan. Itu kita bicara dari awal tadi tentang HP. Ini HP ini kan proses membiarkan anak. Ya kan gak ada komunikasi tuh. Kasih HP lah, ribut aja banget, nganggu terus. Kasih HP. Jadi anak dibiarkan banyak. Nah kalau demokrasi tuh gak kayak gitu. Anak dikasih HP, nanti yuk, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pantau, atau aktivitas apa yang ada di HP kamu. Nah ibu nanti jelasin ini kenapa. Kan gak ada. Nah akhirnya demokrasi juga enggak di tahun yang sebelum-sebelumnya. Tahun sekarang pun enggak juga demokrasi. Jadi orang memilih otoriter zaman dulu, sekarang permisif
1: ya.
2: Padahal teorinya tetap demokrasi. Nah mungkin kondisi ya, kondisi yang saat ini akhirnya orang tua juga enggak mau kalau anaknya diapa-apain oleh guru. anaknya kena marah sedikit langsung datang ke sekolah kan.
1: Iya.
2: Iya, bawa kapak merah gitu kan.
1: Wah, kayak gurunya udah ketakutan ya.
2: Kayak film kungfu ya. Ah, guru udah takut ngapa-ngapain. Ya biarin. Nah, ya, anak ngelapor gini-gini nah udah mancing emosi orang tua. Jadi udah antara kepercayaan pendidikan yang ada di sekolah dengan yang kepercayaan orang tua terhadap anak, ya itu kadang-kadang nggak imbang gitu ya. Orang tua dapat informasi dari anak, ngompor-ngomporin pula si anak ini kan, tadi saya dimarahin gini-gini, udah
1: orang tua udah panas
2: ya. Nah ya, karena prinsip itu kan seringkali digunakan kata-kata seperti ini. Anak-anak itu kan sering berteduh atau bernaung dari kata-kata orang tua saya yang gak pernah melakukan ini kepada saya gitu kan. Ya, jadi karena orang tuanya membiarkan. Iya kan? Nah, jadi tiba-tiba gurunya marah. Itu orang tua saya kan harga diri kan. Kita tuh kan kalau dimarahin orang tua mungkin agak lebih apa ya, lebih hormat daripada dimarahin oleh guru. Nah, terbalik. Kalau dulu dimarahin guru, dimarahin orang tua juga.
1: Pulang ke rumah tetap kena marah.
2: Jadi
1: ya,
2: jadi harapannya itu seolah-olah di rumah itu nggak dimarahin oleh orang tua, di sekolah juga nggak usah dimarahin. Jadi mereka pinginnya pakai pola asuh permisif aja, biarin aja mereka ngapa-ngapa. Nah,
1: oh, yang... jadi bisa dibilang tegas tetapi tetap memberikan ruang anak untuk mandiri ataupun berkreasi.
2: Maka gitu kalau kan, dalam konsep teori demokrasi ini, jadi perhatian tinggi, kontrol tinggi. Kalau dia dalam otoriter itu kontrol yang tinggi. Gak boleh ini, harus begini, harus begitu. Itu kan kontrol aja yang main, perhatian yang kurang. Dia gak boleh, kenapa sih? Nah, seharusnya dikasih penjelasan dong, perhatian gitu ya. Nah kalau dalam konteks permisif, membiarkan, kontrolnya kurang. Perhatiannya tinggi, perhatiannya mana, apa yang kurang, nah, apa yang wah gitu kan. Sehingga ketika dikontrol, anak dapat informasi dari anak dia dipukul ini, wah itu langsung kan. Nanti perhatiannya tinggi, tapi kontrolnya kurang. Demokrasilah menyeimbangkan kedua-dua itu. Oke, okay? Bukan berarti kita gak sayang sama anak, kita gak boleh atau kita memperbolehkan, kita punya alasan rasional yang kita diskusikan. Misalnya jangan pulang lama-lama lewat dari maghrib. Kita boleh dia pergi, tapi kita punya aturan. Gak boleh lewat dari pas maghrib, apalagi malam-malam ya. Jadi geng motor nanti kalau malam. Jam 10, jam 11, ngapain anak keluar jam-jam begitu kan. Nah, itu ada proses pelarangan. Jadi bukan berarti gak boleh sama sekali. Boleh dengan catatan, ada waktunya. Nah, telah dikatakan gak boleh, harus kasih penjelasan. Kenapa? Karena rawan ini, rawan itu, dipengaruhi ini, pengaruhin itu. Nah, kita kasih penjelasan, bagaimana menurut kamu nak? Nah, dia boleh berpendapat,
1: saling berkomunikasi.
2: Nah kalau seandainya mereka melanggar aturan itu nggak perlu digebukin, ya nggak perlu dipukul, nggak perlu diancam-ancam, dimarahin terlalu lebay. Tetapi kita udah bersepakat sebelumnya, kalau kamu lewat itu, nah, apa konsekuensinya? Ya berarti saya nggak nonton semalaman, nggak main HP semalaman. Nah itu disepakatin tuh, atau uang jajan saya dikurangi. Ya kan, oke, kita memberikan kebebasan, tapi kalau ada pelanggaran
1: ada konsekuensi,
2: ada konsekuensi ya? Dan itu disepakati, jangan konsekuensi yang nggak pernah diomongin tiba-tiba anak dihukum namanya ya? Dapat hukuman, ya harus tahu dulu. Ya kan, nah sama kayak kita

0: Anaknya kalah, bentar ngomong mulai ya.
1: Kalah terus itu kan.
0: Ini mungkin terkait penggunaan gadget sendiri. Tadi kita sudah ngobrol juga harus ada aturan nih untuk anak terkait penggunaan gadget. Tapi apakah aturan penggunaan gadget sebaiknya juga berlaku nih Pak Ridwan untuk orang tua sendiri?
1: Ya, karena kita bicara pola asuh, berarti apa yang disampaikan, apa yang diinstruksikan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua, itu juga jadi bumerang bagi orang tua sendiri. Ketika dia menyampaikan, nah batasi penggunaan gadget, berarti orang tua juga harus demikian. Karena orang tua itu adalah role model, ya kan? Jadi contoh, kebayang nih contohnya Mas Ben bilang gak usah ngumpul-ngumpul, tapi Mas Ben hobi ngumpul. Nah, ini kan gak bisa dipercaya sama anak. Nah, padahal figur utama yang dilihat oleh anak itu adalah orang tua. Jadi dia hampir semua, terutama anak-anak usia dini ya, hampir semua itu ketika dia berperilaku, bertindak, berkata, hampir semuanya berdasarkan apa yang dia amati di lingkungannya. Nah, siapa orang pertama yang dia amati? Siapa orang yang menjadi idola pertamanya? Pasti orang tua. Jadi kadang-kadang ada anak cara berdandannya yang aneh ini. Jadi jangan orang tuanya persis seperti itu. Nah, karena anak-anak itu adalah miniatur dari orang dewasa. Beda kalau dia sudah, ya katakanlah di atas anak remaja atau dewasa ya, itu dia sudah bisa berpikir sendiri. Jadi dia itu mencerna semua yang didapat dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekat adalah orang tua. Jadi kalau orang tua bilang gak boleh main HP, jangan dulu main HP, istirahat dulu main HP, tapi dia sendiri asik main HP, nah itu gak bisa jadi contoh yang baik. Nah, role modelnya jadi keliru nanti. Ya hati-hati, karena kita ketika kita sudah mengomong sesuatu, jadi bukan anak saja yang mendapat konsekuensi dari keterikatan atau dari peraturan yang kita sudah komunikasikan, tapi orang tua juga terikat dengan itu. Ya kan? Jangan nonton sinetron.
0: Tapi orang tuanya nonton
1: sinetron terus. Nah, jadi kalaupun enggak sabaran kita orang tua nih kan, iya, jangan dilihatin depan anak. Jangan main api anak. Pada saat ngomong itu jangan lah ya. Kalau bisa nanti di kamar mandi ya, diam-diam.
0: Jangan kelihatan lah.
1: Jangan kelihatan ya. Orang tua. Sama kayak kita bilang jangan ribut dengan orang lain. Tetapi suami istri ribut terus. Dilihat oleh anak, bapak ibunya ribut. Itu mempengaruhi proses kejiwaan anak. Ya, dia merasa seperti orang tuanya, loh kok seperti itu. Itu saling menyakiti. Padahal mengajarkan hal yang baik. Kan gak sinkron berarti. Nah, yang bahayanya mereka merasa tersakiti dengan apa yang disampaikan oleh orang tua yang tadi niatnya baik, tapi mereka tersakiti, merasa digombali. Wah, Mas Ben kan digombali cewek gimana ya. Hancur hatiku ya.
0: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita berbicara terkait penggunaan gadget sendiri, apakah ada tanda-tanda nih Pak Ridwan yang perlu diperhatikan orang tua lah nih ketika anak mulai mengalami masalah psikolog akibat lingkungan digital yang masalah psikologis nih?
1: Ya, kalau kita lihat tanda-tanda sederhana ya, artinya anak-anak itu dunianya pasti pingin bermain kalau kita anak usia dini, walaupun dia sudah SD atau SMP, pasti dia pingin ngumpul, pingin beraktivitas. Ketika dia sering banyak menarik diri, mengurung diri di kamar, tidak melaksanakan aktivitas yang katakanlah yang positif ya, katakanlah mungkin akhirnya lupa makan, lupa ini, harus disuapin, jadi tidak mandiri. Nah, itu tanda-tanda itu anak sudah edik ya, sudah kecanduan. Ya kan, sudah kecanduan. Nah, kalau sesuatu itu kalau sudah kecanduan, bahaya sekali apapun itu ya. Minum air putih pun juga tadi dilarang banyak-banyak terus kan ya, tapi ada batasan. Jadi kalau sudah kecanduan memang ribet ya buat si anak sendiri maupun orang tua. Nah, ini tanda-tanda. Yang kedua, bisa jadi pola komunikasinya itu pingin cepat-cepat. Dia gak betah itu lama-lama ngobrol tuh. Ya karena kebayangnya itu, wah ini mau main ini, main itu gitu kan. Nah, itu udah kebayang tuh sama dia tuh. Komunikasi yang gak mau lama, kemudian komunikasinya cenderung pingin cepat mengakhiri, dan kadang-kadang tendensius dengan agresivitas tinggi. Kata-kata kasar ya, kata-kata pingin memarahi, supaya kita tuh selesailah berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini, nah itu tanda-tanda. Jadi ada konsep dia menarik diri, ada agresivitas yang meningkat. Kemudian ada mungkin tanda-tanda juga berbeda pada anak yang lain, mungkin banyak gelisah. Anak-anak yang sering gelisah, gak tenang, gak konsentrasi, gak fokus. Nah, ini potensi bisa jadi dia udah edik dengan yang namanya gadget, canduan.
0: Oke, baik. Ini mungkin kalau sudah melihat tanda-tanda, mungkin ada sebagian orang tua yang bingung dengan

0: penanganannya nih. Kapan nih sebaiknya orang tua berkonsultasi lah ke ahli atau psikolog terkait penggunaan gadget atau perilaku anaknya sendiri nih Pak Ridwan?
1: Ya, artinya kalau bisa orang tua jangan sampai apa ya berkonsultasi dulu lah ya. Berarti orang tua punya masalah ini. Jadi orang tua tuh pahami penggunaan gadget itu 1 jam. Ketika dia tidak bisa mengontrol lebih dari itu, berarti orang tua bermasalah nih. Berarti ada kecemasan di dalam diri. Kok anaknya sudah kecanduan banget sudah ini. Nah, itu mungkin bisa dia berkonsultasi kepada anak. Yang penting orang tua memahami dulu alur-alur di mana katakanlah ketetatan waktunya. Nah, begitu ya. Kalau sudah terlanjur, sudah dilihat sudah enggak bisa terkontrol lagi, mungkin orang tua bisa ya diskusilah sama mungkin ahli-ahli baik psikolog maupun psikiatri. Tapi intinya adalah orang tua sebaik sebisa mungkin untuk terhindar dari kecemasannya terhadap anak yang banyak menggunakan gadget, diajaklah bermain bersama, ngumpul bareng, ngobrol bareng, yang mungkin itu terlewatkan. Kalau dia konsultasi ya diminta itu juga nanti kan. Atimu ini jarang ngobrol sama anak, jarang bermain sama anak, jarang nonton bioskop 21 bareng gitu ya. Jarang ke tempat taman-taman main, banyak Jambi ini, ada Jambi Paradise atau Jambi apa lagi, Jambi Park ya. Bisa kan? Kualitatifnya itu yang penting, kualitas ya, hubungan itu bermakna kualitas sehingga anak itu merasa nyaman dengan adanya orang tua di sampingnya. Tetapi kalau dia nggak berkualitas, dia nggak masih nyaman ada HP di sampingnya. Ya kan, kadang-kadang anak ngomong orang tuanya juga malas menanggapi, ya udah HP aja gitu kan. Ya, kadang orang anak itu butuh main, butuh ya katakanlah ngumpul di tempat-tempat yang menyenangkan, orang tua sibuk nggak bisa. Nah, ujung-ujung kan memang harus menyiapkan waktu kualitas. Dan itu supaya apa? Supaya ketika orang tua menyatakan ini yang baik loh untuk kamu, anak bisa nerima. Tapi kualitasnya nggak terbangun, kuantitas atau lebih banyak angka pertemuan-pertemuan, bertemu di dalam satu rumah setiap saat tapi nggak pernah komunikasi, nggak pernah main bersama, nggak pernah makan bersama, nggak pernah ibadah bersama, percuma kan? Tapi kalau kualitas mungkin jarang ketemu satu sibuk, tapi begitu bertemu berkualitas banget, anak merasakan penuh perhatian, penuh kasih sayang, emosinya terbangun bersama orang tua, dia gampang ikutin. Nah, kamu habisin nanti waktu kamu dengan aktivitas yang begini, enak ikutin. Tapi kalau enggak kualitas, hanya kuantitas saja, banyak pertemu aja, paling anak iya-iya aja. Besok enggak lagi gitu.
0: Nah, oke. Jadi bisa dibilang harus ada quality time ataupun menjadwalkan mungkin ya, yang orang tuanya yang orang sibuk itu Pak Ridwan. Oke, baik. Ini mungkin terakhir nih Pak Ridwan, closing statement-nya terkait tema kita pada pagi hari ini nih. Silakan.
1: Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan ya penggunaan gadget enggak bisa kita hindari, karena gadget itu juga atau HP itu jangan dikonotasikan dengan hal yang negatif saja. Pada dasarnya digunakan untuk hal yang positif. Kenapa jadi negatif? Karena itu di luar dari kontrol yang baik dari orang tua. Nah, artinya mari dong sama-sama kita ikut mengontrol anak-anak kita dalam penggunaan gadget, baik dari segi waktu yang kita batasi, termasuk juga dari segi aplikasi-aplikasi yang digunakan, termasuk juga dari segi tontonan-tontonan atau yang dia lihat. Nah, sama-sama belajar tentang HP, apa isi HP itu, ya gitu ya. Apa yang harus kita bisa kontrol di dalam menu-menu di HP, belajar kita sama-sama untuk anak yang lebih baik.
0: Oh, baik. Nih sebelumnya terima kasih nih Pak Ridwan sudah menyempatkan lah di tengah kesibukannya tentunya untuk hadir di studio pada pagi hari ini. Yaitu tadi pendengar perbincangan kita terkait tema kita pada pagi hari ini, orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital, yang mana tentu saja orang tua pun juga harus memiliki literasi digital yang cukup tinggi lah, atau memiliki pemahaman yang cukup tinggi terkait teknologi sendiri agar dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan anak di ruang digital lah. Seperti itu gitu Pak Ridwannya. Ya, saya Beni Mijandur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Sebaiknya kamu tahu.
6: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
5: Sebaiknya kamu tahu.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: untuk yang tetap setia bersama kami, terima kasih mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital maupun menggunakan radio terestrialnya. Dan di pagi hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda, perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi langsung akan disampaikan dari forecaster BMKG Provinsi Jambi, Heri Taufik Kurniawan. Silakan Bang Heri untuk laporannya.
1: Cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Rabu 2 September 2026 untuk pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Kemudian siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur, dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Untuk udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 85%. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 1 September 2026 terdapat 37 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 7 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 12 titik panas, Kabupaten Sarolangun 6 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, dan Kabupaten Tebo 7 titik panas. Demikian Mas informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Mau kemana?
1: Nongkrong dong.
0: Nongkrong? Jam segini?
1: Gak apa-apa dong, anak cowok ini udah biasa begadang.
0: Mau cowok kek, mau cewek kek, namanya begadang tuh tetap gak boleh. Kaduin mama nih.
1: Kamu ini, emang kenapa kalau gak begadang?
0: Ya banyak lah dampaknya. Ntar, aku tanya Mbah Google dulu. Akibat kalau sering begadang, daya tahan tubuh melemah, tekanan darah tinggi, pola makan tidak teratur, daya ingat melemah, tidak produktif, sering sakit kepala, terus kamu bangunnya siang terus.
1: Oh iya, kan ada lagunya ya. Begadang jangan begadang, kalau gak ada cuannya.
0: Cuan-cuan, mau jatah masa tuanya dipotong.
2: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Perkara para perdana berada kami hadirkan untuk Anda ruang untuk memberikan informasi seputar masalah pelayanan publik. Boleh di line telepon atau di WA 0811-6707-8850. Pelayanan publik yang mungkin Anda rasakan tentang di tempat Anda, mungkin kesehatan. Bisa jadi juga tentang administrasi. Terus mungkin bisa jadi pungli. Boleh Anda memberikan informasi tersebut nanti di line telepon bagi Anda yang mungkin pernah merasakan atau memang yang sedang terjadi juga boleh. Line telepon 0811-6707-8850. Serta kami hadirkan juga informasi mengenai IHSG diperkirakan terkoreksi setelah naik tajam Selasa kemarin. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia atau BEI diperkirakan akan terkoreksi dalam perdagangan hari ini, Rabu 2 September 2026. IHSG sebelumnya mengalami kenaikan signifikan sebesar 1,14% pada penutupan perdagangan Selasa 1 September kemarin ke level 6.599,94. BNI Sekuritas mencatat kenaikan IHSG ditopang aksi beli saham oleh investor asing sebesar 1,76 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dibeli asing adalah BBRI, BBCA, BMRI, TPIA, dan CPIN. Dalam analisisnya, Fani mencermati bursa saham global cenderung melemah karena kekhawatiran akan kenaikan harga minyak. Menurutnya, kekhawatiran inflasi akibat lonjakan harga minyak mendorong kenaikan imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat, sehingga kembali memunculkan kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed. Harga minyak melonjak menyusul pernyataan Komando Pusat AS bahwa pasukan Amerika menyerang target Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC di Iran. Harga minyak mentah WTI melonjak 5,2%, sedangkan Brent naik 4,6% sejak awal pekan ini. Untuk Anda, kembali kami berikan ruang untuk memberikan informasi seputar masalah pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA 0811-6707-8850.

Emas Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan berhenti budayawan dengan sepenuh hati.

ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri.

Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Iya, kita sekarang supaya dikenal oleh dan hati nurani kita telah dimasuki. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tidak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segala beratnya tata bicara. Tata bicara. Beda. Nah, hidupnya dia lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Gak punya tradisi adat dan istiadat, ya kan? Nah, contoh ini yang Datuk inginkan supaya anak-anak menjambilah khususnya.

0: Ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya Jawa. Orang keluarnya batik Jawa. Berarti bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada. Rupanya Jambi itu batik. Contohnya ini, oh ini ada Sulaman. Ada songket.
1: Budaya itu harus selain-selain kan dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar. Berarti anda ini jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi. Ini bisa income keluarga loh.

0: masih tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
1: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan sulam pemilik mati dari Gujarat. India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke sana saling berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak. Jambinya dari tradisi tadi, jambinya corak dari sekitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Itulah timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya.

mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan. Para pemuda Jambi, mari mengenal suasana emas Jambi dari pelosok negeri kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency

pendengar masih kami tunggu Anda untuk yang ingin bergabung di pagi hari ini, yang ingin memberikan informasi seputar pelayanan publik yang bermasalah di tempat Anda. Bisa jadi mengenai listrik, terus juga air PDAM atau air pump. Untuk Anda yang ada keluhan-keluhan, boleh memberikan informasi tersebut di line telepon atau WA di 0811 6707 8850.

0: Dan pendengar, sembari menunggu Anda yang mau berpartisipasi, kami hadirkan informasi update lainnya mengenai Presiden Prabowo jadi tamu kehormatan utama EEF ke-11 di Rusia. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11, kegiatan yang digelar di Far Eastern Federal University atau FEFU itu berlangsung sejak 1 hingga 4 September mendatang. Sekretaris Kabinet atas Setkap Teddy Indra Wijaya mengatakan kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia, sebab diungkapkannya Presiden Prabowo Subianto pada gelaran tersebut didapuk sebagai tamu kehormatan utama. Dalam pertemuan EEF itu, Presiden Prabowo mendapatkan undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Setkap menilai hal ini mempertegas cerminan kedekatan hubungan yang erat antara Indonesia dan Rusia. Lebih lengkap untuk informasi, Presiden Prabowo jadi tamu kehormatan utama EEF ke-11 di Rusia, Anda bisa membacanya pendengar di laman rri.co.id.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah

0: kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di Kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Untuk jam siang ini nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Hasti. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: 匠的私人频道。
1: Program edukasi hukum yang mengulas tuntas batasan hukum, fakta kejahatan, hingga konsekuensi pidana di balik setiap perbuatan. Selamat datang di program acara Sanksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama saya Astu Landari dalam program Sanksi ya. Untuk hari ini Rabu di tanggal 2 September 2026 ya. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas isu yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita ya, yaitu perlindungan terhadap anak dan kekerasan terhadap anak ya. Nah, anak itu merupakan generasi penerus yang memang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, serta memperoleh rasa aman dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, pendengar. Namun, pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak itu masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat kita. Lalu bagaimana sebenarnya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia? Nah, apa saja langkah hukum yang dapat dilakukan ketika anak menjadi korban kekerasan? Dan bagaimana peran masyarakat serta aparat penegak hukum dalam melindungi anak ya? Untuk itu pendengar, hal tersebut akan kita bahas hari ini bersama dengan narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Ada Ibu Dr. Frederika Ngebu, SHMHC, PMC, PARB ya. Panjang banget. Beliau adalah seorang praktisi hukum dan juga dosen jurusan hukum Universitas Batanghari Jambi. Ya, baiklah pendengar, kita sapa di studio sudah hadir Ibu Frederika ya. Alhamdulillah setiap hari Rabu bisa mengisi ya siaran kita, dan tadi hampir saja saya alihkan ini ya. Ibu, apa kabar?
3: Alhamdulillah, saya kepengen menyapa juga.
2: Iya. Sehat ya, Bu, tapi ya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya. Oke. Okay.
3: Ya. Sehat itu mahal.
2: Bener banget, apalagi saat sekarang mahal. Ini ya Bu ya.
3: Iya, kondisi ini kita memang sekarang ini memang sangat berhati-hati.
2: Betul.
3: Karena memang cuaca.
2: Cuaca dan polusi udara ini iya, tidak baik-baik saja ya Bu ya.
3: Sangat tidak baik-baik saja. Perlu kewaspadaan dan kehati-hatian.
2: Yeah.
3: Karena kita sudah melihat beberapa waktu belakangan ini ada beberapa rumah yang daerah di Kota Jambi ini kan ya yang terbakar.
2: Benar, gitu. Di musim kemarau seperti ini kalau kejadian kebakaran atau gimana
3: sekali,
2: gitu ya Bu ya.
3: Makanya aduh ya Allah, mesti harus hati-hati, harus waspada.
2: Benar. Oke, baiklah. Terima kasih Bu ya udah bisa berkenan kembali hadir ke Pro 1.
3: Alhamdulillah, senang bisa
2: berbagi dan mengedukasi masyarakat kita ya Bu ya.
3: Para pendengar kita sekalian
2: ya,
3: berbagi ilmu.
2: Betul.
3: Gitu kan. Untuk kebaikan kita bersama.
2: Betul sekali. Tapi saya mau tanya dulu nih Bu, aktivitas lancar ya Bu ya? Gimana jam terbang dosennya? Padat pasti ya.
3: Iya, hari ini kebetulan saya juga ada yang di mediasi gitu. Kebetulan saya juga seorang mediator kan. Jadi kan memang ada janji hari ini ketemu. Sudah kita rubah-rubah janji tadi. Akhirnya mereka menunggu saya setelah selesai siaran.
2: Masya Allah, luar biasa sekali. Yang pasti ya, insya Allah hari ini apapun yang menjadi rencana kita, kegiatan kita, aktivitas kita semua berjalan lancar ya Bu ya.
3: Insya Allah, alhamdulillah.
2: Oke, baik-baik.
3: Semua harus dilaksanakan secara ikhlas Mbak.
2: Benar sekali. Sesuatu yang ikhlas, ya, yang tulus, dan sesuatu hal yang baik itu akan kembali lagi pada diri kita nanti Bu ya.
3: Jangan lupa apa yang kita lakukan juga harus, misalnya harus aku melakukan ini karena Allah.
2: Iya, gitu. betul.
3: Jadi kan
2: sekali.
3: Intinya kalau misalnya kita sudah melakukannya karena Allah, kemudian kita melakukannya dengan ikhlas, enjoy aja.
2: Bener ya, banget, aku sudah ngerasain Bu ya. Apalagi sesuatu hobi yang dibayar.
3: Jangan lagi.
2: Okay.
3: Jangan dua kali.
2: Jangan dua kali. Baik, Bu Rika, kita bahas tentang perlindungan terhadap anak dan kekerasan yang ini masih marak terjadi ya Bu ya. Tidak hanya di Provinsi Jambi nih, kayaknya di seluruh wilayah di Indonesia ya Bu ya. Dan ini menjadi perhatian penting masyarakat, penegak hukum dan juga pemerintah kita ya Bu ya. Nah, pertanyaan awalnya ini Ibu, bagaimana dasar hukum perlindungan anak di Indonesia dan sejauh mana penerapan dalam praktiknya nih Bu? Silakan.
3: Kita bicara soal dasar hukum, tentu kita bicara aturan. Kalau kita bicara aturan, tentu kita tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah bersama rakyat.
2: Betul. Gitu
3: ya. Ketentuan-ketentuan yang saya maksudkan itu tentu saja yang pertama itu adalah mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Okay.
3: Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah terjadi beberapa kali perubahan-perubahan ya. Ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, kemudian juga saat ini ada beberapa peraturan-peraturan yang juga juga mengatur tentang di undang-undang kesehatan, kemudian itu juga ada mengenai perlindungan terhadap anak, begitu pun dari UNESCO gitu ya. Kita juga sudah meratifikasi gitu kan.
2: Betul.
3: Kemudian juga ada juga di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
2: Betul, betul. Yang semua ada aturan dan undang-undangnya ya Bu ya.
3: Dan yang terlebih agak wabil khusus.
2: Wabil khusus.
3: Wabil khusus itu karena kan maraknya kekerasan terhadap seksual terhadap anak
2: ya. Betul.
3: Jadi kita juga berpedoman kepada Undang-Undang Perlindungan terhadap tindak kekerasan seksual ya, seperti itu.
2: Yeah.
3: Nah, ada lagi yang terbaru itu di tahun 12 nomor 12 tahun 2022 ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di dalamnya juga mengatur tentang bagaimana perlindungan anak. Walaupun sebenarnya juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri sudah mengatur tentang kekerasan seksual. Di dalam KUHP juga ada. Di beberapa aturan-aturan lain juga ada. Jadi istilahnya walaupun diatur di mana-mana itu saling memperkuat.
2: Betul.
3: Jadi intinya bahwa perlindungan terhadap anak dari kekerasan-kekerasan itu adalah sesuatu yang sangat kita utamakan, mengingat anak adalah generasi
2: penerus ya,
3: penerus bangsa ya, yang kita harapkan kita suatu saat akan menyerahkan urusan keberlangsungan negara Indonesia ini kepada generasi yang
2: selanjutnya
3: sekarang
2: ya,
3: ini,
2: mereka yang jadi estafet ya untuk pemimpin selanjutnya.
3: Jadi mereka harus kita persiapkan kan seperti itu.
2: Lantas Bu Rika, ini apa saja hak anak yang paling sering dilanggar dalam kasus kekerasan terhadap anak ini sejauh ini Ibu melihatnya?
3: Kalau itu Mbak, kita juga harus ini ya sebenarnya. Kita harus tahu dulu sebenarnya yang jadi kata-kata kunci dari perlindungan itu sendiri apa, gitu kan? Kemudian kekerasan itu sendiri apa, gitu kan? Nah, baru kita nanti melihat hak-hak apa yang seringkali dilanggar. Apakah itu oleh lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat, gitu kan? Nah, kita kan sebaiknya kita tahu dulu sebenarnya perbuatan apa yang dikatakan dengan perlindungan itu. Nah, kalau kita mengetahui inti daripada perlindungan itu adalah kita menjaga, kita mengayomi, kita berwaspada terhadap apa yang akan terjadi terhadap ini kalau kita bicara soal anak, perlindungan terhadap anak gitu. Yeah,
2: betul.
3: Ya, jadi kan harus kita lihat itu gitu. Anak dalam hal ini bukan sebagai objek,
2: betul,
3: tetapi dia sebagai subjek.
2: Subjek
3: yang benar-benar harus kita jaga dari segala bahaya, segala ancaman, baik itu yang berupa pengerusakan dan lain sebagainya. Mm-mm. Seperti itu.
2: Betul.
3: Jadi sifat perlindungan ini apa ya, kalau misalnya kita ketemu anak itu menurut kita adalah nakal, tidak secerta merta bahwa kita mengatakan bahwa anak itu nakal. Karena kita juga harus melihat
2: lihat dulu seperti apa
3: akibatnya.
2: Betul.
3: Sampai anak itu nakal, kenapa? Kan ada proses di sana. Yang proses yang itu yang harus kita pertanyakan, salahnya di mana?
2: Iya,
3: jangan-jangan dimulai dari orang tua itu sendiri.
2: Nah, ini dia. Anak itu meniru ya, Bu ya.
3: Dari sekolah itu sendiri atau dari masyarakat itu sendiri. Jadi karena proses menjadi terhadap anak itu. Nah, itu yang makanya kita tidak serta-merta bisa mengatakan bahwa seorang anak itu melakukan perbuatan yang menyimpang.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Ya, betul.
3: Karena ada banyak unsur kebiasaan. Ini seperti pembicaraan kita dua minggu yang lalu ya. Mengenai kenakalan remaja.
2: Iya. Benar.
3: Nah, kemudian mengenai masalah kekerasan itu sendiri, kalau kita misalnya berpedoman dari undang-undang kekerasan atau undang-undang KDRT, itu kan ada 4 macam kekerasan tuh. Ada kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kemudian kekerasan penelantaran rumah tangga, dan kekerasan seksual.
2: Iya, benar.
3: Nah,
2: ini yang paling tinggi terjadi di Jambi, yang kekerasan di antara ketiga.
3: Secara datanya, saya minta maaf sekali karena memang belum dapat saya tampilkan karena ada beberapa ketidaksinkronan data tadi. Jadi saya sendiri jadi ragu.
2: Betul.
3: Untuk menampilkannya gitu. Tapi intinya bahwa kekerasan secara fisik dan secara psikis dan secara yang 4 macam yang saya sebutkan tadi, itu dalam kenyataannya istilah kalau anak muda sekarang itu Betty, beda-beda tipis. Seperti itu. Nah, di mana terjadinya juga banyak terjadi dalam rumah tangga, iya benar. Banyak terjadi di sekolah, iya benar. Banyak terjadi masyarakat, iya juga. Itu. Jadi memang di setiap lini itu selalu ada sesuatu yang mengintai keberadaan anak
2: itu ya, Bu ya.
3: Sehingganya kita memang benar-benar harus ekstra ketat lah untuk memperhatikan situasi dan perkembangan anak.
2: Okay.
3: Tapi bukan yang secara letterlek ya, maksud saya ini dalam memperhatikan dan mengawasin anak itu. Karena apa? Anak-anak zaman snow, anak zaman sekarang ini semakin diperhatikan, pasti dia semakin memberikan sikap yang seolah-olahnya kesal.
2: Lantas bagaimana?
3: Nggak suka diperhatikan.
2: Iya benar. Tapi gitu. Kalau kita biarin juga akan berdampak ya, Bu ya.
3: Jadi itulah sebenarnya ada beberapa hal ya, beberapa kali saya berbincang-bincang dalam penyuluhan hukum.
2: Iya.
3: Ini tentang seorang anak yang diperhatikan salah, tidak diperhatikan juga salah. Jadi memang kita kayak tarik ulur itu ya, tarik ulur kita main layang-layang.
2: Atau kayak pepatah orang tua dulu, Bu, kita ikat ya, kakinya dengan tali, kita lepas tapi kita pegang nih ujungnya gitu ya.
3: Ya, ekornya dipegang seperti itu. Nah, kayak layang-layang itu kuat kita tarik benangnya putus, ya kan? Kita ulur terlalu panjang, justru dia lebih kencang diterpa angin, kan seperti itu. Jadi memang sangat rentan sekali untuk apa namanya dalam pendidikan dan pembinaan anak itu.
2: Baik, Bu Rika, lantas bagaimana sebenarnya, Bu Rika, mekanisme hukumnya nih yang dapat ditempuh ketika nih seseorang anak ini menjadi korban kekerasan? Nah, kemana nih dan seperti apa mekanisme hukum bagi korban kekerasan terhadap anak ini?
3: Benar sekali, Mbak. Ya, kalau kita lihat daripada suatu kasus, nah, dalam satu kasus itu kita tidak bisa terlalu cepat mengambil satu kesimpulan. Maka tadi saya sudah mengatakan bahwasanya ketika terjadi suatu kasus, kita harus benar-benar menelitinya, mencari sebab akibatnya, mencari urat atau akar permasalahannya di mana. Nah, itu dulu. Jadi ketika misalnya kita bertemu dengan anak yang dibully atau anak yang baik dia sebagai korban atau maupun dia sebagai pelaku, nah, itu dalam kita mengambil tindakan untuk mengatasi masalah anak ini tadi, juga tidak bisa serta-merta kita langsung mengambil suatu keputusan. Makanya perlu duduk bersama antara orang tua dengan anak tadi. Kita bicaranya secara halus, yang tidak menjust, seperti itu.
2: Artinya,
3: kamu nakal, kenapa kamu memukul?
2: Hal pertama mungkin yang dilakukan mediasi ya, Bu ya, seperti itu ya.
3: Iya, benar sekali. Jadi, tetapi bukan berarti terus kalau misalnya kita tidak memarahi si pelaku, pasti anak yang menjadi korban ini kan berarti menganggap bahwa kita itu berpihak.
2: Iya.
3: Nah, tetapi kita harus menunjukkan sikap bahwa kita tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh si anak yang kategori sebagai pelaku tadi. Nah, jadi di depan daripada anak yang menjadi korban ini, bahwa kita tidak menyukai perbuatan itu, tetapi dengan cara yang lebih halus, ya, penggunaan kata-kata yang lebih halus, misalnya, kamu tidak boleh memukul orang, kamu tidak boleh mengatain orang.
2: Betul.
3: Kenapa? Karena coba itu terjadi pada diri kamu. Nah, kita balikkan seperti itu.
2: Betul.
3: Tetapi sebagai hukuman, kamu harus kita bertemu sama orang tuanya. Seperti itu kan? Jadi kita tidak menjustice dia bahwa dia itu nakal, tidak gitu. Karena sebenarnya anak-anak belum boleh dikatakan nakal. Ya, setelah dia berumur 12 tahun ke atas baru boleh dikatakan nakal gitu.
2: Iya,
3: kan.
2: benar.
3: Jadi kita kalau misalnya itu kan anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang.
2: Artinya ada mekanisme hukumnya ya, Bu ya. Sebelum sampai ke ranah hukum, mungkin mediasi di tingkat keluarga, seperti apa persoalan yang sebenarnya gitu ya, Bu ya.
3: Kadang-kadang kan juga guru juga kalau misalnya dia memberikan pelajaran, jadi waktu dia memberikan pelajaran, anak nggak mau bikin tugas kan? Nah, itu kan sering kali ya. Terus langsung gurunya menghukum nih.
2: Nah, itu. Nah, di sinilah sebenarnya perannya ya, Bu ya.
3: Saya maafkan ya. Kamu tidak mengerjakan soal, tapi saya tetap menyampaikan kepada orang tua kamu bahwa kamu tidak mengerjakan apa yang ibu perintahkan. Tapi kita berkomunikasi nih.
2: Betul.
3: Orang tua.
2: Dan di sini peran orang tua ya, Bu ya, sebenarnya ya, untuk mencegah kekerasan itu terjadi.
3: Itulah saya juga pernah menyampaikan mm-hmm. bahwasanya ada beberapa orang tua yang justru mm-hmm. membela anaknya yang salah gitu lah.
2: Ini salah orang tua yang seperti ini ya Bu ya, kalau menurut versi Bu.
3: Ada beberapa orang tua yang uh-uh. karena dia memang pejabat, uh-uh. dia ingin anaknya itu di sekolah diperlakukan istimewa oleh gurunya.
2: Mm-mm.
3: Nah ini juga nggak benar seperti
2: iya,
3: itu.
2: Iya betul betul. Biarkan saja anak berkembang dengan sendirinya gitu ya Bu ya.
3: Urusan sekolah itu kita serahkanlah kepercayaan kita kepada guru.
2: Iya karena kecuali, orang tua mereka di sekolah ya gurunya gitu ya Bu ya.
3: Kecuali mm-hmm. kalau sudah kita melihat misalnya ada sesuatu yang sudah mm-hmm. berlebihan. Mm-hmm. Sesuatu yang sudah berlebihan itu boleh kita bicara sama gurunya. Mm-hmm. Ibu guru, mohon maaf ya, kita bertanya nih, kenapa yeah. begini, kenapa begitu? Nah, mm-hmm. kita tanyakan itu. Tapi yeah. jangan kita mendengar dari anak. Mm-hmm. Kita konfirmasi anaknya di depan gurunya. Yeah. Yang mana yang benar, Nak?
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul, betul.
3: Jadi kita juga tidak menyalahkan guru dan juga kita tidak menyalahkan anak.
2: Iya, jadi supaya
3: karena
2: tidak
3: semuanya proses menjadi ingat mm-mm. kata-kata saya itu, mm-hmm. apa yang terjadi pada anak, pembentukan mm-hmm. perilaku anak itu adalah proses menjadi.
2: Betul.
3: Ah, jadi kita juga tidak serta merta langsung menjustis seperti
2: iya,
3: itu.
2: Iya, benar-benar sekali. Mm-hmm. Artinya untuk mencegah kekerasan terhadap anak ini terjadi, mm-hmm. Ini peran orang tua penting
3: komunikasi,
2: sekali. Komunikasi ya Bu ya.
3: Orang tua mm-hmm. dengan guru.
2: Iya.
3: Gitu kan.
2: Oke, okay, ya. Baik. Bu Rika, kita break dulu sejenak ya.
3: Oh,
2: setelah yang satu ini kita kembali
3: kalau
2: lagi.
3: Ngomong
2: aja
3: terus.
2: Gak bisa kerem ya Bu ya. Iya deh. Pokoknya pendengar di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, kami masih menemani Anda di program acara Sanksi, hari ini tentang perlindungan terhadap anak dan kekerasan ya. Saya Astri Landari masih bersama Anda dan juga narasumber kita. Setelah yang berikut ini saya kembali lagi ke ruang dengar Anda, tetap di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
3: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
4: Lihat tuh Bayu, selalu aneh.
2: Bima, stop. Kamu sadar gak kata-katamu itu bisa melukai hati orang? Itu namanya perundungan.
4: Aku gak nyadar. Oh, maaf Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
3: Terima kasih ya Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
5: Bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
6: Bedah pasal dan konsekuensi hukum akan kembali setelah yang satu ini. Tetap disanksi.
7: Ya baik, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara sanksi ya, untuk edisi hari ini Rabu di tanggal 2 September 2026. Dan tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Rika yang pastinya terhadap perlindungan terhadap anak dan kekerasan ini ada pasal-pasal yang mengatur hal tersebut ya. Dan juga tentunya ada juga aturan-aturan hukumnya. Nah, untuk itu proses pendampingan hukum terhadap anak korban agar tidak mengalami trauma atau tekanan tambahan. Ini seperti apa nih Bu Rika? Kalau kita bicara proses pendampingan hukumnya Bu Rika.
8: Oke. Sekarang pemerhati-pemerhati anak banyak. Kemudian juga instansi-instansi pemerintah yang konsen yang artinya memang dipersiapkan untuk perlindungan terhadap perempuan anak. Dan anak
7: betul.
8: Juga sudah ada.
7: Ada, betul.
8: Gitu ya. Kemudian ada beberapa biro-biro bantuan hukum yang juga konsen terhadap pokoknya sekarang udah banyak lah ya lembaga-lembaga yang memang fokus terhadap perlindungan kepada anak gitu ya.
7: Iya.
8: Kalau misalnya terjadi sesuatu, maka tadi saya sudah bilang kalau misalnya itu terjadinya di sekolah, kita lihat dulu sampai sejauh mana tindakan yang dilakukan itu gitu. Jadi ada beberapa kategori-kategori yang dapat ditergolongkan dengan perbuatan-perbuatan yang harus ke ranah pidana seperti itu. Jadi kategori yang kalau misalnya akibat yang ditimbulkan itu memang sudah cukup berat ya. Nah, itu mungkin bisa kita alihkan dengan kategori termasuk ini merupakan suatu tindakan yang mengarah pada ranahnya pidana seperti itu. Tetapi kalau misalnya masih bersifat dalam rangka biasa, dalam rangka misalnya kalau masih di sekolah itu bullying-bullying itu kan, nah itu apalagi kalau yang terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur, nah itu memang ya peran orang tua bersama guru.
7: Betul.
8: Yang harus sinergitas
7: membina
8: terhadap anak itu gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya tindakannya yang sudah melampaui batas tadi, saya pikir memang itu harus diproses secara hukum.
7: Betul.
8: Gitu.
7: Betul.
8: Tetapi tetap saja ketika itu perkaranya sampai di kepolisian pun itu tetap aja nanti polisinya akan memanggil. Kita kan ada ketika anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Nah, jadi kalau misalnya tindakan yang dilakukan oleh anak itu sudah melampaui batas, itu dikategorikan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya anak itu sudah remaja ke atas, sudah masuk usia-usia 18-an, sudah termasuk golongan apa ya, itu tinggal di kata-katanya dialihkan lagi. Anak-anak yang melakukan kejahatan seperti itu.
7: Ada pembedanya ya Bu?
8: Iya, ada pembedaannya. Jadi untuk anak yang di bawah umur 12 tahun ini hanya baru boleh dikatakan anak-anak itu berperilaku yang menyimpang, artinya tidak seperti biasanya gitu.
7: Jadi bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat dikenakan sanksi hukum itu seperti apa Bu? Apa saja Bu?
8: Misalnya, tapi ini khusus yang kalau kena sanksi hukum pidana ya, di ranah pidana. Ini yang anak yang sudah berumur di atas 12 tahun.
7: Misalnya mencuri.
8: Tapi kalau mencurinya itu cuma iseng di sekolah kan, ya tentu kan bisa diatasin, masih bisa dengan secara, kita kan ada yang namanya restoratif justice gitu kan ya. Terus ada tindakan diversi seperti itu ya. Di undang-undang diversi itu selalu diupayakan bahwa mendamaikan kedua belah pihak antara pelaku dengan korban.
7: Berarti ada pembeda yang tadi Ibu katakan ya Bu ya, antara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. Penelantaran anak ini juga termasuk kekerasan terhadap anak ya Bu ya.
8: Nah itu biasanya orang tua.
7: Orang tua ini pasti ke ranah hukum nih jatuhnya.
8: Sudah pasti orang tuanya yang kalau itu orang tuanya yang terkena, yang sebagai pelaku gitu. Nah, sekarang kalau yang Mbak tanyakan tadi itu kan fokusnya kepada anak sebagai pelaku gitu. Jadi memang permasalahan seperti ini kan kita memang harus dudukkan dulu anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban. Apakah dua-duanya dilindungi? Dua-duanya dilindungi. Iya. Apakah dia sebagai pelaku atau dia sebagai korban? Karena apa? Tadi saya sudah katakan bahwa anak ini adalah proses menjadi.
7: Benar.
8: Jadi tidak bisa kita lepaskan begitu saja gitu.
7: Kecuali dia yang sudah usia
8: yang sudah dewasa. Karena kalau di dalam undang-undang
7: 15
8: kita
7: tahun ke atas ya Bu ya, bisa dikategorikan.
8: Kategori dewasa itu setelah berusia 18 tahun. Jadi 18 tahunnya lewat ya. Kalau misalnya hari ini dia melakukan kesalahan, umurnya baru besok 18, dia masih dalam kategori anak-anak. Tapi kalau misalnya hari ini dia melakukan kenakalan, kejahatan, padahal usianya baru sen kemarin 18 tahun. Jadi harus 18 tahun lebih sehari. Tapi dia sudah dikategorikan dengan golongan dewasa. Seperti itu. Ini mintanya undang-undang loh ya, mintanya aturan ya. Dari ketentuannya seperti itu.
7: Karena ini berbicara tentang aturan dan undang-undangnya ada ya Bu ya.
8: Iya, ketentuannya seperti itu, ketentuan tentang batas usia ya, terhadap anak yang dapat kita kategorikan sebagai anak. Makanya tadi kalau apa yang dilakukan oleh anak ini juga menurut kategori gitu. Anak yang berperilaku menyimpang, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum. Baru pada tahap yang kalau misalnya kita mau mintanya ini ke ranah pidana, ya memang ini sudah termasuk kategori yang termasuk perbuatan kejahatan.
7: Iya,
8: itu.
7: Betul. Apalagi yang sampai maaf ya Bu ya, sekarang ini juga marak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai orang tua mungkin sudah dilakukan

0: juga merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan. Jadi BAPAS itu dia begitu begitu ada anak-anak yang bermasalah, makanya ketika ada anak-anak yang bermasalah itu selalu kalau misalnya di persidangan, ini kan di persidangan, ada sidang anak, ada sidang anak-anak yang sudah melakukan tindakan yang sudah melampaui batas tadi kategorinya, melakukan kejahatan, maka itu nanti hakim di dalam memberikan putusan, itu dia selalu minta dulu pendapat dari BAPAS.
1: Oke.
0: Bagaimana pengamatan BAPAS terhadap perkembangan anak itu. Nah, baru hakim nanti akan memberikan putusan.
1: Iya, karena BAPAS yang mendampingi dan dia yang tahu
0: ini melihat prosesnya ya? Kan seperti itu. Jadi itu memang itu tidak boleh tidak harus dilakukan.
1: Harus dilakukan.
0: Iya, seperti itu.
1: Nah, kalau dalam pembuktian dalam kasusnya nih, Bu Rika, kasus kekerasan terhadap anak ini khususnya apabila tidak terdapat saksi itu gimana tuh? Kasus anak ya, tidak terdapat saksi itu gimana?
0: Nah, ini yang menjadi permasalahan juga, Mbak ya, karena apa? Karena perkataan anak, anak-anak itu ketika mengucapkan sesuatu tidak bisa dijadikan sebagai suatu keterangan saksi.
1: Betul.
0: Tidak bisa, karena apa? Karena dalam status anak, karena anak-anak itu kan dianggap dia tidak punya pendirian, dia belum bisa. Hari ini jam ini mengatakan A, bisa jadi nanti
1: langsung B.
0: Berubah menjadi B pada jam berikutnya. Betul. Kan seperti itu. Ada kasus Mbak ya, nah ini ya saya mau cerita ya. Ada kasus bahwa seorang anak itu melihat bapaknya itu membunuh ibunya. Jadi dengan mempergunakan tali, kemudian dijerat diikat ke leher ibunya tadi itu dilihat sama anaknya. Sampai anaknya bilang berbunyi cekrek kayak gitu. Tetapi ternyata dalam proses persidangan apa yang disampaikan oleh anak ini tadi tidak memberikan suatu kepastian bahwa akibat daripada itu tali yang dijeratkan kepada si ibu tadi itu yang mengakibatkan ibunya meninggal. Tidak ada kepastian itu gitu.
1: Itu gimana Bu?
0: Jadi bapaknya lepas dari tuntutan. Tidak ada saksi lain kan? Cuma ada saksinya itu malam itu bertiga. Hanya ada bapak, ibu, dan anak. Sementara bapaknya mengatakan bahwa ibunya ini meninggal karena gantung diri. Sementara anaknya mengatakan ibu itu
1: diikat
0: bapak, tapi nggak tahu apa ibu itu meninggal apa enggak. Anaknya udah ketakutan duluan. Jadi anak itu bersembunyi di balik selimutnya.
1: Menimbulkan ketraumaan seorang anak yang menyaksikan secara langsung.
0: Iya, karena dia lihat bapaknya menjerat itu ibunya. Tadi. Tapi dia nggak tahu apa ibunya meninggal apa enggak gitu. Nah, dalam kondisi begini kan harus dipastikan kalau untuk menyatakan bahwa itu terjadinya peristiwa pembunuhan harus dikatakan bahwa meninggalnya ini karena perbuatan itu gitu.
1: Ada pasti
0: harus ininya. Gitu. Tapi kan ini si anak nggak tahu. Aku udah habis gitu ngelihat itu, aku langsung sembunyi di balik selimut. Di balik selimutnya sampai karena rasa takut dia akhirnya dia tertidur sampai dia pagi. Pagi dia tuh dibangunkan bapaknya dan bapaknya mengatakan bahwa ibu kamu itu gantung diri. Seperti itu. Nah, ini menjadikan keraguan kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi hakim juga nggak bisa menyatakan Oh, benar tadi ucapan anak tadi benar apa enggak ya?
1: Iya. Seandainya seperti itu, anaknya kekeh dengan satu penjelasan yang ia berikan, mungkin bisa jadi pertimbangan.
0: Misal, hakim. Ini misalnya begitu bapak itu sudah mengapa namanya mengikatkan tali di leher mamanya ini tadi, terus dia lihat mama ini terjatuh, terus saya panggil-panggil, saya bangunkan, mama enggak bangun-bangun lagi.

0: Misalnya saya bangun terus, saya panggil terus, Dak juga bangun-bangun misalnya.
1: Ada keterangan nih secara runtutannya ya Bu ya.
0: Ya, jadi mungkin itu bisa, mungkin pula nih ya, mungkin itu bisa diambil sebagai suatu kesimpulan bahwa habis perbuatan yang dilakukan oleh si bapak ini tadi, ini yang menyebabkan mamanya meninggal tadi. Seperti itu. Tapi kan kalau ini enggak, dia cuma ngelihat bapaknya nganukan ini. Entah mungkin belum meninggal nih mamanya nih tadi.
1: Iya.
0: Terus digantungnya?
1: Iya, karena anak enggak lihat lagi ya kan, dia bebas.
0: Anaknya ketakutan
1: gitu.
0: Kan? Nah, ini Mbak yang jadi problem dalam pembuktian di pengadilan seperti itu.
1: Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai perlindungan daripada identitas anak korban nih, Bu, selama proses penyidikan, persidangan, dan setelah perkara selesai, ini gimana nih untuk perlindungan identitas anak korban?
0: Nah, sebenar-benarnya kalau misalnya ini yang biasanya yang harus dilindungi itu adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual ya. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang lain, saya pikir enggak ini ya, enggak terlalu wabil khusus. Tapi kalau untuk yang kekerasan seksual ini kan mempengaruhi kan martabat anak ya, seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, untuk anak yang dia itu korban daripada kekerasan seksual, seharusnya anak itu ketika dalam proses dia itu namanya harusnya disamarkan. Itu. Dan ketika di persidangan pun persidangannya juga sebenarnya persidangan tertutup kalau untuk anak. Jadi memang udah secara aturan ada perlindungannya kan di situ udah ada udah ada kelihatan ya perlindungannya gitu ya.
1: Berarti data-datanya ini disembunyikan.
0: Harusnya
1: ya, Bu, ya?
0: Itu harus disembunyikan. Ditutupi. Tetapi ini dia kadang-kadang kan pihak media ya itu suka sekali untuk kebablasan dalam membuat pemberitaan seperti itu. Seharusnya kan dibikin inisial dah
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Inisial A, inisial B, seperti itu. Atau mungkin menggunakan samaran, nama samaran, seperti itu gitu.
1: Iya, benar-benar. Iya. Ini memang harus dilakukan ya Bu ya, untuk perlindungan hukumnya.
0: Tapi
1: ya,
0: kadang-kadang gak bisa juga Mbak, karena apa?
1: Sudah dari mulut ke mulut gitu kan.
0: Nah, jadi rahasia umum. Kamu tahu nggak? Tapi ini diam-diam aja ya, sama kamu aja ngomongnya.
1: Nggak bakal, tetap pasti ya.
0: Itu dia masalahnya gitu. Apalagi di sekolah kan, ya anak-anak kan nggak bisa direm mulutnya.
1: Betul.
0: Yang satu ngomongkan, kamu tahu nggak si A tuh kemarin di anu-anu-anu, anunya di anu-anu gitu kan. Jadi berita itu berkembang terus dan akhirnya juga.
1: Ini yang kadang menjadi sesuatu bagi anak yang membuat mereka trauma ya Bu ya.
0: Iya, seperti itu. Jadi akhirnya ya dengan mengalah mereka harus pindah sekolah gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar.
0: Supaya tidak menjadi traumatik ya dengan keadaan di dalam sekolah itu.
1: Betul,
0: gitu.
1: Baiklah.
0: Bahkan bisa jadi pindah ruang. Maksudnya pindah ruang itu dia pindah kota gitu kan, supaya jauh dari orang-orang yang
1: terus dia bisa memulai lagi hidupnya yang baru di tempat yang baru, tidak mengenang-enang lagi kejadian-kejadian yang lalu gitu ya.
0: Harusnya
1: Bu, ya?
0: Memang kenyataannya kadang-kadang memang seperti itu gitu.
1: Oke, baik. Nah, terus kalau bicara mengenai bentuk ideal perlindungan hukum kita Bu bagi anak korban kekerasan agar mereka ini tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. Ya tadi yang sudah Ibu katakan juga ya, mungkin bisa berpindah tempat ya.
0: Iya.
1: Nah, selanjutnya ini rekomendasi dari Ibu nih khususnya sebagai praktisi hukum ya, salah satunya ya, kepada masyarakat kita agar kasus kekerasan terhadap anak ini itu dapat dicegah dan ditangani lebih cepat. Itu seperti apa kalau prinsip?
0: Saya pikir orang tua harus, tadi yang seperti saya katakan pertama, kita bukannya ingin memantau anak secara terus-menerus, tidak, tetapi kita harus mewaspadai segala bentuk perkembangan daripada anak. Kalau misalnya anak itu sudah mulai diam, anak itu sudah mulai murung gitu.
1: Ini tanda tanya besar ya, Bu.
0: Harus, itu harus. Jadi makanya saya bilang orang tua itu dia tidak perlu harus ngomong ya untuk memperhatikan anak, tetapi dia benar-benar harus mengikuti perkembangan anak.
1: Betul.
0: Nah, mengikuti perkembangan anak, dia harus tahu kenapa anak ini kok yang biasanya ceria kok jadi tiba-tiba diem.
1: Betul.
0: Nah. Atau dia juga tetap misalnya dalam kondisi anak diem itu tadi, dia harus memperhatikan ketika anak itu kalau masih kecil kan masih boleh kan diperhatikan pada dia saat dia mandi atau dia saat dia berpakaian.
1: Betul.
0: Nah, ini karena pernah kejadian, Mbak ya. Ada seorang anak perempuan di sekolah itu masih anak SD. Dia disuruh temennya buka dong. Dia dengan menggunakan jari kepada kelamin anak perempuan ini tadi, sehingga menimbulkan luka dan luka itu darah. Iya. Nah, ibunya itu memperhatikan pakaian di saat dia mau mencuci, tapi itu tadi kalau misalnya yang disuruh mencuci itu adalah pembantu atau langsung pakaian-pakaian itu tadi dibawa ke laundry, memang
1: hilang, ya, Bu, ya, jejaknya,
0: hilang jejaknya tadi. Tetapi ketika ibu itu dia memperhatikan itu tadi, maka saya bilang memperhatikan perkembangan anak tadi, terus dia melihat, dia mencari di mana dan mengapa gitu kan ya. Terus dia lihat pakaian anaknya itu, ternyata di celana anaknya itu terdapat darah. Nah, disitulah dia memancing anaknya untuk mau bercerita, untuk mau menyampaikan apa permasalahannya. Nah, barulah anak itu menangis, mengatakan bahwa Iya, sakit, Ma, katanya kayak gitu.
1: Itu, ya, Bu, ya. Baik, terakhir Ibu, kita sudah di penghujung waktu.
0: Aduh,
1: apa sih?
0: Banget ya.
1: Karena kasih kan kita ceritanya, ngobrolnya ya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Terakhir seperti apa nih, Bu, harapan Ibu ke depannya terhadap masyarakat luas di luar sana, orang tua juga ya.
0: Saya
1: kan terhadap perlindungan
0: ya,
1: anak ini.
0: Saya lupa bahwasanya ketika terjadi sesuatu kepada anak, kita jangan membiarkan anak itu sudahlah malu, enggak usahlah. Jangan seperti itu.
1: Kita harus selidiki.
0: Kita harus berani untuk menyampaikan apapun yang terjadi, apakah itu terhadap orang tua kita sendiri, ya kan?
1: Betul.
0: Ini kan ada peristiwa anak yang diperkosa oleh bapaknya kandungnya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Banyak.
0: Terus si ibunya ini tadi, ah sudahlah, malu kita sama dengan menepuk air di dulang ya. Nah, ini nanti akan tetap berkepanjangan dan akan tetap terus terjadi.
1: Benar,
0: jadi
1: benar.
0: Harus tega.
1: Iya.
0: Apapun yang terjadi, Bapak memang harus diberikan hukuman
1: sesuai
0: dengan perbuatannya. Baik. Seperti itu.
1: Ya, baiklah. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya, Bu Rika ya, untuk bincang-bincang kita.
0: Sama-sama, Mbak. Aduh, masih banyak nih yang harus kita bahas ini sebenarnya.
1: Next, lain waktu, Bu. Okay. Mungkin minggu depan atau minggu depannya kembali dengan topik yang berbeda lagi pasti.
0: Boleh,
1: ya.
0: Okay, ya. Nyambung dari permasalahan ini juga masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas.
1: Oke, baiklah. Baik, pendengar, dari pembahasan bersama narasumber kita hari ini, kita dapat memahami bahwa memang perlindungan terhadap anak ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja dan juga penegak hukum ya, tapi adalah tanggung jawab kita bersama. Karena kembali lagi, anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari segala bentuk kekerasan ya. Karena itu seperti yang dikatakan Bu Rika, jangan diam ya ketika melihat anak mengetahui adanya kekerasan terhadap anak. Ketika kepedulian dan keberanian kita untuk bertindak, ini dapat menjadi langkah awal dalam menyelamatkan masa depan seorang anak ya. Saya Asti Landari pamit undur diri beserta narasumber kita Ibu Rika yang hari ini luar biasa sekali, sehat dan terus semangat memberikan edukasi kepada kita semuanya ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Bu Rika. Sama-sama. Dan pendengar di mana saja Anda berada, saya Asti Landari pamit undur diri di program acara Sanksi untuk edisi hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ketidaktahuan akan aturan tidak pernah melepaskan siapapun dari jeratan hukum. Jadilah warga negara yang cerdas, pahami batasan, dan jauhi tindakan kriminal. Terima kasih telah menyimak program acara Sanksi.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI untuk tepat jam 11 waktu Indonesia Barat hari ini.
1: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Coward, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina, step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmati.

0: Hero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
1: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
0: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulke. Skulke melaju usai menyingkirkan Nisheys Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada ASEAN Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta, Sintayong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball? Oke.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sinteyong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan for PSM first. Kami harus bersiap untuk melawan PSM with PSM, setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
3: It's a special game like every year.
4: Menarik seperti setiap tahun.
3: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap.
2: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jambi siang ini.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan di formasi 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini Rabu 2 September 2026 ya. Kita akan dengarkan siaran tunda LKBN Antara untuk program 1 RRI Jambi dan juga akan dirilai oleh SP Sungai Penuh. Dan hari ini dengan tema program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan, bersama dengan narasumber kita hari ini ada Pak Diki, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
1: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
2: Boleh izin saya buka helm?
1: Boleh.
2: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
1: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
2: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
1: Jadi, 2020
2: betul,
1: ya?
2: Betul, 2020.
1: 6
2: jadi
1: tahun
2: 6 tahun
1: lalu.
2: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
1: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
2: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
1: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
2: mepet
1: sama
2: Gen Z,
1: ya.
2: Pak.
1: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun.
2: Betul,
1: ya Mas,
2: betul.
1: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
2: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
1: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya
2: Betul.
1: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas
2: Siap,
1: ya?
2: Siap, betul. Untuk proses seleksinya karena ada informasi ke kami yang masuk kan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
1: seleksi
2: mana
1: psikologi juga ada ya.
2: Betul betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT
2: ada sistem
1: juga.
2: CAT,
1: jadi mirip-mirip
2: betul.
1: Seperti PNS,
2: PNS
1: juga
2: betul,
1: sebenarnya
2: betul.
1: Ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya,
2: betul.
1: Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara
2: di
1: ya.
2: Di Matra Udara
1: di
2: betul.
1: Halim ini. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
2: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
1: Oke, apakah itu mungkin apa ya berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
2: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
1: Betul.
2: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
2: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
2: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
2: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
1: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
2: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan tanpa suruhan
2: betul,
1: gitu ya?
2: Betul, tanpa suruhan. Tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja, kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
2: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan, dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danposis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
1: Okay.
2: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
1: diatur gitu segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali lagi, gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
2: siswa.
1: Oke, yang tadi tugasnya adalah
2: mendisiplinkan
1: siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
2: Kalau ceritanya ini

0: Normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
1: Azan subuh baru
0: ibadah,
1: bangun, terus
0: kemudian
1: kadang
0: tidur
1: tidur
0: lagi kan,
1: lagi.
0: tidur lagi kan untuk
1: Berangkat-berangkat
0: persiapan.
1: mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
0: Jam 7.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah
0: Sudah
1: ready,
0: ready.
1: udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu apa?
0: Senam, kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
1: Iya.
0: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata. Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
1: Apel pagi berarti sekitar jam
0: Apel pagi itu sekitar
1: ya?
0: jam 6.30
1: oh, jam
0: sampai
1: 6.30
0: jam 7
1: justru.
0: Betul.
1: Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
0: untuk
1: dikoncat?
0: Asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa.
1: Berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
0: harian,
1: kita
0: betul.
1: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
0: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
1: Berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
0: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
1: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
0: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
1: Seperti apa tuh Mas?
0: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
1: Betul, leadership.
0: Betul.
1: Gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan. Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
1: Betul.
0: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
1: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi Mas?
0: Kalau selain itu ada banyak latihan sih Mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Oh, ada latihan
0: ada.
1: Belajar mengajar
0: ada
1: juga.
0: Ada kegiatan belajar mengajar.
1: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
0: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih. Pelatih. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
1: Tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
0: Betul.
1: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
0: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu ketika regu itu berpatroli, Nah, siapa yang menjadi komandan regunya, yep, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

0: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan situasi kondisi lingkungan itu seperti apa sih.
1: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya Mas ya?
0: Betul, betul, latihan survival.
1: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
0: kalau
1: apa?
0: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, ponco kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
1: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
0: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
1: dari mulai nyari
0: makanannya,
1: sumber makanannya, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
0: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
1: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
0: betul,
1: itu Mas,
0: betul.
1: Penting banget.
0: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
1: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
0: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi udah dijalani gitu
1: ya,
0: kan.
1: Betul. Kekuatan ototnya udah nggak usah diragukan gitu lah ya.
0: Oh, gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda ya.
1: Berbeda. Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu, bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
0: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendag kemarin yang Komcat kemarin, kan bisa langsung menghubungi
1: beliau.
0: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya, kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Oh, wow. Jadi kita naik panjat,
1: yeah, yeah.
0: Kemudian dia di kan ada tali itu biasanya.
1: Yeah,
0: kan? Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti
1: wow,
0: itu.
1: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini. Bawa tas.
1: Wah, tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul, betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Wah,
0: setiap hari.
1: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Mm-hmm. Jadi memang nanti pada saat
1: mendirikan tenda alas
0: digelar
1: tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu. Betul. Ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
0: Terus,
1: Mas?
0: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk?
0: Ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Serbu, betul. Untuk
1: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya
0: kompartemen,
1: akan diisi-isi dengan betul, betul. Senjata gitu?
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada, oke. Kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada
1: ini, oh ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang
0: ini,
1: buat dimasak.
0: Betul, karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam
1: agak gosong ya Mas.
0: Siap.
1: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Oh, itu kompor. Oke.
0: Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu. Enggak ya, Mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri. Betul, betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
0: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan. Ya? Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh?
0: Betul.
1: Yang mau Mas buka?
0: Karena
1: botol minum.
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, liter ya? Padahal ukurannya
0: terlihat
1: agak
0: kecil
1: kompak
0: kan?
1: Ya, agak
0: terlihat
1: kecil,
0: kompak, tapi ini cukup tapi untuk 1 liter.
1: Betul. Tapi banyak,
0: banyak
1: ya Mas?
0: Banyak.
1: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya? Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
1: Yep.
0: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
1: Yep.
0: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
1: lain-lain gitu. Kita multi-etnis, multi-agama
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, yeah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, mm-hmm, terus teman yang Kristennya,
1: mm-hmm,
0: kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, yeah, teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata, oh, seperti itu. Makanya kan, yeah, yeah, yeah, ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
1: yeah,
0: kan? Yang satu bahagia semuanya bahagia, mm-hmm, seperti itu.
1: Harmonis
0: kan?
1: Sekali
0: betul,
1: sih mas.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya setelah mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil, masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara? Atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background gak ada, jujur mbak.
1: Mm-hmm.
0: Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum, yeah, saya masuk sini, ya, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu, mm-hmm, kan. Mm-hmm. Tapi ternyata kesini,
1: yeah,
0: oh,
1: yeah,
0: ternyata mereka ya justru lebih humanis,
1: iya,
0: lebih humble, mm-hmm, kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi, mm-hmm, sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam, yep, setiap keadaan gitu kan, mm-hmm, karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon tadi kan, yep, sudah, yep, saya sebutkan, mm-hmm, kan, ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya,
1: mm-hmm,
0: nah Danyon kan mengatur nih semua,
1: mm-hmm,
0: nah kemudian di kompi juga si Danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa.
1: Uh-huh.
0: Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi, uh-huh, sampai pimpinan satuan itu seperti apa.
1: Uh-huh.
0: Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi,
1: iya,
0: kemudian tidak,
1: iya,
0: jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif,
1: iya,
0: bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa,
1: mm-hmm,
0: seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Betul. Menarik.
0: Karena baru tahunya kan,
1: iya,
0: setelah ada informasi dari kepegawaian, hmm, di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya, yes, menarik nih buat,
1: yes,
0: saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
1: Iya.
0: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
1: dari 2021,
0: ya, betul, dari
1: 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung, betul, di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini oke, okay, setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti, betul, apa tuh mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan, mm-hmm, itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang, yeah, menjadi, yeah, pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Yeah, yeah, yeah. Terakhir nih mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden,
1: mm-hmm,
0: jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih, Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul, Mbak.
1: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek, Mbak. Makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua, Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18 sampai 35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.
1: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Setelah tadi kita mendengarkan siaran tunda LKBN Antara, dan saat ini pendengar kita akan bersama di nuansa lagu-lagu religi sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya hari ini. Selamat siang dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Ih, yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, menemani kebersamaan Anda di siang hari ini yang sedang beristirahat, dan pastinya juga Anda yang menikmati waktu istirahat siangnya di siang hari ini, selamat menikmati ya. Dan tentunya kami masih dan terus menemani Anda untuk siaran Pro 1 RRI Jambi edisi hari ini, pendengar. Dan nanti tepat jam 13 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Hari ini special day, special hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Untuk pembaca berita kita hari ini bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 bersama Bapak Muhammad Hafiz Fatah nanti ya, yang akan membacakan berita di Warta Berita Daerah tepat jam 13 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, saya Stuandari masih temani Anda untuk siang hari ini dengan lagu-lagu yang sudah saya persiapkan dan tentunya juga informasi-informasi menarik lainnya ya. Satu lembang lagu dari Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: aku nikah, kita punya anak nggak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu nggak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu nggak? Mama kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan.

0: dalam tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
1: Sebaiknya kamu tahu.

Jangan lewatkan santap siang Anda dengan berita terupdate pukul 13 waktu Indonesia Barat yang selalu memberikan berita-berita tercepat, laporan terhangat, wawancara eksklusif dari 9 kabupaten 2 kota di Provinsi Jambi. Berita Jambi siang ini, berita yang selalu terpercaya.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang Warta Berita RRI Jambi. Rabu 2 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya.

0: Ribuan orang mengikuti pelaksanaan sholat istisqo yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Agustus 2026 mencapai 3,60%. Bersama saya, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah, inilah berita selengkapnya. Ribuan orang pagi tadi mengikuti pelaksanaan sholat istisqo yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi. Sholat meminta hujan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar di tengah kondisi sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan dan kebakaran lahan. Gubernur Jambi Al-Haris turut mengikuti sholat istisqo bersama para alim ulama, tuan guru, serta masyarakat. Usai pelaksanaan sholat, Gubernur mengatakan kegiatan tersebut merupakan ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan Allah SWT agar segera menurunkan hujan. Menurutnya, pelaksanaan sholat istisqo dilakukan menyusul banyaknya lahan yang terbakar di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Gubernur Al-Haris berharap doa yang dipanjatkan bersama melalui sholat istisqo tersebut dapat dikabulkan dan hujan segera turun untuk mengatasi kondisi kekeringan serta membantu mengurangi resiko kebakaran lahan.
1: Pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita bersama-sama dengan para alim, para ulama, tuan-tuan guru hadir di lapangan
2: tidak sehat
1: hari ini. Ya, cukup banyak lahan-lahan yang terbakar hari ini. Oleh karena itu, kita bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, mudah-mudahan doa-doa kita tadi, sholat tadi Allah kabulkan, dan insya Allah Jambi hujan pada kita semua. Amin.
0: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para ulama, tuan guru, dan masyarakat, termasuk para santri dari pondok pesantren yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sholat istisqo. Dirinya berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Jambi. Menurutnya, sejumlah wilayah juga menggelar sholat istisqo sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kondisi kemarau dan kebakaran lahan. Pelaksanaan sholat istisqo ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama berdoa sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, bertindak sebagai imam sekaligus khatib sholat istisqo, yakni Dr. K.H. Zainul Arifin. Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wahyuni.
3: Menghadapi kondisi musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan sehemat mungkin. Himbauan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa, menyusul adanya laporan dari sejumlah wilayah yang mulai mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air. Wakil Wali Kota Jambi mengatakan, pemerintah Kota Jambi telah melakukan koordinasi dengan PDAM terkait langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan distribusi air bagi masyarakat. PDAM akan memprioritaskan distribusi air ke wilayah permukiman yang mengalami kesulitan air. Selain permukiman warga, distribusi air juga akan diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan pasokan air seperti rumah sakit, puskesmas, dan tempat ibadah. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.
4: Kami dari pemerintah Kota Jambi juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDAM terkait dengan distribusi air. Kami sangat menyadari juga banyak laporan terkait kekeringan air yang dirasakan di beberapa area Kota Jambi. PDAM sendiri akan mencoba untuk memfokuskan dan memprioritaskan distribusi air di area-area tertentu, khususnya di permukiman dan juga di area seperti rumah sakit, puskesmas, dan juga tempat ibadah.
3: Sementara itu, bagi para pelaku usaha yang mengalami kekurangan pasokan air, pemerintah mengarahkan agar dapat memanfaatkan layanan distribusi air melalui pihak ketiga. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme distribusi secara bergilir atau antrian, terutama di wilayah yang kesulitan memperoleh air bersih. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga mengatakan, modifikasi cuaca dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang mengalami kekeringan. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan, hujan yang ada, melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Penyemaian awan dilakukan agar potensi hujan dapat ditingkatkan dan wilayah terdampak kekeringan memperoleh tambahan air.
6: Memantau dinamika atmosfer beberapanya itu mendukung terjadinya hujan. Nah, dikarenakan atas dasar itu, kemudian ada kegiatan modifikasi cuaca. Pengamatan kami itu kan di tanggal 30 kemarin itu yang efektif. Nah, jadi ada potensi curah hujan, ada juga dukungan kegiatan modifikasi cuaca dari tanggal 27.
0: Selain mengatasi kekeringan, operasi modifikasi cuaca di Jambi juga berkaitan dengan upaya pembasahan lahan, khususnya wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. BMKG mencatat operasi OMC di Jambi pada akhir Agustus 2026 diarahkan untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla. BMKG mengingatkan modifikasi cuaca bukan satu-satunya solusi menghadapi musim kemarau. Masyarakat tetap diminta menghemat penggunaan air, menjaga sumber air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat kondisi lahan yang semakin kering. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Agustus 2026 mencapai 3,60%. Inflasi tersebut terutama dipengaruhi kenaikan harga daging ayam ras dan beras. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
7: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat Agustus 2026 terjadi inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,60% dengan indeks harga konsumen 112,84. Inflasi tertinggi terjadi di Muaro Bungo sebesar 4,10% dan IHK sebesar 114,33 serta terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,53% dengan IHK 111,61. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha dalam rilis berita resmi statistik kemarin mengatakan inflasi terutama dipengaruhi kenaikan harga daging ayam ras dan beras. Kenaikan harga terjadi karena pasokan yang relatif terbatas sementara permintaan meningkat. Selain daging ayam ras dan beras, kenaikan bahan bakar juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan Jambi. Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, inflasi Jambi tercatat sebesar 3,60%. Dan secara tahunan, kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya harga daging ayam ras dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, harga bensin dan emas perhiasan turut menjadi komponen yang mendorong inflasi tahun.
8: Jadi secara bulan ke bulan, kita mengalami inflasi sebesar 0,38%. Kemudian kalau secara Y on Y, secara bertahun ke tahun, kita mengalami inflasi 3,60%. Dan ini juga sebetulnya akibat dari kenaikan daging ayam ras. Daging ayam ras itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2025. Dan juga itu akibat kenaikan dari bensin dan emas perhiasan. Sehingga inflasi kita secara Y on Y itu sebesar 3,60%.
7: Aidil Adham menerangkan, adapun kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yakni adalah kelompok pakaian dan alas kaki. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki awal September 2026, musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Kerinci. Satu unit rumah permanen milik warga Desa Kemantan Tinggi, Kecamatan Air Hangat Timur ludes terbakar kemarin malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci, Siswadi, mengatakan petugas langsung bergerak setelah menerima laporan warga. Sebanyak 40 personel bersama 3 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Setelah berjibaku memadamkan api selama sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Namun, proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan membuat akses menuju lokasi menjadi sempit. Selain itu, jarak sumber air yang cukup jauh juga menyulitkan petugas dalam mendapatkan pasokan air.
9: Kejadiannya lebih kurang jam 11 lebih dikit. Jadi pemadamannya sampai jam 12 malam tadi. Jadi kawasannya Kemantan Tinggi, satu buah rumah terbakar. Armada yang turun malam tadi itu 3 armada dari pos Semuruh, Kecamatan Air Tengah.
0: Siswandi menambahkan, berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Petugas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan rutin memeriksa instalasi dan peralatan listrik di rumah masing-masing.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Serahkan 195 SK PNS Formasi 2024. Wali Kota Sungai Penuh Arif Alvin tegaskan etos kerja dan kedisiplinan. Laporan Muhammad Desman.
10: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyerahkan surat keputusan ataupun SK pengangkatan pegawai negeri sipil Formasi tahun 2024 sekaligus melaksanakan pengambilan sumpah janji PNS di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 195 orang PNS menerima SK pengangkatan yang diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sungai Penuh Alvin Esa yang didampingi Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Dalam kesempatan itu, Alvin meminta seluruh PNS yang baru diangkat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta memahami tugas dan juga tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah. Menurutnya, status sebagai PNS tidak hanya memberikan kepastian sebagai aparatur negara, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas secara profesional serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wali Kota juga menegaskan bahwa status sebagai pegawai negeri sipil bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar kepada masyarakat. Wakil menegaskan agar para ASN dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program 3S sebagai upaya pencegahan stunting di Kota Sungai Penuh mendapat dukungan dari berbagai kalangan termasuk sekolah. Salah satunya adalah SMP Negeri 8 Sungai Penuh yang telah 8 kali menyalurkan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
11: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah memberikan 3S.
12: Tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh serta tim penurunan angka stunting Kota Sungai Penuh mengunjungi SMP Negeri 8 Sungai Penuh Selasa 1 September 2026 sekaligus menyerahkan bantuan melalui program 3S kepada siswa yang membutuhkan. Kepala SMP Negeri 8 Sungai Penuh Elna Hasmita mengatakan program tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik dan telah menjadi kegiatan rutin di sekolah. Menurut Elna, SMP Negeri 8 Sungai Penuh telah 8 8 kali menyalurkan bantuan dalam satu tahap. Bantuan diberikan kepada 3 siswa dengan penyaluran dilakukan 2 kali setiap bulan. Elna menjelaskan, kegiatan program 3S dilaksanakan setiap hari Selasa, sementara penyaluran bantuan kepada siswa dilakukan pada hari Sabtu. Ia menyebut pelaksanaan program kini telah menjadi kebiasaan para guru sehingga tidak perlu lagi diumumkan secara khusus setiap pekan.
13: Alhamdulillah program 3S ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya yang menjalankan program ini. Sudah kami jalani setiap hari Selasa, memang SMP Negeri 8, dan sudah 8 kali kami menyalurkan bantuan kepada anak didik kami yang membutuhkan. Alhamdulillah sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Dan juga sudah menjadi kebiasaan daripada guru setiap hari Selasa tanpa diumumkan lagi di grup bahwa setiap hari Selasa pagi kami menjalani program 3S ini.
12: Elna juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Penuh atas keberhasilan dalam upaya mencegah dan menurunkan prevalensi angka stunting hingga memperoleh penghargaan tingkat nasional. Ia berharap sinergi pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat terus dilakukan untuk memperkuat dan mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama.

0: ribuan orang mengikuti pelaksanaan sholat istisqo yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Agustus 2026 mencapai 3,60%. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Patah, selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di kebersamaan kita siang hari ini menemani Anda di ajang request dan sharing informasi ya. Saya hadir untuk Anda dan Anda ingin bergabung silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini Mbak Wati? Sehat Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, seger waras.
0: Seger waras.
1: Gimana kabarnya Mbak Hasi Wulandari?
0: Alhamdulillah sehat, seger waras. Dua kata itu tuh yang paling aku tunggu, seger waras katanya gitu kan. Gak
1: seger waras lagi kan
0: gilo. Allahu Akbar. Iyalah, lagi ngapain Mbak?
1: Lagi nelpon.
0: Enggak, maksudnya itu sudah aktivitas selesai, apalagi buat-buat apa sambilan gitu, cemilan sudah siap.
1: Nonton Dracin.
0: Oh gitu, nonton Dracin bukan drakor ya.
1: Bukan, sekarang mau nonton Dracin.
0: Kayaknya dia suka lah kayaknya Dracin daripada drakor.
1: Juga sih,
0: cuman
1: di HP banyak
0: drakor. Iyo, betul. Kalau nonton drakor tuh ujung-ujungnya kaki jadi pelakor. Janganlah, hanya ya, ditonton ya, hanya ditonton, jangan meniru. Iyalah, apa lagunya nih pilihannya ada 5. Judulnya
1: aku pilih Rindiani tadi lah udah pilihan lagu.
0: Ayah awak. Lagunya ada Aku Bukan Untukmu dari Rosa. Terus ada Mata Hati, ada Pikir Lagi dari Serina Munaf, ada Percik Kecil, ada Nidia. Studio Epo judul.
1: Yang pertama tadi belah.
0: Aku bukanlah untukmu.
1: Ya, aku kan untuk suamiku.
0: Ayolah, masa jeruk makan jeruk. Iya, lagu itu untuk siapa Mbak Wati? Untuk yang dengar yo.
1: Kak ini nak nyenggol-nyenggol.
0: Tak pusa nak senggol-senggol lagi ya dak yo.
1: Lagi ketawa manjang apa ya?
0: Iyalah, aku bukan untukmu ditunggu lagunya ya.
1: Oke,
0: sama-sama Mbak Wati.
1: Wassalamualaikum.

0: Ya, pendengar, pasti Anda punya cerita atau mungkin pas kebetulan saja gitu kan ya, berpapasan dengannya. Oke, 0811-6707-8850. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Anita. Apa kabar, Mbak Anita?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi nian sale pisang. Sale pisang, sale ikan.
1: Ikan apa nih? Ikan
0: basing.
1: Ikan
0: tomat, ndak usah lagi, Mbak. Talailah orang tu.
1: Iya, kata Pak Ade Sutrisno, dia nak makan apa namanya?
0: Iya.
1: Iwa asin tomat,
0: betul.
1: Macam yon yang tak.
0: Macam yon yang paham nih yon, edak yuk yuk.
1: Iyo,
0: kami di sini berharap dapat ikan toman. Yuk nak ikan toman yon.
1: Ikan tomannya masuk ke dalam lumpur, Pak De. Jadi tak galak dia nak dikedok.
0: tapi Mbak Anita memang beda yo ketika ikan toman misalnya yang dikurung dengan yang yo lepas liar dak yo rasanya beda dah Mbak Anita.
1: Rasanya beda lah karena apa yo Kak Asi ya? Karena kalau yang dipiaro itu kan kita nak makannya tuh lagi sedih kan sudah dipiaro.
0: Iya betul betul. Adonian Mbak orang macam tuh Mbak
1: iya
0: pas kita lagi panen ikan tuh di kolam kita kan dia pergi dia ada adonak dia nak nengok kita nyiang ikan tuh apalagi makan nih lah habis lauk tuh baru dia balik.
1: Iya memang kayak itu Mbak.
0: Allahu Akbar.
1: Pancing tu yonian lah, yonian lah.
0: Mungkin nak kalau ikan tu bisa nangis tapo, dia nengok apa namanya tuannya kok nangis, dak?
1: Oi. Pernah lo anu waktu Nita kan di cesar dak kemarin operasi dak. Jadi kan ikan gabus kan mahal dak.
0: Betul.
1: Jadi untunglah ayang beb ni mancing dapat ke asi sebesar paha ni.
0: Betul, samo. Samo nian Mbak Anita, saya waktu tu juga habis operasi dak, pas pula kanti ko dio nyo bertugas di tungkal sano tu. Ha. Iya. Banyak yang dapat ikan toman dari sano, ikan gabus.
1: Di sini kan banyak mesti ikan-ikan kayak itu ke asi kan.
0: Iya betul, apalagi di situ kan banyak rawa-rawa dak Mbak Anita yo.
1: Iya, rawa di
0: utan-utan.
1: Mainannya di rawa-rawa.
0: Iya betul. Di utan-utan tuh kita kira enggak ada orang, tahu-taunya di bawah itu banyak nian yang mancing, kira ya.
1: Bukan lagi pokoknya kalau ikan gabus, ikan toman, kita lah mancing.
0: Iya betul. Ayo sudah.
1: Jadilah beli ikan gabus dapat pancing tadi kan.
0: Iya. Sama nian.
1: Kalau ikannya yang asli kan daripada obatnya kan mujarab ikannya langsung ya.
0: Mujarab ikannya langsung bener-bener karena dagingnya tuh langsung menyentuh langsung kita rasakan ya kan.
1: Iya langsung kita rasakan makan tadi kan. Ya, tapi juga jangan dimasak enak-enak. Tahu enggak asli masaknya cak mano? Cuma dicemplung pakai kunyit.
0: Saking saya bosannya ya Allah, bisa dak aku request lauk lain bae esok pagi.
1: Sayanglah nak nyebutnya. Nah, kita kok lagi soal gabus terus.
0: Tapi ini juga edukasi Mbak Anita, kan masalah ikan. Ini juga konsumsi bagi kita, terus juga ikan itu banyak mengandung omega, ya kan?
1: Iya, padahal kalau nak diapokannya ke asli, kita tak suka makan ikan gabus tuh amisnya tak tahan.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau saya suka, tapi karena kalau saya suka nian Mbak Anita, tapi karena pas itu apa namanya tuh kita sudah operasi itu ya kan diharuskan ya kan, mau tidak mau pas nian momen itu kan. Tapi ada juga malaknya sebulan dua bulan tuh lah, mulai tiga bulan makan ikan tuh lah mah.
1: Ujak ke seorang Banjar.
0: Allah.
1: Bosan pula.

0: Kalau Ayu nak dengar lagu aku, aduh, Mak Gatal judulnya.
1: Oh, Mak Gatal, ya Allah.
0: Allahu Akbar, kata Yunita. Ya langsung lah Yunita.
1: Yang terakhir tadi lah lagunya yang disebut tadi.
0: Oke, okay. Mata hati, nah, pikir kecil.
1: Iya itulah. Lagunya berkasih ya, selamat siang, ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu lah ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Terus tadi Bunda Wati juga buatnya Wak Ujen ya. Terus siapa lagi, Bang Juli, Bang Simon, Bang JJ,
0: iya.
1: Terus juga semuanya lah kasih yang
0: mendengarkan
1: lagi siang ini ya.
0: Siap.
1: Kita tetap sehat semuanya, Kak Asia.
0: Sehat.
1: Oke lah, kalau begitu terima kasih banyak, Kak Asia.
0: Terima kasih juga, Mbak Anita.
1: Iya, lain kali kita sambung, kita ngotak.
0: Iya, kita ngotak. Langsung makan bakar-bakar ikan tadi, ya. Assalamualaikum.
1: Oke lah, kalau begitu. Kamu salah.
0: Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita dengar dulu dua tembang lagu ini ya. Ada Aku Bukan Untukmu dari Rosa dan ada Mata Hati ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, cek fakta Pro 1 RRI Jambi, tepat jam 14 waktu Indonesia Barat saat ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan Ibu Kota Nusantara IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, dilansir dari Thornhack ID, setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dengan bentuk Google Lens, hasilnya potongan tersebut serupa dengan yang ada dalam artikel detik.com berjudul IKN kebakaran. Pembangunan tetap jalan. Dalam artikel tersebut menyebutkan jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025 lalu. Penyebab kebakaran tidak dilaporkan secara jelas, namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara Request dan Sharing Informasi ya. Dan tentunya pendengar, di siang hari ini kami masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung dan request lagu di edisi hari ini bersama saya Astu Landari ya. Tentunya Anda bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0811-6707-8850 ya. Baik pendengar, di lagu pilihan sesi kedua ini kami sudah siapkan, ini ada judulnya Apa Kamu Pernah Sepertiku, ada Krise dengan Teruntuk Dirimu Denganmu, dan ada lagu judulnya Putih dari Leto ya. Nah, kira-kira lagu mana dulu nih yang mau didengerin ya, silakan di 0811 6707 8850. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Iya, terputus sepertinya ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Mak. Jangan nyerit, yo.
1: Iya, tadi tuh keluar suara we.
0: Emosi dia nampak ini.
1: Iya, naik darah, wantai.
0: Iya. Apa kabar, Bang Ijal?
1: Alhamdulillah, kabar sehat lah.
0: Kabar sehat lah. Lah istirahat lah, dah.
1: Iya. Ko lagi apa tinggal nutup toko lagi.
0: Oh, masih di Angso duo.
1: Masih di Angso. Ya nunggu dari tadi gua dak masuk-masuk.
0: Iya, ngapo lah dak masuk-masuk. Kami kalau pakai apa air case play ini, Bang, sudah diformat. Jadi tunggulah dulu aba-aba dari kami ya, dak.
1: Oh, macam itu. Iya,
0: kalau jam 2 tepat tuh harus kasih info cek fakta. Jadi dia tuh habis. Lagunya bukan tuh itu. Langsung muncul cek fakta tadi. Nah, tuh dionya.
1: Memang harus dicek faktanya lagi.
0: Nah, cek fakta kebenarannya. Abangku masih di yang seduanya lah pula di rumah.
1: Nah, itu dia itu kan.
0: Iya lah. Yang pasti sehat, keluarga juga sehat, Bang. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Masih daring juga yo anak-anak yo, Bang.
1: Anak enggak, kalau yang anak yang kecil sekolah cuma sebatas jam 11.
0: Oh, kelas berapa tuh?
1: Kelas 5 madrasah.
0: Oh, iya.
1: Kalau yang besar alhamdulillah Riko dia MOS.
0: MOS?
1: Yo, apa tuh dia kuliah.
0: Oh, ospek, Bang, kalau bahasa kuliah itu ya abi. Bapak ko yo. Tak pahamnya lah. Mak Anona, okay. Bapak kau dah kuliah. Iya,
1: kata dia. Kan, dulu kan mata orientasi sekolah.
0: Iya.
1: Basing lah.
0: Di
1: radio,
0: Aduh. Ambil judul lagu kau dulu, Bang. Yang saya sebutin tadi. Yang mana nak dulu?
1: Aduh, Serama Ulana. Mana dulu itulah.
0: Iya, berarti aku. Iyalah, bagilah dulu lagu we Teruntuk Dirimu, Bang. Cia.
1: Apa tuh?
0: Teruntuk Dirimu. Spesial. Judulnya tuh, judulnya tuh Teruntuk Dirimu. Ha.
1: Nah, itu nih. Iya. Diriku ini nak ultah nih bulan
0: kok. Asik. Oh, Abang September ya, Bang?
1: Wah, iya, namanya.
0: Berarti kita satu bulan, Bang. Sempat tapo lahir kita, Bang.
1: Iya,
0: Abang tanggal apa, Bang?
1: Itu rasio besar.
0: Oh, rasio besar, Nian. Maaf, Nian, Bang Odio. Pokoknya kaki, kita mengayokan kita berdua lah, Bang, ya. Ayu Iwin, jangan, go.
1: Kalau Odio tahu, awak dilempar telur.
0: Yogi. Tepung-tepung nang ulean di toko dia tuh, dibagi ke muka kau, Bang.
1: Ayo, aduh, kalau belanja gua lala dulu ya.
0: Iya,
1: salamnya buat kalem lah ya.
0: Oke.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia tadi ada Bang Ijal di Angso Duo ya. Oke, lanjut nih ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Pak D, mohon maaf pendengar, saya kasih dulu infonya. Kalau ada orang yang sudah masuk ya, mohon tidak menelpon dulu ya. Izin ya teman-teman semuanya. Halo. Ya tuh kan, jadinya gak bisa saya berkomunikasi dengan yang sudah masuk ini. Mohon izin pendengar semua, pendengarku yang tercinta, terkasih, tersayang. 0811-6707-8850. Halo. Halo, assalamualaikum. Aduh, kenapa ini ya, tidak bisa saya mendengarnya ini. Halo, halo, halo, halo Bandung. Halo.
2: Halo, halo, nah, halo, halo, halo.
0: Agak lama delaynya ini, Jeng, karena kamu sudah masuk, tapi yang lain mau masuk juga nih. Jadinya aduh, ya ampun.
2: Ya ampun, gimana aduh. Nih, ya Allah. Lelet.
0: Bukan lelet, Jeng. Harusnya yang monitor sudah tahu ada yang masuk, jangan nelpon dulu gitu loh, Jeng.
2: Kasian deh lu.
0: Apa kabar Bayung Lencir hari ini, Jeng?
2: Hari ini kayak ginilah, Kak.
0: Iya, dah. Kayaknya tuh entahlah, kalau menurut kau, perasaan Mbak gersang nian, ya, dah.
2: Gersang, udah tuh angin bau-bau tanah yang gak enak.
0: Gitu. Oh, angin bau-bau tanah kamu, ha, tuh dia, eh. Rumah kamu
2: bau asap.
0: Iya, kalau dekat rumah kamu bau apa?
2: Rumah kamu bau apa, Bang Yuli?
0: Iya, dak. Bang Juli, apa kabar? Kok aku tidak ada lagi dengar suara Bang Juli nih?
2: Ada. Sering-seringan kok gabungan kami ada. Ada sehat-sehat.
0: Oh, sehat. Tahu nian, yo hatu aku tuh.
2: Union, yo
0: Jeng, lagunya kak, ini. Kenapa?
2: Kakak. Oi. Cuaca kayak gini, tapi di kaco itu lain ya kak, ya rasanya ya kak, ya gitu ya, kotor nian lah.
0: Asli. Kalau dari berpergian tuh rasanya nak cepat-cepat mandi be dulu.
2: Ya Allah. Lagunya apa kak?
0: Lagunya Ada Denganmu, Ada Krise, Apa Kamu Pernah Sepertiku, terus ada Putih. Yang mana?
2: Yang pertama aja kak.
0: Yang Putih? Oh, Denganmu.
2: Ah, ya.
0: Denganmu ku mengerti aduh, makna bahan, cinta. Ya. Nampaknya
2: itu Bang Juli. Iya. Dengar Bang Juli, dengar.
0: Dengar Bang, Ada Denganmu Bang. Denganmu ku mengerti arti cinta. Cinta yang setulusnya.
2: Benar.
0: Iya, benar nian asik. Iyalah, salam-salamnya buat siapa? Ada Bang Ijal tadi barusan.
2: Iya, Bang Ijal, hati-hati kalau pulang ya, Bang.
0: Oh, dia nak ulang tahun, Jeng. Kau yang sampai nian. Iya,
2: selamat ulang tahun Bang Ijal.
0: Belum hari kau. Kagi ado.
2: Di rumah dia banyak makanan, Kak.
0: Ha, tuh kan. Beneran, aku nunggu nian, Bang. Kiri mana suka kau lah. Kau yang ulang tahun, aku yang nunggu makanan gitu.
2: Iya. Kalau keluarga Ajeng itu di perumahan itu, dia bagian belakang. Kalau keluarga Ajeng depan.
0: Oh, macam itu. Iya.
2: Blok pakai blok dia itu.
0: Iya, blok lapo, Jeng. Belapo, Jeng. Belapo.
2: Di belakang dia tanya lah.
0: Berarti
2: Bang
0: dekat
2: masuk lah Bang Juli.
0: Berarti
2: Bang Juli masuk.
0: Ajeng, berarti kemarin yang ada launching perumahan itu dekat rumah Bang Ijal lah, dak?
2: Iyalah.
0: Oh, iya. Mungkin pula.

0: Kalau
1: Apa
0: aku
1: itu
0: aja,
1: juga?
0: kalau nanti aku siaran malam Sabtu malam Minggu, jangan sampai tak gabung ya.
1: Ah.
0: Kalau kamu tak gabung, aku
1: Jangan
0: galau lah nyanyi malam tuh.
1: aduh. Kan sudah ada yang lain, wakil, ada yang lain
0: Ah
1: wakil-wakil.
0: ya sudahlah. Hal lagu kau lah terputar jeng. Bukan lagu Bang Ijal
1: Ya,
0: teruntuk
1: aja
0: dirimu.
1: puter-puter ya.
0: Iya.
1: Makasih ya, Kak.
0: Iya.
1: Entah pulang aja, jangan lupa pakai masker ya. Yang
0: Iya.
1: bisa kalau mami pun silakan
0: Iya.
1: masuk masuk masuk. Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Bye bye.
0: Waalaikumsalam.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat

0: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, balik lagi di Pro 1 RRI Jambi. Masih bersama saya, Astu Landari, ya. Dan tentunya pendengar, saya coba kembali menerima telepon Anda yang ingin ya kasih-kasih informasi terkini, ya kan, sharing informasinya, atau mau dengar lagu, Mbak? Boleh ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Ulang.
0: Selamat siang juga, Pak D. Apa kabarnya, Pak D?
1: Kabar Pak D sekarang kering, Mbak.
0: Kering kerontang. Pak D masih tanggal 2, Pak D. Apanya yang kering nih?
1: Asapnya nggak ada, tapi sinar matahari tembus ke ubun-ubun, Mbak.
0: Oh, asapnya udah hilang nih?
1: Sekarang di sini.
0: Alhamdulillah udah cerah berarti ya, tapi matahari tuh sampai ke ubun-ubun panasnya gitu.
1: Iya.
0: Aduh, ini luar biasa. Di sana tadi menyelenggarakan sholat istisqa enggak, Pak D?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Padahal di beberapa daerah nih melaksanakan sholat minta turun hujan nih.
1: Entah juga ya, enggak tahu, Mbak.
0: Enggak tahu, Pak Ade mah kurang update. Iya deh.
1: Kabupaten mungkin.
0: Iya udah deh, pokoknya setelah sholat berjamaah tadi pagi tuh, mudah-mudahan deh besok malam atau lusa ya hujan lah ya. Soalnya nih Pak Ade udah kering kerontang banget dianya.
1: Yang sholat istisqa di Jambi, yang hujan di Medan loh, Mbak.
0: Iya benar.
1: Tadi kan Pak D ngebel anaknya, katanya di Medan jam 9 hujan tamur petir.
0: Gitu ya.
1: Kalau kemarin atas sinabung yang keluar.
0: Oh iya, benar-benar. Karena juga waspada juga bencana alam gunung ya. Gunung ini nih apaan ini nih. Ya udah, Pak D. Lagunya di dulu, Pak D. Ada judulnya satu. Ada sebelah mata, ada sesal, cemburu, kau benci kau, ku benci kau dengan cinta, cintaku.
1: Kayaknya ini enak, Mbak, lagunya, Mbak.
0: Iya, itu dia. Gimana dong?
1: Oh, kata Bude cemburu katanya.
0: Oh, cemburu. Bude jangan cemburu sama aku lah, Bude.
1: Ini Bude cemburu sama Mbak Ulang kayaknya.
0: Jangan, Bude.
1: Tapi jangan ngomong tadi, Mbak Ulan.
0: Apa?
1: Dengar Mbak Anita, Bude terus muntah-muntah. Ini kayaknya ngidam.
0: Lah iya, makanya cepetanlah silaturahmi ajak Bude ke rumah Mbak Anita. Ya kan, biar tahu jalan-jalan. Bude ajak Pak Adenya itu jalan-jalan, Bude. Jangan kenapa diajak. Kenapa
1: ini, Mbak? Kalau ditinggal api merambat nanti payah.
0: Oh, gitu ya. Ya juga ya, lagi musim kekeringan gini juga harus hati-hati ya, Pak De ya.
1: Sebenarnya Bude pun pengen tempat Mbak Anita juga mau cari ikan.
0: Cari ikan tomat. Aduh. Jangan lupa bawa pancing sendiri. Kenapa, Bude? Bude jangan bisik-bisik, Bude. Ngomong aja, Bude. Bikin cemilan gak, Bude, siang-siang gini? Bikin cemilan apa, Bude? Goreng pisang.
1: Cincau
0: mania, gitu ya. Itu bukan cincau, kicau ya, Pak D.
1: Lengkong.
0: Cincau sama apa, singkong?
1: Lengkong apa cincau, bilang. Oh ya, yang penting senyuman Bude manis gitu aja lah.
0: Ya udah deh, semanis kehidupan Pak D dan Bude lah pokoknya. Oke deh, mau nyamperin siapa, Pak D?
1: Lagunya untuk Bude ini pertama.
0: Oke, baik. Terus?
1: Ada Mbak Anita, ada Mbak Ajeng, ada Bang Cica.
0: Iya.
1: Terus di Andika. Ika, Kak Yuli. Pokoknya semua-semua lah, Pak.
0: Oke. Okay. Siap, siap, siap.
1: Salam dari Budi.
0: Iya, salam kembali ya, Pak De ya. Sehat terus pokoknya.
1: Mudah-mudahan tetap semangat lah ya.
0: Amin, semangat.
1: Tapi acara ulang tahun RRI kapan, Mbak?
0: Tanggal 11 September ini. Barengan enggak ya dengan ulang tahun Bang Ijal?
1: Bulannya sama dengan Pak De juga.
0: Oh, Pak De juga September. Ya udah, nambah satu, Bang Ijal, nambah satu lagi, Bang. Bandar, Bang. Ini, Bang.
1: Tanggalnya enggak sama.
0: Berarti sama kita satu bulan.
1: Iya
0: deh. Pokoknya doa terbaik lah, Pak De ya.
1: Ya pokoknya buat semua-semua, Mbak ya. Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Iya. Aduh, jadi susah kalau misalnya udah masuk, ada yang masuk, terus banyak yang nelpon, jadi nggak bisa keangkat sama yang udah masuk ini ya. Halo. Aduh. Halo, assalamualaikum. Aduh, boleh yang nelpon nanti dulu ya. Kita terima dulu untuk yang sudah bergabung nih ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari tadi aku, Bang, tolonglah kamu. Jangan nak masuk dulu, Bang Bujang. Kola masuk. Yo, Abang, kola tertahan dari tadi. Nyok, oi Jang, nyok tak diangkat Jang, kau tertahan karena ada orang yang nepon-nepon.
2: Orang nelpon kalau dia nelpon jangan nelpon WA.
0: Iyo, itulah.
2: Sempat nelpon WA sama gua bener bisa lah.
0: Iya, jadinya bertabrakan dia nyok Bang, tak bisa saya komunikasi, hilang audionya.
2: Lepas ini kan dia nampak, anda tahu lah.
0: Iya.
2: Jalan
0: dah, kau dah
2: lampu sen,
0: kau dah nanti. Nanti lampu sen,
2: iya. Telepon WA, telepon WA, telepon lah kenal.
0: Allahu Akbar. Allah, Allah.
2: Awak, Maulan.
0: Oi.
2: Saya kau nyebut aku, Anita, nyebut ke teman. Awak itu kalau awak itu pun tak ada operasi, tu kan?
0: Yo, cerita lah.
2: Kalau mancing ke teman, teman 4 kilo.
0: Ma, enak nian.
2: Masih
0: dulu. Mana enak ikan toman dengan ikan gabus tuh, Bang?
2: Ai, toman.
0: Samo enak lah, dak?
2: Enak. Samo lah.
0: Samo lah,
2: iya. Kalau gedang ikan toman ikan gabus samo
0: dak. Baati, Bang, ikan toman kok bisa juga dibuat PMP nampaknya. Iya, dak?
2: Woi, nyamain. Lewat kedua belakang nampaan saya
0: kayak naik. Aduh-aduh, be.
2: Pak Anita makan toman makan dewek tu bagi orang.
0: Dia apalah dapat seko Bang, potong empat. Udahlah sih potong seorang lah dia sekeluarga.
2: Anak dua, empat lah seko seorang.
0: Tu kataku, cuma mana nak bagi Pak De dengan Abang?
2: Mana bagi Pak De itu?
0: Aku beda dibagi.
2: Bagi sisi lagi kalau.
0: Kalau sisi ambil lah kata dia.
2: Kalau ikan dipanggang.
0: Dak, jangan ancur ikan kita.
2: Ancur kalau itu dipanggang, kalau sisik dibuang kan.
0: Dah lah Bang yang cakap ikan apa pun. Apa lagunya nih? Sebelah mata ada si satu, ada sesal ku benci kau dengan cintaku. Atau apa nih yo? Ada Ajeng, kok Ajeng sih? Iya, judulnya Ajeng. Ay, macam-macam lagu kok. Jangan pernah berubah, pilihlah aku dari Kisdayanti. Terus tak sanggup bela. Lagi.
2: Belanya jangan berubah lagu.
0: Jangan pernah kau coba untuk berubah.
2: Lagu
0: tu. Kagilah kau nyanyi.
2: Lagu tu jangan jegut, jangan ada nambah sih kok. Jalan magatal ya banyak.
0: Kau kok bang, yo. Assalamualaikum, Lada.
2: Halo. Kira-kira
0: ada salah, kira-kira kopi ya, aku arang. Oh, itu nyai kopinya arang yang
2: kopi
0: arang gede nggak pakai kain. Iyo biar kocai itu agak itu dikit mato itu nengok orang.
2: Iyo arang dia aduk
0: dia nyebak dia bang.
2: Kami nengok dia pun apa benar.
0: Ayo payu siapa nak diselami ko?
2: Ado
0: jangan pernah berubah.
2: Aku masuk pengijal ya. Pengijal masuk lu.
0: Lah, nak balik pula dia di jalan gini tu.
2: Balik ya tu pengijal ya. Jalannya lah penuh kota, mungkin lah balik itu kan. Kota ada leceh kan, balik ya. Mau Pak Di tadi, Pak Di Budi jangan cemburu. Kalau apa mau lah dia kau. Aduh. Jangan bisik-bisik, Pak Di cakap belakang, nyoi depan bisik-bisik belakang. Cakap elok dengar.
0: Iyo, itulah. Heeh.
2: Paling enak benar. Datang nyogi. Rumah dia bagilah kuih tu.
0: Nyogi.
2: Sepik pisang bagi banyak di rumah Maulan.
0: Yo, esok lagi baru nak muat.
2: Pun muat, kan? Pun muat.
0: Masih banyak. Oke deh, terima kasih.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dulu ada pesan WhatsApp ini ya. Yang pertama dari siapa ini? Oh, dari Mas Yatno. Jangan hujan lah. Loh kok jangan hujan, Mas? Orang minta hujan. Dikau enggak mau hujan. Piye toh, Mas Yatno. Boleh bergabung, Mas ya.

Baiklah benar, kita dengar dulu lagu ini yang sudah di request ya. Setelah itu saya balik lagi, insya Allah masih ada waktunya ya. Tetap di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI di Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya yang sudah bergabung bersama di ajang request dan sharing informasi di edisi hari ini, pendengar ya. Dan tentunya pendengar, untuk kebersamaan kita di segmen Jambi siang ini, formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan lanjut pada program acara berikutnya, Indonesia Cerdas, nanti akan bersama dengan rekan Iswi Narni yang akan menemani di segmen Jambi sore ini, Pro 1 RRI Jambi. Kami harap Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI sepanjang hari ini sampai pada tutup siaran di jam 00 waktu Indonesia Barat. Saya Silan dari pamit, untuk itu beberapa tembang lagu saya hadirkan untuk Anda untuk menjelang ke program acara berikutnya di tepat jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Program edukatif yang mengupas tuntas inovasi, teknologi dan solusi pertanian masa kini bersama Indonesia Cerdas.
1: Sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Anda kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di FM 88,5 MHz, terima kasih untuk semuanya. Dan hari ini ya, saya akan berbincang dengan narasumber kita, ada Dr. Andy Putra SPMSI, untuk menemani kebersamaan kita di Bincang Sore untuk edisi hari ini. Langsung saja Nana sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andy.
2: Waalaikumsalam.
1: Benar ya Nana manggilnya Pak Andy atau Pak Putra nih?
2: Boleh, Pak Andy aja boleh.
1: Pak Andy, oke. Okay. Terima kasih Pak Andy sudah hadir bersama Perusahaan Radio Jambi, walaupun kita lewat udara saja, lewat telepon ya Pak Andy ya. Oke, okay. Dan untuk Anda yang baru saja stay tune di sini, terima kasih untuk semuanya. Kita akan ngobrol santai di kebersamaan kita hari ini bersama Pak Andy untuk topik bahasan kita, budidaya tanaman padi PMAAS atau ASI bacanya, Pak?
2: Iya, agak aneh ya bunyinya ya. Itu iya. Memang terbaru karena informasinya bahwa PMAAS ini memang lagi sedang digiat-giatkan, dikembangkan di Provinsi Jambi nih, Pak.
1: Jadi bacanya itu PMAAS atau AS, Pak? AS?
2: Kalau kita biasanya untuk pengenalan awal itu PMAAS ya. PMAAS.
1: PMAAS.
2: Kalau diartikan itu kan pertanian modern. Natural system, jadi pertanian modern di sistem teknologi yang canggih pertanian ya.
1: Oke, baik. Gitu. Nah, mungkin kita langsung saja nih ya Pak Andy ya, untuk membicarakan terkait topik bahasan kita di sini, mungkin bisa disebutkan juga dan dijelaskan juga kepada pendengar semua apa yang dimaksud dengan budidaya padi PMAAS dan apa yang membedakan dari metode budidaya padi konvensional nih, Pak.
2: Ya, jadi memang sekarang ini dari arahan dari Pak Menteri, ini sudah berapa kali diuji coba ya, berapa tempat di lokasi yang kita demplot kita di Tanjung Jabung Barat 2 hektar gitu. Memang hasilnya sangat luar biasa, jadi sesuai dengan harapan, sesuai dengan kajian yang telah dilakukan. Dengan sistem ini biasanya misalnya 1 hektar itu produktivitasnya 5 ton, dengan kita menggunakan PMAAS ini bisa mencapai 10 sampai 12 ton. Ya. Nah, itu di daerah luar. Kita di 1 hektar itu produktivitasnya sampai 10,11 ton. Lumayan luar biasa itu. Ya. Boleh dibilang itu satu kali tanam secara PMAAS ini bisa menghasilkan dua kali tanam secara konvensional kan gitu, itu sangat menguntungkan.
1: Oke, jadi itu bedanya ya Pak ya, dari metode budidaya yang PMAAS dengan padi konvensional.
2: Tapi kadang-kadang orang di PMAAS itu dipelesetan juga, tapi nggak tahu kenapa. Ma PM itu dianggap dengan Pak Menteri, AS itu Andi sebenarnya.
1: Iya. Oke, ada aja ya. Lalu Pak, apa latar belakang dikembangkannya metode PMAAS dalam budidaya tanaman padi itu sendiri, Pak?
2: Yang jelas, yang pertama tentu kita ingin mencapai produktivitas yang tertinggi dengan menggunakan yang semaksimal mungkin. Kita lihat sekarang ini kan pertama yang menjadi kendala di sektor pertanian khususnya tanaman padi itu kan tenaga kerja yang sangat terbatas. Jadi anak-anak muda sekarang itu kalau di sawah itu masih nggak tahu apakah ini merupakan profesi yang tidak sesuai dengan mereka gitu. Jadi salah satunya kita, yang ada termasuk juga kita menggunakan cara budidaya yang sesuai dengan membutuhkan tenaga kerja yang tidak terlalu banyak. Nah, salah satunya dengan program PMAAS ini, karena contohnya untuk menanam saja dengan menggunakan persemaian itu membutuhkan dua kali pindah kerja yang begitu lumayan banyak. Tapi dengan PMAAS ini, karena sistemnya berbeda dengan persemaian seperti biasa, Kalau persemen peti biasa dia sudah dibudidayakan langsung dipindahkan baru dipindahkan. Nah kalau untuk yang PMS ini itu benih yang ada sudah ada itu langsung kita tabur di sawah-sawah yang sudah kita siapkan dengan terlebih dulu melakukan perlakuan yang sama dengan sebelum dengan tradisional. Kalau tradisional itu benihnya sama dengan kita direndam 12 jam, diperam 12 jam, perlakuan dengan bantuan fungisida, lalu di semai terlebih dulu 2 minggu lagi setelah padinya berumur 14 hari baru dipindahkan ke lapangan untuk ditanam. Nah, itu yang konvensional. Nah, kalau untuk yang kita yang PMS itu setelah diperam sudah direndam diperam terus dilakukan perlakuan fungisida, benih itu tidak lagi dilakukan. Ya, langsung kita menggunakan alat tabela atau drum seeder itu atau yang pakai drone itu nanti akan di sawah-sawah langsung tanpa ada lagi. Nah, itu kan tenaga kerja berkurang berapa orang itu untuk bisa efisiensi terhadap jumlah biaya yang dikeluarkan oleh petani kan.
1: Iya.
2: Nah, kita harapkan juga nanti hasilnya juga maksimal. Kalau biasa dapatkan misalnya cuma 5 ton, nah ini juga bisa menghasilkan sampai 10 ton. Kita kalau kita logikan nanam mereka dua kali, mereka dapat bisa 20 ton. Nah, kalau nanam satu kali, mereka dapat 10 ton. Kalau konvensional, mereka cuma dapat 5 ton per hektar. Itu sudah dilakukan oleh kita panggil BPS langsung sebagai yang independen untuk melakukan ubinan dan hasilnya seperti itu. Okay. Luar biasa.
1: Jadi ada perbedaannya juga dari hasilnya ya Pak ya?
2: Iya benar.
1: Lalu Pak, keuntungan utama metode PMAS dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil padi ini bagaimana nih Pak? Keunggulan utamanya?
2: Sudah dibilang tadi bahwa keunggulan utamanya ini kan lebih efisien dengan metode seperti ini kita menggunakan tenaga yang sangat efisien yang tidak terlalu banyak dengan persesi dengan istilahnya sekarang ini dengan smart farming yang digunakan sehingga ini juga setidaknya untuk membantu petani juga kedepannya, karena kalau lihat dari teknologi yang kita miliki sekarang itu mungkin dengan daerah-daerah tetangga pun negara tetangga kita masih dibilang masih kurang ya, tapi dengan harapan kayak ini masih wow gitu.
1: Okay, baik. Dan yang pastinya juga nih pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita, boleh di line telepon kami di 0811-7875-8850 dan juga di pesan singkat kita untuk membahas topik bahasan kita di sore hari ini terkait budidaya tanaman padi PMAAS ya, terutama yang punya lahan yang luas begitu ya Pak ya, dan berencana untuk menanam padi. Nah, ini solusinya nih bisa langsung mendengarkan acara kita atau langsung bertanya di narasumber kita untuk pagi di sore hari ini. Lalu Pak, tadi kita kan membahas terkait keunggulan utama metode PMAS dalam meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil padi. Lalu prinsip dasarnya sendiri Pak dari penerapan PMAS yang ideal bagi petani ini bagaimana Pak?
2: Ya, yang pertama yang kita perhatikan betul adalah konsepnya. Konsep itu yang sudah disebutkan dari awal tadi bahwa yang pertama itu dia pasti modern ya, teknologi yang baharukan dengan memperhatikan efisiensi produktivitas dan tentu ya ramah lingkungan serta meningkatkan hasil dari petani itu khususnya untuk kesejahteraan petani ya. Nah, itu yang perlu kita samakan dengan petani produsen nanti melakukan budidaya PMAS sini. Dalam hal ini tentu ada prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui oleh petani itu sendiri. Yang pertama kalau yang untuk PMAS ini dia itu tanamnya dalam baris itu tepat dalam baris tidak jarak lama ini. Kalau dekatan tanam itu kan dari tanaman satu ke tanaman berikutnya kan dah jaraknya 25 cm. Nah kalau di PMS ini tidak ada jarak, dia karena tadi dia jatuhnya langsung menyambung, tidak terputus dalam satu barisan. Nah yang kedua tentu efisiensi sumber daya sudah disampaikan tadi dan menggunakan pertanian itu jelas karena ini sudah menjadi tuntutan bagi petani untuk menggunakan mesin atau Al-Sintan yang ada di kelompok maupun di Brigade Pangan yang ada. Dan siklusnya tentu kita berimplementasi berbasis kooperasi. Dan untuk tentunya hasilnya produksinya meningkat nanti. Begitu, Pak.
1: Baik. Pak Endi, sebelum kita lanjutkan kembali kebersama kita di bincang sore hari ini, kita akan jeda dulu ya Pak Endi. Kita akan mendengarkan Widub dan Azan Nasar untuk Kota Jambi dan sekitarnya.

0: usa tú.
1: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotradi Jambi FM 88,5 MHz. Senana masih hadir menemani Anda semua di bincang sore hari ini. Bersama narasumber kita ada Bapak Dr. Endi Putra, SPMSI, penyuluh pertanian, ahli Buddha BRMP Jambi, ya, menemani kebersamaan kita di sore hari ini terkait budidaya tanaman padi PMAAS. Dan tadi sudah dijelaskan di awal apakah itu padi PMAAS, dan kali ini kita juga akan ngobrol kembali bersama narasumber kita, Pak Endi.
2: Iya,
1: masih ada di situ ya Pak Endi ya. Iya, tadi kita sudah ngobrol lumayan banyak juga ya Pak ya. Dan kali ini kita juga akan membahas terkait untuk metode dari PMAS sendiri Pak, yang dapat diterapkan pada semua jenis lahan sawah nih, apa aja Kak Pak?
2: Baik, yang jelas tadi sudah sampaikan dari awal prinsip dasarnya.
1: Iya.
2: Kita masuk ke tahap prosesnya ya. Nah, tahap pertama harus memperhatikan adalah varietas ataupun jenis padi apa yang bisa untuk dilakukan dalam hal budidaya PMAS ini. Mm-hmm. Nah, jelas yang awal tentunya kita harus melihat dengan tentu malainya ataupun batang tubuh dan kokoh perkaranya kuat ya, karena dia kan berada atas sawah ataupun di lumpur itu, tidak masuk ke dalam tanah. Jadi tentu kita harus mencari padi ini yang akarnya kuat. Nah, dan juga dia nanti tentu tahan akan kerbah, tidak mudah rebah, tentu juga sama penyakit, baik itu blas maupun hawar daun ya, bakteri atau kresek namanya kan. Itu harus kan yang harus diperhatikan. Nah, dari rekomendasi yang ada yang sudah kita coba untuk dilaksanakan di lapangan kemarin, inilah perintahnya. Nah, Impari 32 ini jenis tanaman irigasi yang sudah sangat banyak dikembangkan bagi petani yang berada di Provinsi Jambi. Nah, ini yang kita rekomendasikan untuk petani untuk dilakukan budidaya tanaman PMAS ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya nanti setelah benihnya sudah cukup, kalau sistem budidayanya mungkin kita petani sudah sebagian sudah memahaminya dengan cara menggunakan drum seeder ataupun alat yang dari tabela yang kita bikin dari Faralon, yang kita isi padinya di sana, nanti dikasih buatan-buatan kecil tempat padinya itu jatuh ke tanah. Nah, itu nanti kalau ingin spesifiknya kita bisa hubungi kita di BRMP Jambi, kita akan melakukan pengawalan terhadap petani di lokasinya, nanti kita akan mendatangi mereka supaya mereka lebih jelas lagi cara dan prosesnya seperti apa, baik itu pembuatan maupun nanti dalam melakukan budidayanya. Nah, yang penting prosesnya dulu, dalam arti kata dari benih tadi tanam dengan drum seeder. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah AWD. AWD ini adalah digunakan untuk mengontrol air, karena kan dia kerapatannya luar biasa dalam padi, dan tentu kita juga harus mengendalikan terutama penyakit dan guluma ataupun tanaman lain selain padi. Nah, untuk guluma kita menggunakan pakai dikendalikan dengan air, mana saat air di kapan itu dihilangkan air ataupun dikurangi airnya atau dihabiskan airnya, dan kapan lagi digenangin air. Nah, itu sistem AWD. Ada fase-fase tertentu di mana tanaman padi ini kita kasih air, dan ada fase-fase ada umur tanaman padi itu tidak perlu kita kasih air. Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh petani. Tapi jangan takutlah, nantinya kalau kawan-kawan petani nanti dalam budidayanya kita akan dikawal sama oleh penyuluh yang ada di desanya masing-masing atau di loyanya masing-masing. Nah, itu kira-kira Pak.
1: Untuk karakteristik dari padi PMAS ini sendiri Pak, terutama dari sisi umur panen, kemudian potensi hasil, lalu ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta kualitas beras ini, ada perbedaan nggak sih Pak sebenarnya karakteristiknya sendiri?
2: Hasilnya sama, hasilnya sama. Hasil oleh dari tanaman padi itu akan sama. Yang membedakan karakteristiknya itu adalah jumlahnya. Misalnya umur, 100, 115 hari pasti akan panen. begitu juga yang ditanam dengan sistem konvensional 115 hari. Cuma hasilnya nanti membedakan. Yang ini bisa dari 10 ton, 2 kali lipat dari jumlah yang mereka awalnya dengan cara konvensional. Itu yang membedakan segi hasil gasnya kan gitu.
1: Lalu untuk kondisi lahannya Pak, yang paling sesuai atau yang ideal untuk membudidayakan padi PMAS ini sendiri? Kondisi
2: kalau
1: lahannya?
2: Kalau kita pinginnya dia kan lahan itu memang ya apa yang dikendaki tercukupi, tapi yang tidak jelas di saat dia butuh air, air itu tersedia. Di saat dia tidak butuh air, tempat pembuangan air itu pasti ada. Nah, kalau lokasi memang lokasi-lokasi yang selama ini memang sudah dimiliki dan sudah dilakukan budidaya secara konvensional oleh petani. Cuma kita ingin saja dalam teknologinya ini sudah penerapan yang sudah dilakukan di beberapa daerah, di beberapa provinsi, dan ini juga sudah kita lakukan di Provinsi Jambi. Nah, ini membuktikan bahwa memang memuaskan. Nah, kalau untuk lahan sendiri, lahan yang mereka lakukan budidaya tanaman padi karang ini tadi itu sama juga lahan yang dilakukan oleh untuk budidaya tanaman PMS ini. Gitu, Mbak.
1: Oke. Terdapat perlakuan khusus nggak Pak terhadap benih sebelum ditanam Pak? Jika ada, bagaimana tahapan yang mungkin tepat nih, terutama untuk pemula yang ingin mencoba nih Pak?
2: Ya, kalau benih itu kan sebenarnya kan, kalau petani yang sudah terbiasa, mereka pastinya akan melakukan perlakuan. Contoh, setelah penanaman 12 jam, nanti benih itu akan dilakukan selama 12 jam. Nah, setelah 12 jam, konvensional ini kan dia langsung membuat persemaian dan ditabur di persemaian itu. Nah, di persemaian itu dilakukan ditabur di persemaian, dan akan melakukan perlakuan atau treatment namanya. Itu memberikan fungisida ataupun pestisida yang kira-kira nanti akan mengganggu pertumbuhan yang akan mau makan itu, contoh burung, ular, sebagainya. Campur diaduk dengan kurater dan sebagainya. Nah, kita sebagian besar ini kan berbeda dengan konvensional, dia kan dia ditabur langsung ke sawah, tentu juga mengantisipasi supaya benih tersebut juga tidak dimakan oleh hama seperti burung dan ayam dan sebagainya. Nah, salah satu yang mereka misalnya kita sarankan itu win banyak dijual di toko-toko pertanian, supaya nanti diaduk dengan benih padi ini sebelum setelah itu ditabur langsung secara tabela tadi. Itu yang nama burung, ayam, sistem unggas itu tidak akan suka dengan walaupun kelihatan oleh dia, tapi dia mau mungkin begitu mencium bau yang tidak enak lah kalau mau kita makan gitu kan. Kita juga enggak dengan makanan itu supaya kalau kita sebagai manusia. Nah, begitu juga dengan unggas ini atau ayam burung ini, dia mencium padi itu karena sudah kita lakukan treatment atau perlakuan tadi, dia enggak mau makan itu karena enggak karena ada bau-bau yang aneh saat itu. Nah, itu yang kita lakukan, kita berikan instruksi kepada petani supaya tanaman apa benih padinya tidak dimakan oleh hama seperti unggas seperti burung dan ayam ini. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Silakan untuk para pendengar yang bertanya langsung bersama narasumber kita di topik bahasan kita hari ini di layanan telepon kami di 0811-7875-8850 dan juga di pesan singkat kita boleh ya, ingin berkirim pesan singkat. Dan kali ini Nana bacakan ada pesan singkat yang sudah masuk dari Ibu Irma yang ada di Broni yang ingin bertanya, katanya begini Pak. Berapa sebenarnya Pak jarak tanam yang ideal untuk mendapatkan pertumbuhan dan produktivitas padi PMAS yang optimal Pak? Jarak tanamnya yang ideal.
2: Kalau instruksi kita ataupun juknis yang kita pegang itu jarak tanam berikutnya cuma 3 cm. Sangat dekat ya, sangat. Biasanya kan 25 cm ya. Karena
1: 3 cm.
2: Mungkin antara satu tanaman dengan tanaman berikutnya itu 25 cm. Nah, khusus untuk PMS, hanya cuma 3 cm. Jadi kalau nanti tanaman itu sudah besar, itu nggak ada lagi jarak antara 3 cm itu. Dia akan kayak bersatu, tidak terputus lagi. Karena kan makin banyak, terus jaraknya batang semakin lama semakin besar, jadi 3 cm itu tidak akan kelihatan lagi ada jarak, dia akan ditutup rapat semuanya nantinya. Dan iya, lupa juga arah tanaman juga nanti kepada Bapak Ibu petani yang ingin budidaya PMS ini juga perhatikan di mana saat matahari terbit dan di mana matahari terbenam. Dan barisan tanaman nanti kita melakukan PMS ini arahnya dari barat ke timur dengan utara selatan. Utara ya, maka lorong-lorong atau antara tanaman tadi akan tertutup oleh cahaya matahari. Ya, tapi kalau dari timur nanti cahaya matahari akan masuk ke dalam sela-sela antara tanaman satu dengan berikutnya. Jadi antara tanaman satu dengan berikutnya itu betul bisa 25 cm, memang dianjurkan 25 cm, tapi antara tanaman dengan tanaman dalam satu barisan itu 3 cm. Jadi, antara tanaman satu dengan barisan berikutnya itu 25 cm, tapi antara padinya dari tanaman satu ke tanaman berikutnya dalam satu barisan itu 3 cm. Nah, itu kan ada spek sekitar 25 cm antara barisan satu dan barisan berikutnya. Nah, itu kan cahaya matahari harus masuk ke dalam itu untuk memberikan fotosintesis yang sempurna bagi tanaman padi itu sendiri, sehingga pembuahannya dan perkembangannya juga dapat maksimal. Tapi kalau berlawanan dengan arah matahari nanti muncul, maka ada celah-celah tadi antar barisan itu akan kosong, dan itu akan nanti akan memudahkan misalnya di kutu putih, kiong emas dan sebagainya bisa bersembunyi di situ dari sinar matahari kan gitu, Pak.
1: Baik, baik. Oke, Pak, sebelum kita pamit undur, ada yang mau ditanyakan juga nih dari pendengar kita yang ada di Talang Bakung ya, dari Pak Mur. Oh, Pak Muri yang ingin bertanya. Pak, saya mau tanya nih, seberapa penting penggunaan pupuk organik dalam budidaya padi PMAS ini?

0: apa namanya tempat atau media tumbuh bagi tanaman itu sendiri. Yeah. Nah, kalau ditanyakan berapa kan penting. Kata kalau kita menganjurkan kepada petani itu kalau bisa 1 hektar 1 ton per hektar. Taburkan ke dalam sawah kita sehingga yang kita harap nanti pertumbuhan ini memang maksimal dengan konsekuensi yang kita keluarkan biaya tadi itu nanti hasilnya juga tidak sia-sia ya karena proses itu tidak mungkin akan mengkhianati ya, hasil. Yang kita.
1: Oke, okay, ya. Baik. Nah, Pak Endi, sebelum kita pamit undur di program Bincang Sore kita hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar semua untuk topik bahasan kita, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak. Intinya kami mengajak ya seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Jambi, tentu kita ini memberikan yang terbaik untuk petani. Tujuan akhir kita lah untuk kesejahteraan petani itu sendiri. Kami mengajak nantinya kita bersama-sama untuk mensukseskan apa yang telah dicanangkan oleh pimpinan kita, bahwa presiden kita, bahwa kita akan melanjutkan suasembada yang sudah kita capai pada tahun 2025. Pada tahun ini kita akan melakukan suasembada berkelanjutan, malah kita diharapkan untuk ekspor keluar. Nah, tentu nanti metode-metode ataupun program-program dari Kementerian Pertanian kita harapkan nanti bisa diimplementasikan di lapangan sesuai dengan yang diberikan oleh pendamping-pendamping baik itu dari kita sendiri BRP Jambi maupun penyuluh-penyuluh yang ada di tingkat kita maupun di kecamatan maupun di desa. Satu kata yang terakhir, sendiri kita bisa, bersama kita luar biasa.
1: Terima kasih kembali. Dan pendengar, kebersamaan kita di Bincang Sore untuk edisi hari ini bersama Bapak Dr. Endi Putra SPMSI, Penyuluh Pertanian Ahli Muda BRMP Jambi, harus berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Endi dan juga untuk pendengar yang tetap setia mendengarkan Pro Sutera di Jambi. Dan saya juga harus undur diri menemani kebersamaan kita di Bincang Sore hari ini. Tetap bersama Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz. Sampai jumpa dan tetap bersama Pro Sutera di Jambi FM 88,5 MHz.

0: kita yang SMP 3 tahun. Kamu ingat kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, ya udah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai seorang polwan, kita juga menjadi seorang ibu juga, ya, seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah.
2: Untuk presisi sudah bagus sebetulnya, tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM yang paling penting.
0: Pendengar, Hari Polwan tahun 2026, pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan, Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Hari Polwan tahun 2026 pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Laporan selengkapnya Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pendengar, memperingati Hari Polisi Wanita atau Hari Polwan yang diperingati pada 2 September 2026, pengamat kebijakan publik Taufik Yasak menyampaikan sejumlah catatan terkait kiprah jajaran kepolisian khususnya Polda Jambi. Taufik menilai pelayanan publik jajaran kepolisian di Provinsi Jambi saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi sarana dan prasarana yang dinilai semakin mendukung pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, menurut Taufik, masih ada hal penting yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan, yakni kualitas sumber daya manusia atau SDM personil kepolisian termasuk Polwan. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi penting karena masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
2: Sudah baiklah, sudah membaik untuk pelayanan. Tinggal lagi, kalau saya lihat, moto presisi sudah bagus mutunya. Tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM-nya, itu yang paling penting.
1: Di tengah momentum Hari Polwan tahun 2026 dan perjalanan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Taufik berharap jajaran kepolisian khususnya di Provinsi Jambi dapat bekerja semakin profesional dan berkualitas. Ia juga berharap pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih humanis dengan tetap menjalankan fungsi dan tugas kepolisian sesuai amanah Tribrata Polri. Momentum Hari Polwan 2026 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan pendekatan yang semakin humanis. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polri Yuni Iswandari terkait makna peringatan HUT Polwan tahun 2026.

0: Pendengar Pursatu RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Halo, Assalamualaikum Bu Yuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI di Lampung.
0: Ya, baik Ibu Yuni, ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun Polwan Republik Indonesia ya Ibu ya. Dari Ibu Yuni sendiri, seperti apa sih Bu, kita butuh makna dari HUT Polwan tahun 2026 ini Ibu?
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Pada hari ini saya diwawancara oleh RRI itu suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Untuk HUT Polwan yang ke-78, memang pada tahun ini ada temanya Mas, jadi temanya One Police Woman Extraordinary Impact, artinya merawat kesehatan mental polisi wanita di tengah tuntutan tugas. Makna ulang tahun polisi wanita tahun ini adalah bertitik fokus pada bagaimana Polwan itu memiliki mental atau memperhatikan kesehatan mental yang paling utama. Apa sih kesehatan mental dari polisi wanita yang menjadi fokus tema pada tahun ini? Artinya, makna dengan di hari ulang tahun ini, polisi wanita itu akan lebih menghadapi banyak tantangan ke depan. Antara lain, bagaimana kita menghadapi perubahan, perkembangan teknologi, situasi yang ada. Itu polisi wanita harus bisa beradaptasi dan segera menyesuaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita sudah memiliki kemampuan beradaptasi itu, kita harus bisa, selain beradaptif, kita harus bisa punya mental yang kekeh, yang kuat, fisik. Ada pernah mengatakan kepada saya, Bu, kalau polisi wanita itu stres nggak ya? Menghadapi masyarakat yang mungkin komplain atau demo dengan di lapangan tuh stres nggak Bu ya? Gitu. Jadi, Polwan itu disinilah perannya. Kesehatan mental dalam menghadapi masyarakat atau menghadapi masyarakat dalam situasi seperti apapun, polisi wanita harus memiliki mental yang tenang, yang sabar, yang mampu merangkul masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama bekerja sama dengan kepolisian, khususnya polisi wanita, untuk menciptakan situasi aman di wilayahnya.
0: Baik. Kalau untuk rangkaian kegiatan yang digelar Polda Lampung dalam rangka memperingati HUT Polwan pada tahun 2026 ini apa aja Ibu?
1: Baik, rangkaian kegiatan kami sangat banyak ya Mas ya. Sudah berjalan selama 2 minggu ini, antara lain kita melaksanakan bakti sosial kepada nelayan di Pantai Mutun. Itu 2 minggu yang lalu di Pantai Mutun kita berbagi sembako kepada masyarakat di sana. Kemudian kita melaksanakan kegiatan Polis Go to School. Menyesuaikan kepada mereka apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Kita memberikan penyuluhan tentang narkoba, menghimbau kepada masyarakat bagaimana menggunakan aplikasi Siger Lampung Presisi. Kemudian kita beritahukan kepada masyarakat jauhi hal-hal yang seperti narkoba ya, itu ya. Kemudian pergaulan bebas dan semuanya itu kita lakukan agar masyarakat itu tahu bahwa kita sangat aware banget dengan masyarakat. Polisi wanita itu aware banget dengan masyarakat dan juga kepada teman-teman penyandang disabilitas.
0: Baik Ibu, ini mungkin terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu Yuni sampaikan kepada masyarakat khususnya Polwan kita Ibu, seperti apa Ibu untuk tadi sempat saya singgung untuk meningkatkan profesionalisme, apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada anggota kita di jajaran Polwan Ibu?
1: Saya menghimbau kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya selaku polisi wanita Republik Indonesia, mari kita tingkatkan kesehatan mental kita. Yang kedua, mari kita buat diri kita menjadi percaya diri, menemukan jati diri kita dengan bersama-sama dengan masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih wawancara singkatnya Ibu Yuni Iswandari. Pendengar, demikian wawancara singkat saya dengan Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Pendengar, berikut RRI Bengkulu berhasil merangkum beberapa tanggapan warga Bengkulu tentang Hari Polwan. Laporan Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Saya Rahma dari Winpas Bengkulu. Menurut saya, kinerja polwan di Indonesia itu udah cukup baik dan banyak membantu masyarakat. Polwan itu kan tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak-anak di bawah umur. Tapi tidak hanya anak-anak di bawah umur sih, anak-anak muda gitu juga kan. Untuk kedepannya, saya berharap polwan terus bekerja dengan profesional, ramah, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Ya, bagi saya sebagai masyarakat, kehadiran polwan itu dinilai memiliki peran penting ya, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian di momentum hari jadi polwan ini, ya, saya juga berharap polwan dapat terus meningkatkan profesionalitas, ya, responsivitas, serta kedekatan dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Jadi tetap, ya, di momentum ini kami berharap polwan terus berjaya, terus meningkatkan kualitas yang terbaik gitu.
1: Menurut saya, kinerja polwan di Indonesia ini sudah cukup baik. Polwan juga berperan penting dalam menjaga keamanan, membantu masyarakat sekitar, serta menangani kasus perempuan dan anak. Tapi, polwan tetap harus meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, dan pelayanan supaya semakin dipercaya oleh masyarakat sekitar.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Prianti mengatakan Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Laporan disampaikan reporter Erlin Vertesa dari RRI Palembang.
1: Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Afrianti mengatakan, peringatan Hari Polisi Wanita ke-78 menjadi momentum untuk memperkuat peran Polwan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polwan tetap dituntut menjalankan tugas secara profesional tanpa membedakan waktu maupun momentum peringatan hari jadi. Ia mengatakan, tantangan sebagai Polwan sekaligus ibu dapat diatasi dengan menentukan skala prioritas dan membagi waktu secara baik. Ia menilai, keberadaan Polwan juga semakin penting dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak karena pendekatan yang lebih empatik dan juga humanis.
2: Sebetulnya tantangan terbesar itu ya tidak ada tantangan yang begitu besar selagi kita memang bisa tahu mana prioritas yang memang harus kita dahulukan. Tetapi memang sebagai seorang polwan kita juga menjadi seorang ibu juga, jadi seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah dan memang juga harus mengerjakan pekerjaan yang di kantor, seperti itu. Mungkin kita bisa menentukan skala prioritas, kemudian bisa membagi waktu, menjadwalkan dengan baik gitu ya, seperti itu.
1: Melalui tema One Police Woman Extraordinary Impact, ia berharap Polwan ke depan semakin berprestasi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi Polwan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tahapan seleksi serta memiliki semangat dan komitmen untuk meraih cita-cita. Erlin Vertesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, dapatkan sembako harga miring ratusan warga pada tiga gerakan pangan murah di kantor TVRI Babel. Berikut laporan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Alhamdulillah, karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar, dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat.
2: Ratusan warga di Pangkal Pinang dan sekitarnya berbondong-bondong mengantri sembako murah di stasiun TVRI Bangka Belitung pada Rabu 2 September 2026. Gerakan pangan murah atau GPM ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-64 TVRI dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu pembeli asal Desa Padang Baru, Bangka Tengah, Endang, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ibu rumah tangga ini memboyong minyak goreng, tepung gandum, serta perlengkapan rumah tangga dengan harga serba miring.
1: Alhamdulillah, karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar, dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat ekonomi yang lemah. Kalau seperti super pel, biasanya kan 20-17, ini kan 225.
2: Sangat membantulah
1: untuk masyarakat.
2: Kepala TVRI Bangka Belitung, Emirzon, mengatakan agenda tahunan yang diselenggarakan serentak di 30 provinsi dan kantor pusat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dampak musim kemarau panjang. Apalagi, kata Emirzon, fenomena kemarau selama lebih dari 3 bulan terakhir berimbas pada penurunan produksi pertanian yang memicu kenaikan harga komoditas pokok di pasaran.
3: Semoga nanti di tahun depan, di perayaan bulan tahun TVRI yang ke-65, kita bisa menyelenggarakan lebih semarak lagi ya. Jadi berdasarkan pantauan saya dari tadi pagi cukup ramai ya, masyarakat yang datang berbelanja ke sini ya. Saya lihat yang laku itu adalah yang pertama beras jenis SPHP ya, dan dijual dengan harga Rp59.000 per 5 kilo. Kemudian ayam ya, ayam itu Rp35.000 per kilo atau per potong ya. Kalau nggak salah di pasar itu sudah tembus hampir di angka Rp50.000 per kilo.
2: Lebih lanjut, menurut Amazon, antusiasme masyarakat cukup tinggi sejak pagi hari. Sejumlah komoditas pangan dipasarkan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di antaranya beras SPHP dengan harga Rp59.000 per 5 kg, kemudian daging ayam Rp35.000 per kilogram, serta minyak goreng, gula pasir, telur, dan lain sebagainya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, guna mencegah penyakit mulut dan kaki, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi hewan ternak masyarakat dari ancaman penyakit tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Arias Armin mengatakan, bantuan vaksin PMK dari pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu para peternak. Menurut Arias, hingga saat ini belum temukannya kasus PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan melalui vaksinasi agar ternak masyarakat terlindungi dari ancaman penyakit tersebut.
2: Kalau untuk vaksin PMK, kita ada persediaan sekitar 1.000 dosis juga ada. Itu pun bantuan dari provinsi juga. Itu ada.
1: Di samping itu, Aries menambahkan petugas akan terus memantau kondisi kesehatan hewan ternak dan melakukan langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya penyakit pada hewan ternak. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, harga wortel di Pasar Rakyat Impres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit didapat. Pedagang menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak yang biasanya, sementara permintaan dari konsumen masih cukup tinggi. Kenaikan harga wortel terlihat dari harga jual di tingkat pedagang yang mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat. Kondisi ini turut berdampak pada daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan wortel sebagai salah satu kebutuhan untuk memasak sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ismiati yang mengaku sangat kaget dengan harga wortel yang mengalami kenaikan cukup drastis. Ia pun sangat berharap harga wortel dan sembako jenis lainnya dapat kembali normal seperti biasanya.
2: Untuk harga-harga sayur di pasar, saya sempat kaget ya, karena ada beberapa jenis sayur yang itu mengalami kenaikan drastis. Seperti wortel, itu dari mulainya Rp10.000, sekarang itu harganya Rp18.000. Harapannya sih mudah-mudahan sayuran, harga sayuran bisa kembali normal seperti biasa dengan harga terjangkau.
1: Sementara untuk harga sayuran jenis lainnya saat ini dinilai pedagang masih standar. Untuk kentang 1 kilogramnya dibanderol Rp18.000 per kilogram, tomat besar Rp12.000 per kilogram, kol Rp12.000 per kilogram, sawi Rp12.000 per kilogram, labu siam Rp10.000 per kilogram, pakcoy Rp15.000 per kilogram, bunga kol Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, bayam Rp3.000 per ikat, dan kangkung Rp3.000 per ikat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, hari jadi Polwan, Brigpol Rantika sampaikan harapan besar bagi pelayanan masyarakat. Laporan Romadona dari RRI SPY Kanan.
1: Juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana.
2: Peringatan hari jadi Polwan, Brigpol Rantika harapkan dapat menjadi motivasi bagi wanita, khususnya Polwan untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Polwan Polres Y Kanan dari Kesatuan Lantas tersebut kepada RRI mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penanganan perkara serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan diperingatinya Hari Polwan, dirinya berharap rekan Polwan di seluruh Indonesia, khususnya Polres Y Kanan, dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Ya, nama saya Brigpol Rantika, saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Y Kanan. Hasil kebetulan Polwan merupakan hari jadi Polwan Republik Indonesia. Harapan saya sebagai Polwan dan juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Dan semoga Polwan bisa semakin memberikan kontribusi untuk negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Dan juga harapannya bisa memberikan kesejukan tersendiri di tengah masyarakat. Sebagai tugas pokok Polri juga bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus tentunya ya. Tetaplah menjadi abdi negara yang baik, tegas, namun tetap penuh asih dan kasih. Itu aja mas.
2: Lebih lanjut pihaknya akan terus berkomitmen dalam rangka mengayomi dan melayani masyarakat dengan tegas melalui aksi dan kasih sehingga terwujudnya kesejukan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari Y Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Y Kanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Belitung salurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya, Arif Julian Toro dari RRI Belitung.
1: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
2: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
1: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan.
3: Oh, jadi tidak dari rumah ke rumah gitu?
1: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
2: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
4: Ya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering mana? Ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 mingguan lah.
2: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julian Toro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian, Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis.

0: dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Nana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Bagaimana kabarnya di hari ini? Dalam keadaan sehat, yang sedang sakit, Nana doakan dalam keadaan sehat ya, cepat sembuh, terutama untuk yang lagi merasa hatinya kurang sehat. Nah, itu dia, bahaya itu. Oke, sama-sama. Selamat berjumpa kembali untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Ada informasi-informasi yang akan coba saya hadirkan untuk Anda, informasi-informasi ringan saja ya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, menemani waktu santai Anda dengan informasi ringan, menarik dan pastinya bermanfaat. Tapi bukan hanya yang santai aja, yang saat ini sedang di perjalanan atau yang tetap beraktivitas, informasi ini diharapkan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semua pendengar, baik yang ada di Kota Jambi, yang ada di luar kota tentunya ya. Nah, pendengar untuk Anda semua yang hobi salak atau yang gak hobi makan salak, nah saya akan membahas terkait buah salak ini. Apakah itu? Ya, selain rasanya enak dan menyegarkan, buah-buahan termasuk salak, stroberi, dan juga melon, ini bisa menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehari-hari. Kita menuju ke salak dulu yang pertama ya. Kita mulai dari buah yang kulitnya unik dan memiliki sisik seperti kulit ular. Ih, geli. Ya, betul sekali, namanya salak. Udah tahu semua dong. Jadi buah salak ini memiliki rasa yang khas, perpaduan antara manis, sedikit asam, dan teksturnya yang renyah. Dan daging buahnya ini berwarna putih hingga kekuningan dengan biji keras di bagian tengahnya. Emang ada ya salak yang bijinya lembut? Yang ada itu apa namanya ya, kolak biji salak ya. Itu mah lembut, ini mah beda, emang buah salak. Jadi salak juga mengandung berbagai zat gizi termasuk serat dan vitamin. Nah, serat dalam buah dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi kalau pendengar sedang mencari cemilan yang praktis dan renyah, salak ini bisa menjadi salah satu pilihan. Tapi ingat, konsumsilah secukupnya dan tetap imbangi dengan berbagai jenis buah lainnya.

Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ISPA, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.

0: Kaget aku. Itu orang main klakson aja sih.
1: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klaksonin terus gak dengar. Pakai mulu tuh iPhone di telinga.
0: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
1: Full beat sis. Tapi refleks, sis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
0: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya nggak?
2: Copot iPhone pas berkendara. Biar playlist tetap jalan.
1: Dan nyawa tidak melayang.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan untuk Anda semua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh kelompok Padi menemani kebersamaan kita dengan begitu indah. Saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Dan untuk Anda semua yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga atau sendirian di depan rumah, tapi telinganya masih mendengarkan perusahaan dari Jambi melalui RRI Digital, terima kasih. Nana juga mau menyapa untuk pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, yang ada di Serolangun, ya, yang ada di Bangko, dan juga yang ada di Tungkal Ilir. Terima kasih untuk semuanya tanpa terkecuali yang tetap setia bersama Pro 1 dari Jambi. Nah, pendengar, kalau tadi di awal saya sudah membahas terkait buah salak, kali ini kita akan mencoba untuk membahas sedikit atau singkat saja ya terkait buah stroberi. Buah yang warnanya merah cerah dan sering menjadi favorit banyak orang. Siapa yang suka buah stroberi? Tunjuk tangan yuk. Nih banyak ya, berapa orang nih? Nana juga suka loh, walaupun rasanya agak asem gitu ya, tapi Masya Allah luar biasa banget. Karena manfaatnya juga banyak ya, bisa untuk jadi garnish juga saat kita buat cake begitu, terus minuman dan lain sebagainya. Jadi pendengar, buah yang satu ini punya rasa manis dengan sedikit rasa asam yang menyegarkan. Stroberi juga terkenal kaya akan vitamin C dan mengandung antioksidan. Dan menariknya, stroberi bisa dinikmati dalam berbagai cara. Bisa dimakan langsung, dicampurkan ke yogurt, ya, dibuat jus, atau menjadi pelengkap makanan penutup. Nah, benar kan? Namun, pendengar, membeli stroberi yang segar, nah, untuk sebelum kita konsumsi, jangan lupa mencucinya dengan air mengalir sebelum dikonsumsi. Nah, kalau Nana sebelum dikonsumsi, atau saya buat sebagai sesuatu yang spesial, gitu, apalagi di panas terik, ya, buat jus, nah, ini bisa jadi campur nih ya, bisa pakai buah pisang, pisang ambon yang sudah masak itu, kemudian dicampur dengan strawberry, setelah halus ditambah yogurt, Masya Allah luar biasa, pakai madu ya, jangan pakai gula, cobain deh kalau gak percaya, terus masukin sebentar ke kulkas atau ke freezer. Bisa juga nanti di setelah beku ya, dibuat jadi es krim rumahan. Dicoba deh, pasti enak banget ya. Apalagi minumnya, makannya itu di saat-saat panas, kita emang kepingin banget yang manis-manis. Bukan apa ya, gak akan gagal ya. Dicoba deh resep yang Nana kasih. Jadi untuk semuanya itu dia, jangan lupa sebelum Anda konsumsi, untuk buah stroberinya direndam dulu. Kalau Nana biasanya kalau nggak pakai garam, pakai baking soda ya. Nah itu direndam dulu deh sama 5 menit. Setelah itu nanti Anda bisa melihat tuh kotoran-kotoran dari buah stroberi itu. Nah setelah itu dicuci bersih, baru dikonsumsi. Tetap bersama Perusahaan dari Jambi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Gila ya udara hari ini, Len. Asap kebakaran hutannya makin tebal. Aduh, sampai perimata dan tenggorokan aku nih.
2: Makanya, kamu kalau keluar rumah, jangan cuma pakai masker kain gitu, nak. Nggak mempan.
1: Masa sih? Kan yang penting hidung ketutup.
2: Beda. Asap kebakaran itu bawa partikel beracun PM2,5. Ukurannya 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Bisa langsung tembus ke paru-paru dan darah kita. Bahaya banget buat pernafasan.
1: Waduh, terus kita harus gimana dong biar aman, Len?
2: Mih, dengerin. Pertama, wajib pakai masker N95 atau KN95 kalau terpaksa keluar. Kedua, pas di rumah, tutup rapat semua jendela dan pintu. Nyalain air purifier kalau ada.
1: Oke, masuk akal. Ada lagi nggak?
2: Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan vitamin C buat bilas racun dan jaga imun. Makanya, mending sekarang kamu pesen teh hangat aja, jangan es kopi terus.
1: Iya, siap, dokter.
3: Jangan anggap remeh bahaya kabut asap. Lindungi diri dengan masker yang tepat dan pastikan imunitas keluarga tetap terjaga.
4: Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus bukan hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan bagaimana kita mengisi kemerdekaan di zaman yang terus berkembang. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata untuk merebut kebebasan, maka di era digital seperti sekarang, perjuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Teknologi telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, berkomunikasi, dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Era digital memberikan banyak peluang bagi Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, mengembangkan usaha melalui platform digital, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional, serta menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat. Dunia digital juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka. Namun, kemerdekaan di era digital juga memiliki tantangan. Kemudahan mendapatkan informasi harus diiringi dengan kemampuan memilah dan memahami informasi yang benar. Penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan konten negatif dapat mengganggu persatuan bangsa apabila tidak disikapi dengan bijak. Literasi digital menjadi salah satu kemampuan penting agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Mengisi kemerdekaan di era digital berarti menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Pelajar dapat memanfaatkan internet sebagai sarana belajar dan mengembangkan keterampilan. Pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk memperluas pasar. Masyarakat dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, semangat kemerdekaan juga harus tetap diwujudkan dalam perilaku di ruang digital. Menghargai pendapat orang lain, menjaga etika berkomunikasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta menjaga keamanan data pribadi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara digital. Generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan masa depan Indonesia di era teknologi. Dengan kreativitas, semangat belajar, dan rasa cinta tanah air, generasi digital dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa bangsa Indonesia semakin maju. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kebebasan untuk berkembang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Di era digital ini, mari lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita sendiri. Berkarya, berinovasi, dan menggunakan teknologi untuk kemajuan Indonesia.

Ratu dengan aku baik-baik saja menemani kebersamaan kita pendengar. Dan kali ini kita akan membahas untuk buah melon, selah salak yang renyah dan stroberi yang segar. Sekarang saatnya buah yang terkenal dengan kandungan airnya yang tinggi, yaitu melon. Nah, melon ini memiliki rasa manis, aroma harum, serta tekstur yang lembut dan menyegarkan. Karena kandungan airnya tinggi, melon cocok sekali untuk dinikmati saat cuaca panas. Nah, melon ini juga pendengar mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, menjadikannya salah satu pilihan buah yang menyegarkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, coba kita bayangkan ya, potongan melon dingin setelah beraktivitas seharian. Segarnya sampai terasa ya di sini. Jadi kupingin deh. Jadi pendengar, untuk Anda semua, dari salak, stroberi hingga melon, ini masing-masing punya rasa, tekstur, dan kandungan gizi yang berbeda. Yang paling penting, jangan hanya terpaku pada satu jenis buah ya. Jadi biasakan untuk mengkonsumsi beragam buah dan makanan bergizi seimbang agar kebutuhan nutrisi tubuh lebih mudah terpenuhi. Nana pamit undur diri menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Dan nanti di Farmasi 18:03 menit kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan bacaan tarhim dan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pukul 18:11 menit. Selamat sore dan tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Kredit Korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSE itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terbesar ini layak untuk dilayakan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar bilikan. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan takedown.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 Red, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: The World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada. Himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu, mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Langkah kaki bersepatu lusuh, melangkah gontai untuk menuju ke sekolah.
1: Pak, saya mau masuk sekolah.
2: Aduh, Bayu, Bayu, kamu lagi. Tahu nggak, bel masuk itu sudah berbunyi. Tandanya kamu tidak bisa masuk lagi.
1: Tapi, Pak, saya mau masuk. Saya mau belajar, Pak.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: sana sini. Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
1: nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: tournya
0: ya.
1: Nah, dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benny Joka?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benny Jo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Setara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, baru Katon Bagat Setara dan Yopi and Nuno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oma Ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Pak. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya. Ingin bermain drum, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benny Jo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro
0: ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, kan ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh. Main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri?
0: Tampil.
3: Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buat Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Iya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
0: ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai ya, dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix line 1.

0: mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night,
1: okay.
0: Ancol, tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke, okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
0: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya. Ya. Sementara mm-hmm. yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Mm-hmm. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak, ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamestia gitu. Mm-hmm. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band gitu.
1: Oh, iya. Nah, tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
0: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
0: Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
2: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam Bang Mas Gery ya, dan tamunya.
1: Bang Gery, ya.
2: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Mm-hmm. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, okay.
2: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional itu Yudi.
1: Oke. Okay.
2: Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
2: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Mm-hmm. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
0: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
0: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi, kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
0: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
0: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana. Mm-hmm. Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
0: besar
1: ya?
0: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu, yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota
0: udah
1: kecil
0: pernah,
1: ya gitu. Siap.
0: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus mm-hmm. di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
0: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang

0: Mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
2: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
2: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
2: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
2: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
2: Minta kuenya awas kalau enggak dikasih.
1: Oke. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Harp?
2: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
2: Oke, makasih Mas Yudi. Mm-hmm. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
0: Ya, Bang Gary, ya. Oma Ana.
2: Iya,
1: Bang Gary, Palembang.
2: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
2: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
2: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya. 85
2: iya,
1: ya.
2: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya, oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
2: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
2: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan.
2: Untuk Bang Haris tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya.
1: Mm-hmm.
2: Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
2: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
2: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Okay. Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng terus sama

0: bareng sama Adam Koyol waktu itu, Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
1: Oke.
0: Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
1: sebagai vokalis ya.
0: Jadi vokalisnya.
1: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
0: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
1: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
0: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
1: Sering banget ya.
0: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya, pasti saya terlibat gitu.
1: Emang iya Mbak Ita?
2: Moso.
1: Moso katanya.
2: Halo Gary. Om Gary, apa kabar Mas Gary?
0: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
1: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
1: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya, pernah kayaknya pernah.
1: Lagu apa?
0: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Gary? Lali aku.
1: Ya wes, ini ada Ciguria di gimana?
0: Ngisi nggak tahu judul lagunya apa gitu.
1: Oh ngisi nggak tahu judul lagunya. Wah ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
1: Ya wes, kita ke Ciguria. Selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
1: Malam.
3: Kita iya, datang naik pesawat ya, dari sampai.
1: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Selamat hari ini.
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
1: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
1: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
0: Benar.
1: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
1: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
1: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
1: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
1: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
1: Iya. Ambon
2: kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
1: Siap.
3: Boleh kirim salam?
1: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang berusaha sebentar yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
1: Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama
3: juga. Berbagi rindu, memori dan lagu.
1: Yay. Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
1: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice
2: chat
1: note
2: aja.
1: Oke, karena
2: Dipakai bintang tamu.
1: Oke, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif ya. Atau gimana?
2: Oh iya,
1: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
1: Gitu ya.
2: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
1: Gimana?
0: Ya, kalau masih aktif ya masih. Pasti ya. Proaktif malah bukan aktif aja.
1: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
1: Oh gitu ya?
2: Iya. sibuknya.
1: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
1: Dikit aja.
2: Dikit aja.
0: Aku gak bisa nyanyi.
1: Nah tuh kan nggak bisa nyanyi emang kita nggak bisa memaksakan karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan?
2: Drummer bukan singer.
1: Nah, oke, kita terima telepon lagi
2: dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
1: Mas Doni, Mas Doni.
4: Mas Marco.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Ali, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni, api wae.
4: Lama banget nggak muncul. Saya.
1: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
1: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Jangan saya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
1: Ush Mas. Kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh okay. Dengerin Cikgur yang tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgur ya. Oh, jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
1: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau
1: ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
1: Kami sosolan. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolan itu apa coba?
1: Apa ya kami sosolan?
2: Kami sosol blibet.
1: Bahasa Indonesia oh blibet ya ya. Kok blibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
1: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
1: bintunya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
1: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti aja.
1: Ojo suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
1: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungnya suwi gatam lebu ya.
1: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada
4: Mas Gary, selamat malam.
0: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
0: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drama itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya Ruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu agak cewek-ceweknya agak
1: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
1: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi menghadapi fans
2: ya.
1: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya pastinya kan
1: gimana,
2: Mas
1: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
0: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah,
1: secara halus ya
0: menolak gitu.
2: Oke Mas
1: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
1: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
2: Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
1: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
0: Iya.
2: Bener. Keren kan? Woi.
1: Oke.
2: Keren banget.
1: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael, selamat malam yang terhormat Mbak Mbak Ita Penyana Sari.
2: Siap Pak Mas.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya, syukurillah sehat semuanya ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary, ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
5: Salam-salamnya boleh, Mbak.
1: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
5: Dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Gimana Bang Gary?
0: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif ya. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
0: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
1: Oh. Oke.
2: Iya.
0: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay.
0: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum top, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di album solo saya banyak eksplor di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
1: Okay.
0: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gerny, selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Alir rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu teteh.
6: Bang Gerry juga bisa bahasa ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gerry. Kumaha damang Nyong.
0: Mangestu teh.
1: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gerry juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gerry?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
1: apa itu cakep?
6: Lihat deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gerry, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
1: Boleh.
6: Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau dulu, kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa Yudi?
1: Apa?
6: Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Sebagai drummer. Pernah kan? Ya Mbak Ita.
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gerry yang Nyong Gerry kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
1: pagi,
6: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gerry.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
1: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gerry.
1: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
6: Emang produser Wang Rindu nih ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: Ahmad
6: yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gerry. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
1: Teteh.
2: Hanupis.
1: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
1: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya seperti
2: Bang Jelly Tobing? Gimana Bang Gerry?
0: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir Bang Gerry?
0: Berapa kali ya? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang,
2: ya. Mantap.
0: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di, ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
1: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya. ke Maluku. Kita ini ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
2: Bang Geri.
1: Soalnya. Ada
2: dari
1: Kak
2: Maluku
1: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
7: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas apa nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Geri.
1: Kakak Bu Geri.
7: Kakak ya, Bu Geri.
1: Oh kakak Bung.
2: Bung. Oh Bung.
7: Tapi Bu.
1: Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Geri. Mananya?
2: Oh nggak pakai eng ya?
1: Nggak pakai eng.
7: Nggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, nyong itu berarti masih satu masih nyong masih anak muda DG.
1: Oke.
7: Mungkin Bang Geri tuh. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Geri.
0: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
1: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, Geri.
1: Bu Geri ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Geri.
0: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
0: Kabar baik.
7: Ya bagiannya kayaknya sepertinya Bu Geri so sing sama-sama lah. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Geri.
1: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
2: Drum ya Bang Geri. Iya, Mbak Ayu suaranya gak kedengeran.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Kan siapa namanya Kak Geri kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya termasuk ini drum ya Bang Geri.
1: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Geri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: sudah pernah
7: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
7: Oke. Okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Geri. Kemudian kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
7: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah ini
0: malam,
1: jadi.
0: Terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kak atau perlu saya translate nih? Kok di translate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
0: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya. Silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Oke. Okay.
0: Harusnya sih lebih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta yang pasti sih yang saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
0: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya Bang Gery ya.
0: Pas di workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik, Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
0: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pos 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue opo kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede?
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak? Okay.
1: Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hurt pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hurt mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh. Ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Okay.
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurst.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang
1: besok,
0: tiga ya tadi ya?
1: Oh, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, ya. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh,
0: luar biasa
1: ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat Bang ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Subasambas yaitu Lanius ya. Heeh. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya. Sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya. Ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup band-nya yang rock. Nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya.
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS
1: Mas
0: banget
1: udah
0: ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Oke.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz ini, gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, drum sama bass harusnya kan tight gitu tuh, cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gary ya.
2: Waktu, jadi
1: bener.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya.
2: Itu
1: 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan uh-uh. Apalagi di Amerika kita bareng
1: iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa band. Ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya uh-huh. di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Yeah, oh man. Yeah.
2: Hmm, musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat siap. Main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main cymbals main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-isi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gary. Ya.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga dia. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelis

0: gelisah, tahu ya?
1: Gelisah. Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gerry untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gerry, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses Mas terus ya, Mas Gerry ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya.
1: Sampai
0: besok. Bawa 3 kue.
1: Mana dengan 3 kue?
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gerry.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gerry ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke. Okay.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa. Mas
0: Rabu
1: Gerry
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisahmu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gerry Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: berjuang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya, Ande Satria. Tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811 1 7972 7912 atau di WhatsApp itu tadi ya fix.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Iya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di Ruang Rindu, kalau tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional di malam hari ini, tentunya di Ruang Rindu bersama Bang Adi. Ya, tentang semangat diri sendiri dan juga harapan. Semangat dan proses. Hidup mengajarkan kita untuk terus beradaptasi dan bangkit dari kegagalan. Karena berjalan pelan atau mulai bergerak, meski sulit, jauh lebih baik daripada diam. Dan jika penerimaan diri, fokuslah pada perjalanan sendiri tanpa membandingkannya dengan orang lain. Serta berdamailah dengan keadaan, karena setiap hari ada kesempatan baru untuk memperbaiki diri.

0: Ya, halo. Malam. Halo malam.
1: Malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida. Tadi ikut di nasional tadi.
1: Iya, ikut.
0: Gimana kabarnya? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik.
1: Tapi gitu ya. Gimana juga kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat juga. Berkat doa Ibu Farida, semuanya kita sehat gitu ya.
1: Amin amin.
0: Amin. Iya deh.
1: Tadi Bu Farida ini coba mau ini ya, mau apa? Dengar ini.
0: Masuk juga airnya gitu ya. Iya. Aku tadi monitor gitu kan. Wah, Ibu Farida masuk nih. Rindu juga dengar suaranya, udah lama enggak gabung gitu kan.
1: Iya, kemarin Ibu Farida ada ke Makassar, baru pulang hampir 10 hari ya.
0: Oh. Baru pulang. Gitu. Iya. Sebenarnya aku nih sebenarnya enggak buka telepon sih gitu kan. Cuman mau ngasih kata-kata mutiara, renungan malam gitu kan biar pada happy semuanya. Tapi ada yang kedak-kedip. Siapa nih yang mau gabung? Ya udahlah, aku angkat aja gitu kan.
1: Dengar tadi ada kata mutiaranya. Mana ya? Pernah Ibu Farida ngelihat di mana ya? Asik kata-katanya kayak pantun. Bukan pantun ya. Kata mutiara.
0: Iya.
1: Gimana ya? Aku yang memulihkanmu, kau yang memilih dia.
0: Oh gitu. Iya.
1: Di saat aku memulihkanmu katanya, kau pilih dia.
0: Kau pilih berarti dia.
1: Woi, dia bukan orang lain ya.
0: Oh iya, padahal. Padahal sudah kita asuh gitu ya, sudah kita bina, kita perbaiki, bagus-bagus. Iya. Ternyata pilihannya bukan diri kita, orang lain gitu.
1: Di mana Bu Farida ngelihat itu ada ya kayak di mobil-mobil gitu. Asik ya kata-katanya. Terus juga ada yang bilang gini ya, dari awalnya itu manis katanya, dari awal manis. Seperti permen karet katanya.
0: Iya.
1: Ya memang betul sih ya. Iya. Asik ya. Tadi dengar-dengar ada kata-kata ini. Aduh, asik ya, coba gabung
0: gitu ya. Iya. Bu Farida, Bu Farida kan di Palu ya?
1: Iya.
0: Ini kondisi di sana gimana? Ada kebakaran hutan juga kah, kabut asap atau bagaimana?
1: Iya, kalau kebakaran kalau khusus daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu ada kebakaran itu paling di pelosok-pelosok ya.
0: Iya.
1: Tapi Ibu Farida sempat ngomong sama ada tetangga ya, katanya ya itu ada di pegunungan itu ada kebakaran katanya, ada
0: gitu.
1: Tapi jauh dari Kota Palu, jauh sekali.
0: Tapi asapnya nggak sampai ke Palu?
1: Nggak
0: gitu ya.
1: Sampai ke Palu. Di sini pun di tempatnya pun bupadinya nggak sampai.
0: Gitu ya. Kalau di Jambi ini malam hari ini kalau kita keluar dari studio langsung menghirup suara udara nggak enak. Tambah lagi dengan mata tuh agak perih dibuatnya juga gitu.
1: Jadi sama kayak di Kalimantan itu ya.
0: Iya. Tapi udah anak-anak nih udah libur, sudah berapa hari nih? Hampir seminggu sudah diliburkan.
1: Tebal itu ya.
0: Lumayan sih. Udah tidak sehat gitu kan. Iya, tapi pernah juga tahun berapa ya? 2016 apa ya? Aku sempat ngungsi juga. Maksudnya ngungsi itu cari yang ada AC-nya lah. Kalau ada AC itu menghirup udaranya agak lebih enak gitu. Tapi kalau di rumah atau di tempat yang ini, wah rasanya nggak enak banget gitu.
1: Iya, karena asapnya itu ya. Kalau daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu, khususnya Kota Palu, jauh ya. Dari kebakaran rumah, di pelosok-pelosok, kayak di kabupaten pelosok itu ada ya.
0: Ada gitu ya. Tapi kalau cuacanya sendiri panas, ada hujan juga, atau enggak di sana?
1: Wow, panas banget di sini.
0: Berarti sama
1: itu, gitu. Tapi kemarin ada wilayah Sulawesi Tengah yang ada di kabupaten mana ini banjir bandang ya.
0: Oh iya, ada kemarin itu ya.
1: Padahal semula itu panas ya. Panas. Tapi ketika turun hujan 2 hari mungkin banjir bandang.
0: Banjir bandang, itulah. Iya. Agak miris juga kita sekarang ini itu gitu kan. Panasnya bukan main gitu. Kadang siang itu mau keluar aja sudah enggan mau keluar gitu, saking panasnya.
1: Memang pengaji kemarin Bu Farida kan waktu keluar itu enggak naik pesawat ya, enggak naik pesawat. Coba naik bis aja supaya kita lihat itu sepanjang jalan itu perbatasan Sulawesi Tengah masuk Sulawesi Selatan itu, wow, luar biasa panasnya.
0: Panas gitu ya. Iya.
1: Itu di sekitar gunung-gunung, pinggir gunung itu kering.
0: Wih, asli. Rumput-rumput iya. Itu tadi kebetulan aku ada di sekolahan tadi SMP kan. Jadi aku lihat rumput-rumputnya sudah pada kering, udahlah aku siram lah gitu kan, siram. Mudah-mudahan bisa hidup subur gitu.
1: Iya. Sama, jadi sama Lida juga bunga-bunga di samping rumah, aku siram, ada tanaman.
0: Iya, sebabnya kalau nggak disiram pasti mati dibuatnya gitu kan.
1: Mati, iya. Oh, kemarin iya. ada Bu Farida kan kalau jalan suka lihat yang unik-unik, ambil minta ya. Kemarin ada ubi jalar itu uniknya, ada ungunya seperti bunganya, ada ungu kuning, oh, berapa macam warnanya. Pas dulu udah ambil tanam, tadi siang lihat, oh hidup ya.
0: Hidup, ya, disiram gitu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya aku di rumah tuh lagi nanam seriwangi itu, seriwangi. Jadi pagi sama sore itu aku siram. Alhamdulillah hidup mulai menghijau lah gitu.
1: Iya.
0: Tapi ada sebagian juga yang nggak hidup dibuatnya.
1: Iya. Pas nyampe ada tanaman, ada cabai, ada tomat, ada terong. Itu di apa? Bukan ditanam langsung tanam pakai ini ya, pakai polybag.
0: Iya betul.
1: Jadi periksa. Oh nggak ada yang mati karena orang rumah sudah dipesan.
0: Nah, disiram gitu kan?
1: Iya. Oh ada hidup nih.
0: Iya. Oke deh. Bu Faridah, lagunya ada Tolong Aku, ada Takkan Ada Cinta Yang Lain, ada Jika Kau Percaya.
1: Oh, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain.
0: Oh, siap gitu ya. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ada Pak Hamzah Yusuf ya, ayo Pak Hamzah Yusuf.
0: Wah, iya.
1: Ada Pak Ramlan ya. Ada Tengku Ardiansyah.
0: Oke.
1: Bu Yani nih, jarang kapung. Tapi kemarin beliau telepon sama Bu Farida.
0: Iya.
1: Ya, saya Bu Yani, ada Ajeng ya. Ada Ajeng di Panatron ya.
0: Siap.
1: Ada Mbak Aurel, semua-semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang lagi mendengarkan, salam sehat. Bang Adi nanti pulang, hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Farida tadi yang udah gabung juga bersama di malam hari ini. Dan tentunya masih banget dinantikan di teleponnya. Halo, malam. Halo, malam. Halo. Halo, malam.
2: Aduh, udah dengar. Aku lagi ngidupin rokok pula masuk atas
0: pelawasin. Iya. Halo, apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat, mungkin sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Apa tema kita tadi asik dong ya?
0: Temanya nggak ada sih, cuman ini renungan malam aja gitu kan. Tapi cerita-cerita tentang inilah. Kalau di Bungo sendiri gimana nih cuacanya? Panas atau gimana, Bang?
2: Kalau malam kemarin, Bang, hujan lebat, Bang.
0: Wih, hujan lebat, serius?
2: Iya, malam kemarin. Hujan lebat juga lumayan lah ya.
0: Iya.
2: Itu asap agak menghilang ya, tapi siangnya muncul lagi, Bang.
0: Muncul lagi gitu ya? Iya, karena ini keliling-kelilingnya. Tapi anak-anak diliburin nggak sekolahnya?
2: Iya, liburan sampai tanggal berapa? Tanggal 2, enggak salah.
0: Udah, sekarang kan tanggal 2 nih, diperpanjang lagi.
2: Perpanjang lagi, Bang, ya?
0: Nampaknya diperpanjang lagi, ada beberapa kabupaten yang diperpanjang liburnya. Tapi enggak tahu kalau Bungo kan?
2: Bungo kayak diperpanjang juga, Bang?
0: Perpanjang juga, sampai tanggal 4 atau tanggal 5 tuh ya?
2: Sudah itu lah, Bang, ya?
0: Iya, kalau asap sendiri tebal juga, Bang?
2: Kalau kemarin tebal, Bang, tapi alhamdulillah nih ada hujan yang malam kemarin itu kan. Itu ada sebelum itu hujan lagi, hujan rintik. Tapi hujan rintik besar-besarnya, Bang. Kalau biasanya hujan rintik kecil ya.
0: Iya,
2: ini besar.
0: Wah, beletuk letuk.
2: Oh iya, ya, beletuk.
0: Atap rumah berarti beletuk gitu ya. Biasa kan seperti itu dia.
2: Iya, besar-besar. Kayaknya hujannya ya. Hujan modik ya, gitu, Bang, benar ya.
0: Ada kemarin itu emang ada apa ya? Ada mau disemai gitu kan. Bisa jadi, tapi hujannya tuh daerah mana kita nggak tahu gitu. Ada juga kemarin tuh di kota Jambi, nggak tahu kalau malam gitu. Tapi sempat juga tanahnya itu agak sedikit lembab gitu kan. Apakah hujannya subuh gitu kan, cuman selewatan saja nggak tahu juga gitu.
2: Maka kami malam itu ada berapa jam, lumayan bang.
0: Iya, iya. Iya, berharaplah kita hujan juga kan.
2: Iya bang.
0: Oke.
2: Lagu apa bang?
0: Lagunya ada Tolong Aku, Jika Kau Percaya, ada Saling Setia, ada Kenanglah, ada juga Itu Aku, ada Kau Di Mana.
2: Pilih aja bang.
0: Oke deh, bang Adi pilihkan ya. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Salam deh bang ya.
0: Oke, siap. Salam buat siapa?
2: Selamat malam nih untuk seluruh ini ya, channel di area program Satu Jambi. Mm-hmm. Yang baru turun dari siapa sebentar nih bang?
0: Ada Ibu Farida tadi dari Palu.
2: Iya, salam kenal nih buat Ibu Farida dari Palu ya.
0: Oke.
2: Untuk Ageng juga saya selalu. Untuk Kadir CS juga ada Bang Tamrin. Mm-hmm. Bang Rizal juga, Abadoyo. Salam juga buat Ajung, juga buat Kang Soleh juga. Salam lagi nih buat ini yang diserang nih buat Aisyah.
0: Bu Aisyah. Aisyah.
2: Iya. Mm-hmm. Bu Aisyah, saya selalu juga ada yang di Mersam saya bang, lupa aku namanya bang.
0: Ibu Aisyah yang di Mersam.
2: Yang di Sarawangan?
0: Ibu apa ya?
2: Anissa ya?
0: Anissa ya.
2: Mm-hmm. Yang ada salah ya. Juga salam buat ini buat ini yang di Sungai Teman, Anita ya, saya selalu mm-hmm. juga. Salam lagi buat Ayu yang mana? Janti Sergawi, lama tidak termonitor, semoga kabar saya aja lah.
0: Siap.
2: Bang Indra, simpang kiri, salam juga buat ini buat keluarga Prabu Marubungo ya, di Raden Marubungo ada Agus, ada Yoga juga, untuk Hengki, untuk Kulir juga. Ini untuk Bang ini, Bang Simpson ya. Diwakilkan salam-salam semua negara di TSE Bang. Salam-salam.
0: Oke, ya. Siap.
2: Makasih Bang Adi. Ada
0: siap berhenti
2: Bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam biasa itu di 99,4 MHz RRI Muara Bunga. Salam keceri.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi terima kembali. Halo. Halo, malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Buhori?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Adi,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana kabut asap di sana?
3: Masih Badi.
0: Mm-hmm. Katanya ada hujan kemarin ya?
3: Belum ada Badi.
0: Kata Bang Jiji malam kemarin hujan lebat.
3: Di mana bunga?
0: Oh iya, kita di Tebo ya. Iya. Di Tebo ada hujan gak ada?
3: Belum ada, udah 1 bulan 18 hari.
0: Wah, dihitung benar 1 bulan 18 hari tanpa hujan gitu ya.
3: Tanpa hujan gersang.
0: Waduh, gersang. Iya, tanah itu kering kerontang. Jadi iya, Bang Adi iya. juga mengajaklah semuanya kalau ada memang air yang apa ya untuk menyiram, tolonglah disiram gitu. Walaupun itu sekedar rumput saja, tapi minimal disiram atau kembang-kembang tanamannya. Itu di pot-pot kembang itu, waduh. Iya, udah kering.
3: Susah,
0: hah?
3: Untuk menyiram badannya susah Feran.
0: Gitu ya?
3: Iya. Apalagi dalam kembangnya sih.
0: Iya. Kebetulan kalau Bang Adi kan di belakang rumah tuh sungai gitu kan?
3: Iya, Bang Adi.
0: Iya. Tapi kalau untuk mandi aja nggak bisa. Tapi kalau untuk nyiram, kebetulan sungainya ngalir terus bisa lah gitu kan?
3: Kami kan udah susahnya naik sini mandi.
0: Woi, keringian ya?
3: Oh, iya Bang.
0: Jadi pakai air apa nih mandinya Bang?
3: Ya, setengah-setengah sini air galon
0: malinya. Wah, luar biasa tuh. Iya. Berapa uang juga harus dikeluarkan kalau rumahnya ada berapa orang mandi gitu kan?
3: Iya, kalau dulu kan nggak ada terbagus ya batang kali butang cuma
0: nak hapus. Iyo, itulah. Ya, ulah kita juga lah.
3: Yang ngepot tuh ya sumur-sumur boyar di jalan tuh apa ya, masih ada tadi.
0: Masih ada ya?
3: Kalau sumur-sumur kalian ada lagi ini.
0: Wih.
3: Sama air udah kering nanti.
0: Iya. Oke deh kalau bisa gitu. Sama. Oke deh Bang Bori, lagunya sudah Bang disiapkan, Tolong Aku. Ada juga Jika Kau Percaya. Ada Saling Setia. Ada juga Kenanglah. Ada Katakanlah.
3: Saling setia aja.
0: Oke deh. Lagunya ya, buat siapa aja?
3: Salah untuk Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Timon, Wak Udin, ada Indra, Aje, Bero, Landari juga, Mak Sinta, Bunda Yaninya juga. Untuk Bang Abdullah, Bang Ata juga, KDCS, Pak Dinya juga, untuk Bang Bujang, untuk Putra Bantennya juga, Bang Juli, untuk Supri, untuk Bang Yoga juga. Untuk semua suara Madi ya.
0: Oke, siap.
3: Salam suara Madi ya.
0: Amin, ya Allah.
3: Amin.
0: Yuk, sama-sama. Ya deh, masih Bang Andi nantikan satu penelpon lagi sebelum Bang Andi putar lagunya gitu ya. Oke. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo. Double masuknya gitu ya. Halo, malam.
4: Halo.
0: Halo.
4: Enggak dengar.
0: Iya.
4: Apa kabar Mas Andi?
0: Kabar baik.
4: Oh, syukurlah.
0: Iya, ini siapa nih? Halo. Waduh, suaranya mana nih? Gitu ya. Ya, boleh dicoba lagi, gitu ya. Aha. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Kakak Butet.
0: Waduh, udah lama gak gabung.
4: Ya, itulah.
0: Kemana aja? Iya, di sebelah hebat masuk terus.
4: Iya, betul sekali.
0: Iya.
4: Mas Andi, lagunya apa?
0: Lagunya sini ada takkan ada cinta yang lain, ada juga Dialova, ada juga saling setia.
4: Dialova sih ada yang minta.
0: Iya, belum. Ini tinggal pilih aja.
4: Dialova
0: aja. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
4: Lagunya buat tadi kayak Kak Butet minta nomor sama Mama Rizka.
0: Oh iya.
4: Nomornya terhapus.
0: Oh gitu. Iya
4: ya, terus Mama Rizka sama Mbak Nadia Tasya Wat tadi mintain Bunda Ahir, tapi orang itu pada tidur kayaknya.
0: Iya.
4: Jadi yang ngasih Mama Rizka sama Mbak Nadia.
0: Iya, kenapa nggak minta sama Bang Adi aja nomornya gitu kan?
4: Lali.
0: Iya. Oke deh, lagunya. Oke, lagunya buat siapa aja? Semuanya.
4: Lagunya buat semuanya lah, Mas Ibu.
0: Oke, siap.
4: Iya, selalu ya.
0: Yo, sama-sama.
4: Matur suhun ya.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kakak Butet yang udah gabung juga bersama kita di malam hari ini. Dan pendengar, kita simak aja lagunya dan tetap aja di sini.

batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan kitik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Ya, baik pendengar di mana benar berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Dan mendengar tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Kamis 3 September 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Julio Valianza yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirobil alamin, pendengar kembali bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi. Untuk kebersamaan edisi hari ini, pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ustadz kita ini ada Ustadz Gusni ya. Lengkapnya Ustadz M. Gusni S.Sos.I di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, iya. Sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya Pak Ustadz ya.
2: Walaupun masih kabut.
0: Iya, baik. Pak Ustadz, ini kita akan memperbincangkan marah yang dilarang dan diperbolehkan, begitu ya Pak Ustadz?
2: Insyaallah.
0: Insyaallah. Baik, dan pernah nantinya Anda bisa berinteraktif, silakan saja nanti di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan di line telepon kami 0811-6707-8850, tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari ustaz kita, narasumber kita, terkait dengan marah yang dilarang dan diperbolehkan bersama Ustaz M. Gusni S.Sos.I. Silakan Pak Ustaz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din wa ala ahli wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita selalu mengucapkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi yang sejauh ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, nikmat ya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama-sama untuk melaksanakan tugas kita, yaitu pagi ini yaitu acara RRI Pro 1 Jambi, yaitu Mutiara Pagi yang dipandu oleh Mbak Suci. Selawat baikkan salam tentunya kita selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita nantinya selalu mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenai tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang marah yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam. Pemirsa atau pendengar dimanapun Anda yang berada, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, semua orang itu sering terbetik di benak kita bahwa marah adalah sesuatu yang buruk ya. Marah buruk. Oleh karenanya banyak anjuran atau tips dan keutamaan untuk menahan amarah. Padahal dalam agama Islam, marah yang biasanya ya dikenal oleh orang yang pelaku tercela ya. Ternyata tidak semua marah ya. Tidak semua marah adalah keburukan. Ada beberapa marah yang baik ya, yang dianjurkan bahkan terpuji ya. Yang pertama, marah yang dianjurkan dan terpuji yaitu marah karena Allah Ta'ala ya. Yakni marah disebabkan ada aturan atau syariat Allah yang dihina ya dan dilanggar ya, menegakkan kebenaran ya, dan untuk membela agama. Banyak kita lihat ya, ada demo ya, demo ada peristahan agama ya. Demo di kantor-kantor atau di tengah jalan ya, atau di bundaran-bundaran ya, yang sering kita lihat di Jambi ini kadang-kadang ada peristahan agama ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Nanti dikumpulkan massa ya, yuk kita berdemo atau menyampaikan aspirasi ya. Ya, itu kan artinya seperti kayak marah ya, marah dan karena dihinanya mungkin ya, karena banyak dilihat kita mungkin di kasus-kasus yang sudah ya, penghinaan penistaan agama melalui nabi dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh marah ya, marah yang diperolehkan ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-A'raf ayat 148 sampai yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim walamma raja'a Musa ila qaumi ghadabi asifan qala bisama khalaftumuni mim ba'di ya. Dan katakan Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah ya. Nabi Musa marah dan sedih hati. Dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Artinya Nabi Musa marah ya dengan kepergiannya. Hambanya menyembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun marah yang dianjurkan tetapi harus terukur ya. Ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsuhu indal ghadab. Bukanlah orang kuat ya yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergaulan atau perkelahiran, tetapi orang yang kuat ya, yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan atau menahan dirinya ketika marah yang tercela maupun yang teruji ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi marah itu ya harus bisa ditahan. Nah, sebagaimana juga di dalam surat Al-Qur'an, dalam surat Al-Imran, wal kadzimina al-ghaidhi wal 'afina 'anil nas. Allah yuhibbul muqsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya ya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya walaupun marah diperbolehkan ya, tapi kalau kita bisa menahan amarah, insya Allah ya Allah akan memberikan kita ya, dan Allah mencintai kita ya bagi perbuatan kebaikannya. Pemirsa atau pendengar dimanapun Anda yang berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ya di dalam urusan anak-anak kita ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat saat usia mereka lanjut tahun atau 7 tahun, dan pukullah artinya marah ya. Kalau sudah dipukul berarti kita marah ya. Atau aturan memukul dalam Islam itu maksimal 10 kali dan tidak di tempat yang sama. Alatnya pun tidak boleh ya dari besi ya yang sifatnya keras dan sebagainya. Tidak membekas ya. Mereka saat usia 10 tahun ya suruh dipukul, suruh mukul, mukul artinya marah. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka ya, hadis riwayat Abu Dawud. Artinya diperintahkan marah ya, betul-betul marah ya apabila ya, dalam hal ibadah anak-anak kita, saudara kita maupun dalam keluarga kita ya, terutama anak kita ya. Yang sudah 7 tahun diperintahkan untuk sholat ya. Kalau sudah 10 tahun diperintahkan untuk dipukul ya. Dipukul dalam artian ya untuk mendidik ya, bukan dipukul agar anak tuh sakit dan sebagainya. Jadi menunjukkan dari hadis ini berarti diperbolehkan memang marah ya. Pemirsa atau pendengar RRI Persatu Jambi yang dirahmati Allah SWT, Allah juga pun bisa marah ya, sebagaimana makhluknya ya, sang khalik Allah pun bisa marah ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai Allah ya. Kalau sudah murka Allah berarti marah. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat ya. Quran surah Al-Fatihah ayat 7. Artinya apa ya? Allah murka terhadap makhluknya ya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 7 tadi ya. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa ya membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balaslah dengan balasannya adalah neraka jahannam. Ya, dikenal di dalamnya Allah murka ya, murka kepadanya dan melanatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surah An-Nisa ayat 93. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lama qadul khalaq qataba indahu fawqa arsihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya tatkala Allah menetapkan makhluknya, dia tulis di sisinya ya, di atas arsy, bahwa rahmatku mendahului murkaku ya. Hadis riwayat Bukhari. Namun perlu diketahui bahwa marah ya, marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluknya ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu apapun yang ya menyamainya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi sifat-sifat Allah ya adalah sifat yang sempurna, agung, tinggi, tanpa ada aib dan kekurangan. Begitu pula sifat murka Allah ya, murka Allah atau marah Allah adalah sifat yang sempurna, sesuatu keagungan dan kemuliaannya. Jadi kemarahan Allah ya tidak sama dengan kemarahan kita. Jadi Allah marah itu ya, yang sifatnya memang membangun ya, untuk kebaikan seseorang ya, kebaikan kelompok dan sebagainya adalah diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau marah ya, yang sifatnya untuk menyakiti ya, untuk menjatuhkan seseorang ya, dan lain sebagainya. Pendengar di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau marah untuk kita kebaikan atau membangun kebaikan kita ke depan atau sebagai koreksi atau sebagai kebaikan kita ke depan ya. Mungkin seseorang atau setiap orang itu harus menerima apa masukan-masukannya. Masukan-masukan itu termasuk tegurannya. Nah, kalau kita tidak ada masukan-masukannya atau ide-ide kita tidak ada masukan dari seseorang atau dari orang lain ya, mungkin itu masih diragukannya. Begitu juga kalau kita mau mengajukan seminar proposal ya, itu salah satunya kan dari apa yang dipaparkan kita ya, pengen kita ada masukan-masukan untuk membangun atau memperbaiki ya proposal-proposal skripsi kita dan sebagainya. Nah, itu salah satu masukan atau teguran atau yang sifatnya membangun ya. Mungkin pemaparan tentang tema kita pada pagi ini sampai sini dulu Mbak Suci. Ya, terima kasih.
0: Baik. Ya, pendengar kami nantikan Anda ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Silakan saja pendengar di line telepon 08 11 67 07 88 50 ya, bisa bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi terkait dengan marah. Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan begitu ya. Sudah disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz M. Gusni. Baik, ada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan mendengar di 08 11 67 07 88 50 ya, bisa bergabung bersama kami di line telepon Pro 1 RRI Jambi nih untuk kebersamaan pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak T.
1: Ya, Pak T.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak T dengan Ustadz Gusni.
1: Terima kasih. Sehat Mbak Uci ya?
0: Alhamdulillah. Pak T juga kan?
1: Alhamdulillah sehat Mbak
0: Uci. Iya, iya. Baik, silakan.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak T ya?
0: Iya, Pak T Yusuf.
1: Marah, Pak, ya?
0: Iya, marah.
1: Ya, susah nih Pak kalau kita bisa marah. Cuman lah kita hidup kan? Jadi kita lihat ada anak kita sekarang ya. Walaupun yang kecil-kecil atau yang lah dewasa ya. Kalau kita tegur, bagaimana itu Pak? Kalau kita tegur, kita jadi
0: marah.
1: Musuh dia. Oh. Kan? Kita marah. Kan kita tegur kan, kita marah kata dia tuh. Nah, jadi kalau kita tegur anak kita, anak orang lain kan itu sama. Kita jadi musuh. Nah, tuh, kita di, barang-barang kita dirusak ke dia. Kata. Karena dia tuh emosi juga ya. Karena kita tegur dia, marah kan. Juga kalau anak sendiri, dah kan, dia tahu kan. Kalau dulu zaman kami masih kecil, kalau kita dimarahi guru atau ada di tempat ngaji, ya, kalau pulangnya ditambah kena rotan itu.
0: Masya Allah.
1: Mohon pencerahannya Pak, bagaimana tuh Pak solusinya gitu ya. Kalau tidak marah, tidak bisa. Kita nahan marah juga, bisa jadi penyakit.
0: Jadi Pak T ini marahin anak orang gitu ya.
1: Iya, anak orang kan anak kita juga, anak ponakan kita.
0: Anak ponakan, iya.
1: Ini dah sudah besar-besar, kira umurnya lah, SMP lah gitu kan. Dia mandi di sungai, gimana kalau dia jatuh ke sungai, kita lihat kan. Tidak ada kita tegur, gimana? Kalau tegur jadi mendorot. Gitu.
0: Baik, baik.
1: Mohon pencerahan Pak itu, Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak orang anak kita juga, apalagi kalau anak kemenaan begitu ya Pak Ustaz, itu lebih dekat lagi hubungannya. Baik, penelpon yang lain Pak Ustaz kita terima.
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Baik. Iya. Baik. Masih di line telepon kami pendengar, silakan saja 08 11 67 07 88 50 ya, 08 11 67 07 88 50 untuk bersama dalam dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Ada juga pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp Pak Ustaz. Bagaimana cara meredam marah dengan anak apabila kita menyarankan agar melakukan sholat tapi enggak dijalani? Jawabnya nanti-nanti, sedangkan waktunya udah mepet. Sebagai ortu ingin punya anak yang soleh, apa kira-kira amalan yang harus dibaca? Dari Bu Sri di Rimbo Bujang. Baik, dua penanya Pak Ustadz, kita masih terima di line telepon ya. Baik, dua penanya Pak Ustadz, silakan.
2: Ya, terima kasih kepada Pak T ya, yang menanyakan marah ya, marah terhadap anak maupun ponakan kita ya. Ya, memang kita kehidupan kita dalam keluarga itu ya, tidak terluput dari yang sifatnya marah ya. Marah di dalam hati ya, emosi ya. Melihat anak mungkin lari-lari marah ya. Mungkin anak bergurau sama apa, main-main sama kawannya ya. Mungkin sedikit ada keles kan, kita marahi ya. Nah, sebenarnya marah itu ya itu tadi, marah yang sifatnya untuk mendidik ya, diperbolehkan ya. Tapi jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan sampai kita marah, kita pukul sampai sampai ya pingsan dan sebagainya, itu yang tidak boleh ya. Apalagi zaman sekarang anak ini kalau dimarah itu ya sangat ya, mungkin karena kebanyakan main HP tadi kan ya. Jadi didikan main ya. Beda dengan tadi disebutkan Pak T, kalau dulu kita dimarahkan guru, pulang ke rumah ngadu, ditambah lagi kita dipukul.
0: Tambah kena sebat katanya gitu ya.
2: Karena didikan sekarang ini memang didikan mental itu. Ya, mental pantang dimarah ya. Nah, jadi kalau dimarah sedikit emosi merajuk dan sebagainya ya. Beda dengan kita dulu ya yang sampaikan dari Pak T tadi. Jadi triknya ya kita marah ya, sambil ya kita dipanggil mungkin dipegang pundaknya dan dilus-lus kan mungkin marahnya mungkin ya marah marah sifatnya untuk mengajak kebaikan ya jangan dimarah tapi jangan dimarah-marah sampai emosi dan sebagainya ya apalagi marah anak orang ya kalau anak dewek mungkin atau tidak ada masalah ya misalnya tidak ada lagi yang untuk yang ngadul dan sebagainya kalau anak orang sampai marahnya berlebihan, nah, itu nanti bisa mengganggu mental anak-anak kita ya. Nah, jadi namun karena kondisi alam kita atau zaman kita berbeda ya, kita mungkin tidak bisa disamakan zaman dulu ya. Nah, kalau zaman dulu memang ya anak-anak itu anti apa sudah kebal untuk dimarahi dan bahkan yang digebuk pun bahasanya itu sudah kebal ya. Nah, karena tadi ya kondisi dunia kita kondisi zamannya berbeda baik. Ya zaman sekarang ya. Sudah zaman di pingit bahasa itu ya
0: jadi perlakukan pingit. Seperti teman begitu ya Pak Ustadz ya kayaknya ya kalau anak-anak sekarang ya.
2: Ya pendekatan itu jangan terlalu emosi yang tinggi baik. Ya
0: pertanyaan ya, dari Bu Sri juga, ya Bu Sri di Rimbo Bujang
2: tentang
0: anak ya, sholat
2: rata-rata apalagi namun sholat subuh itu paling susah ya.
0: Iya.
2: Triknya ya mungkin sebelum itu ada perjanjian ya. Kalau sholatnya rajin ya nanti dikasih reward dan sebagainya itu salah satunya ya. Nah ya, kalau pagi-pagi anak-anak dimarah sebenarnya itu tidak boleh anak baru bangun itu dimarah-marah hanya anak lagi jadi marah-marah tuh iya. mengganggu ke depannya ya. Jadi triknya sebelum tidur atau sebelum setelah wajib umur 10 tahun itu sudah wajib dia digebuk ya, suruh mukul ya, suruh sholat ya. Iya, dalam hadis itu ya. Kalau 7 tahun itu disuruh ya. Kalau 10 tahun tidak mau sholat itu bahasnya itu dipukul. Pukul dalam arti mendidik.
0: Mendidik.
2: Ya, yang telah disampaikan tadi dalam hadis Rasulullah tadi kan yang artinya perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ya saat usia mereka 7 tahun ya. Dan pukullah ini hadis nih dan pukullah aturan memukul itu dalam Islam maksimal 10 kali tidak ya di tempat yang sama ya mungkin di lain tempat ya. Alatnya pun tidak boleh yang keras-keras dan sebagainya ya itu di maksimal dimulai umur 10 tahun artinya sebelum kita melakukan seperti itu ya bahasnya ada pendekatan. Nah, nanti anak kalau rajin apalagi kalau di sekolah seperti itu bisa pakai absen sholat dan sebagainya ya. Nah, itu dikasih reward ya. Mungkin salah satunya biar jangan marah tiap hari ya. Memang kalau kita kondisi di lapangan tuh kalau sholat subuh tuh paling susah ya. Ya itu bagi-bagi marah-marah dan sebagainya. Jadi triknya pendekatannya adalah ya sebelum setelah 10 tahun wajib ini sudah wajib nah apalagi dibacakan hadis dan sebagainya ya. Biar semangat iyalah. Kita bangun sholat langsung bangun ya. Saya mengejar tadi pertama walaupun bahasa diiming-imingin hadiah. Satu untuk membuat anak itu lebih semangat nantinya.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Ya. Baik, ada doanya enggak tadi kata Bu Sri supaya anak nurut, supaya rajin sholat, supaya anak soleh begitu Pak Ustaz.
2: Kalau doa itu kan secara umum ya, doa secara umum ya kepada anak-anak yaitu ya. Jelas kita dalam surah Al-Isra ya inna ma'al usri yusra ya setiap kesulitan insyaallah ada kemudahan ya bacakan be anak-anak itu dalam surah mau tidurnya mungkin dibacakan surah Al-Isra ya dan dalam surah itu terdapat innamal usri yusra, ya, setiap ada kesulitan insyaallah ada kemudahan, ya. Ya. Jadi itu kan kesulitan-kesulitan nanti kita nyuruh anak enggak maunya nyuruh, tapi insyaallah dengan kita berusaha insyaallah kedepannya ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa khusus tidak ada, yang jelas itu suratnya. Kalau doa tetap kepada anak setiap surat kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, ya, jadi kadang anak kami ada yang soleh dan soleha, ya, dapat dikira ke doa dan sebagainya, ya, itu kita setiap setelah sholat, ya. Ya, terima kasih.
0: Iya. Baik, benar, masih dinantikan 0811-6707-8850, 0811-6707-8850. Karena memang marah ini ternyata ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan, begitu. Marah yang berlebih-lebihan tentu masuknya setan, begitu ya Pak Ustadz, ya. Bukan ya, marah yang benar, ya. Begitu ya Pak Ustadz, ya, ya.
2: Nah,
0: jadi juga kita harus mengelola marah kita, walaupun tidak semudah teorinya kata orang. Kalau sudah marah, ya, kayaknya susah, ya, banget, ya, ya Pak Ustadz.
2: Ya, karena marah tuh kawannya setan, ya. Kalau setan sudah masuk dalam tuh tak tahu lagi. Kadang-kadang apa yang di depan kita diambil, lempar.
0: Masya Allah.
2: Ya, jadi, ya. Karena marah tuh itu salah satu kawan
0: setan. Ya. ada penelpon tapi nggak muncul di line telepon Pro 1 nih. Silakan pendengar, masih kami nantikan ya untuk bersama dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, Bang Jeje sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, Sang Uci sehat juga, ya.
0: Iya, insyaallah. Silakan dengan Ustadz Gusni nih, Bang Jeje.
1: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeje.
0: Iya, di Bungo nih Pak Ustadz.
1: Iya, baru Bungo, Pak. Sehat, ya.
0: Ya, ya,
1: alhamdulillah. Pertanyaannya Pak, agak ini agak luar dari tema sedikit aja Pak, mencari ini penyegaran gitu Pak, ya.
2: Insyaallah.
1: Begini Pak, sewaktu Azazil di surganya Allah itu kan diusir ke bumi hingga dia menjadi iblis. Nah, ada perintah yang saya tanya gini Pak,

0: Malaikat Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Saya selalu Mbak.
1: Iya, terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Al-Baqarah ayat 34 ya Pak Ustaz ya. Di sana jelas ya, bahwa Allah memerintahkan kepada para malaikat begitu ya Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Iya. Kita terima penelpon terakhir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Jal, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam tuh. Pak Jaya.
1: Ijal, Pak Ijal di Aksoduo. Silakan Ijal, singkat saja ya.
3: Ya, singkat aja Mbak Uci. Ini masalah ya, marah ini Mbak Uci.
1: Ya.
3: Kan sholat dilanggar ini kebetulan lebih banyak anak-anak daripada orang dewasanya nih Mbak Uci. Tapi ini anak-anak itu terkadang ributnya kelewatan Mbak Uci. Lari-lari apa segala macamnya itu teriak-teriak itu. Itu gimana kalau abah dimarahi? Kadang dimarahi pun kadang tidak mempan. Kondisi apa hari kayak gitu.
1: Baik,
3: tidak
1: baik,
3: dimarahi apalagi. Jadi macam mana nih Pak Ustaz?
1: Baik.
3: Ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijal di Angso 2, Pak Ustaz marah karena anak-anak ribut di masjid, Pak Ustaz. Mungkin Pak Ustaz masih mau menambahkan penjelasan dari Bang Jaja tadi. Kalau Bang Jaja mau baca itu ada di Al-Baqarah ayat 34. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Begitu ya Pak Ustaz ya?
2: Nah ya itu lapas ya nampaknya Mbak Susi ya. Jadi
1: artinya
2: itu kan menambahkan sedikit ya, artinya sujud kepada Adam itu bukan berarti sujud kita kayak gitu
1: sholat ya Allah. Iya, tapi ya, menghormati ya Pak Ustaz ya.
2: Menghormati, sujud dalam hati menghormati.

0: daripada makhluk-makhluk lain ya, karena beliau adalah bisa terlihat dan bisa berdakwah dan kepada umatnya ya. Nah, kalau iblis kan hanya cuman mengganggu ada pokoknya mengganggu ya. Tapi kalau Nabi Adam adalah utusan Allah yang bisa untuk mengajak kebaikan seluruh hambanya maupun umatnya ya. Mungkin bisa diterka lagi surat-surat yang telah dibacakan tadi.
1: Baik.
0: Untuk masalah yang pertanyaan kedua di Bang Ijal. Bang ya, yang kedua. Betul kalau di masjid itu ya, memang betul lah. Itulah dunia anak-anak ya. Kalau dunia anak-anak itu dunianya serius, mungkin terkejut kita ya. Karena anak-anak itu ya itulah anak-anak ya. Mungkin dengan adanya dia mungkin bermain-main di masjid, itulah untuk semangat dia untuk kedepannya ya. Waktu nanti kita sudah dewasa baru, dulu saya begitu juga ya. Jadi kalau kita merasakan dulu, memikirkan dulu kita pernah main-main di masjid, insya Allah kita tidak marah juga dengan anak-anak yang sekarang yang sedang main-main. Artinya apa, biarkanlah dia untuk main ke masjid, yang penting dia mau ke masjid dulu ya. Kalau sudah dilarang, dia marah atau ada pengumuman kalau anak-anak mau ke masjid tidak mau, jangan main-main, kalau main-main silakan pulang, nanti pulang semua ke masjid, siapa lagi yang untuk mengisi masjid ya. Jadi biarlah anak-anak itu, cuman secara halus nak, kita sholat sama-sama ya. Kalau memang itu anaknya ramai, mungkin ada yang kontrol dalam sholat atau sholat, mungkin ada yang guru atau ustaznya maupun pengurusnya untuk kontrol dulu setelah sholat ayat apa rakaat terakhir, baru kita bergabung dengan jamaah itu ya. Jadi tidak ada larangan atau jangan dilarang anak-anak untuk masjid, walaupun dia hanya main-main ya. Pertamanya main-main, tapi nantinya ujung-ujungnya ada keseriusan anak-anak itu ya. Jadi itulah mungkin Pak Ijal ya.
1: Pak Ustaz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Terima kasih Mbak Suci ya, semoga apa yang telah disampaikan ini ya, sebagai introspeksi kita ya. Memang marah itu diperbolehkan, tapi yang sifatnya untuk membangun ya. Nah, kalau artinya bukan artinya memarah ya, kalau untuk menahan amarah itu sudah jelas ya, terdapat dalam surat Ali Imran nanti yang artinya yaitu dan orang-orang yang menahan amarah ya, itu insya Allah akan mendapatkan nilai yang insya Allah subhanahu wa ta'ala terbaik ya. Jadi sekali lagi kepada kita semua, silakanlah didik anak-anak kita ya, sedikit keras ya, dalam artian untuk membangun anak kita maupun masyarakat kita. Artinya kita jangan lemah ya untuk mendidik anak kita, karena kita di dalam zaman ini adalah zaman sudah canggih, jadi anak-anak kadang-kadang lebih pintar daripada kita pula ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk membangun atau menjalankan tugas kita dalam sehari. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Pendengar juga yang sudah bergabung bersama kami, Pak T. Yusuf di Molo Tembesi, Bu Sri di Rimbo Bujang, Bang Jaja di Bungo, juga Ijal di Angsodo. Terima kasih sudah bergabung ya untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Saya Suci Rahayu dan rekan teknik Julio Valianza. Akhirnya Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi Kamis 3 September 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Palang Merah Indonesia PMI Kota Jambi mendorong keterlibatan masyarakat dalam

0: memenuhi kebutuhan stok darah melalui program Kampung Donor Darah. Pemerintah Kota Jambi prioritaskan distribusi air bersih selama musim kemarau. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya Suci Rahayu. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Jambi mendorong keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan stok darah melalui program Kampung Donor Darah. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Palang Merah Indonesia PMI Kota Jambi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan stok darah melalui program Kampung Donor Darah. Program tersebut menjadi salah satu upaya PMI untuk membangun kesadaran masyarakat agar donor darah dilakukan secara rutin dan tidak hanya ketika ada kebutuhan mendesak. Bidang relawan PMI Kota Jambi, Genopalion EP mengatakan, keberadaan kampung donor darah diharapkan dapat membentuk kelompok masyarakat yang aktif dan konsisten melakukan donor darah. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi.
2: Harapan kita tuh dengan adanya kampung donor darah ini, bisa memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan masyarakat.
1: Melalui Kampung Donor Darah, PMI tidak hanya mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah, tetapi juga membangun kepedulian dan semangat kerelawanan di lingkup masyarakat. Konsep tersebut diharapkan dapat membuat kegiatan donor darah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Dengan adanya kelompok atau komunitas donor di tingkat kampung, PMI juga lebih mudah mengajak warga berpartisipasi ketika stok darah membutuhkan tambahan. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait kampung donor darah.
3: Kalau menurut saya bagus ya ada kampung darah, jadi misalnya warga setempat membutuhkan darah, nanti dari PRT-nya yang membantu mencari pendonor gitu.
4: Kampung darah ya, menurut saya itu ide yang sangat cemerlang ya, luar biasa, karena nantinya masyarakat nggak akan sulit lagi gitu ya untuk menemukan pendonor. Dan juga ini kampung darah ini membantu PMI juga ya, secara tidak langsung PMI membantu masyarakat, masyarakat membantu PMI. Bagus.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengatasi kekeringan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Provinsi Jambi. Laporan Yoga Wijanarko.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi, termasuk Kota Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, mengatakan, modifikasi cuaca dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang mengalami kekeringan. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan yang tersedia. Melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC, penyemaian awan dilakukan agar potensi hujan dapat ditingkatkan dan wilayah terdampak kekeringan memperoleh tambahan air.
7: Memantau dinamika atmosfer, beberapanya itu mendukung terjadinya hujan. Nah, dikarenakan atas dasar itu, kemudian ada kegiatan modifikasi cuaca. Pengamatan kami itu kan di tanggal 30 kemarin itu yang efektif. Nah, jadi ada potensi curah hujan, ada juga dukungan kegiatan modifikasi cuaca dari tanggal 27.
6: Selain mengatasi kekeringan, operasi modifikasi cuaca di Jambi juga berkaitan dengan upaya pembasahan lahan, khususnya wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. BMKG mencatat operasi OMC di Jambi pada akhir Agustus 2026 ini diarahkan untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla. BMKG mengingatkan, modifikasi cuaca bukan satu-satunya solusi menghadapi musim kemarau. Masyarakat tetap diminta menghemat penggunaan air, menjaga sumber air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat kondisi lahan yang semakin kering. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan jamaah ikuti sholat istisqo kemarin. Gubernur Jambi Al-Haris berharap hujan segera turun. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Ribuan jemaah mengikuti pelaksanaan sholat istisqo yang digelar Provinsi Jambi kemarin bertempat di halaman kantor Gubernur Jambi. Sholat meminta hujan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar di tengah kondisi sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan dan kebakaran lahan. Gubernur Jambi Al-Haris turut mengikuti sholat istisqo bersama para alim ulama, tuan guru serta masyarakat usai pelaksanaan sholat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera menurunkan hujan. Menurutnya pelaksanaan sholat istisqo dilakukan menyusul banyaknya lahan yang terbakar di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Al-Haris berharap doa yang dipanjatkan bersama melalui sholat istisqo dapat dikabulkan dan hujan segera turun untuk mengatasi kondisi kekeringan serta membantu mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan.
8: Pada pagi hari ini, Alhamdulillah, kita bersama-sama dengan para alim, para ulama, tuan-tuan guru hadir di lapangan
9: tidak sehat.
8: Hari ini ya cukup banyak lahan-lahan yang terbakar hari ini. Oleh karena itu kita bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan doa-doa kita tadi, sholat tadi Allah kabulkan, dan insya Allah Jambi hujan pada kita semua. Amin.
1: Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para ulama, tuan guru, dan masyarakat, termasuk para santri dari pondok pesantren yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sholat istisqo tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Jambi. Menurutnya sejumlah wilayah juga telah menggelar sholat istisqo sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kondisi kemarau dan kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan sholat istisqo ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama berdoa sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu bertindak sebagai imam sekaligus khotib sholat istisqo, yakni Dr. Kiai Haji Zainul Arifin. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi kondisi musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan sehemat mungkin. Himbauan ini disampaikan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Joza yang menyusul adanya laporan dari sejumlah wilayah yang mulai mengalami kekurangan dan kesulitan mendapatkan air. Wakil Wali Kota Jambi mengatakan pemerintah kota telah melakukan koordinasi bersama PDAM terkait langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan distribusi air bagi masyarakat. PDAM akan memprioritaskan distribusi air ke wilayah pemukiman yang mengalami kesulitan air. Selain pemukiman warga, distribusi air juga akan diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan pasokan air, seperti rumah sakit, puskesmas, dan tempat ibadah. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.
10: Kami dari pemerintah Kota Jambi juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDAM terkait dengan distribusi air. Kami sangat menyadari juga banyak laporan terkait kekeringan air yang dirasakan di beberapa area Kota Jambi. PDAM sendiri akan mencoba untuk memfokuskan dan memprioritaskan distribusi air di area-area tertentu, khususnya di permukiman dan juga di area seperti rumah sakit, puskesmas, dan juga tempat ibadah.
0: Sementara bagi pelaku usaha yang mengalami kekurangan pasokan air, pemerintah mengarahkan agar dapat memanfaatkan layanan distribusi air melalui pihak ketiga. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme distribusi secara bergiliran atau antrean, terutama di wilayah yang kesulitan memperoleh air.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Jambi masih mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dalam menentukan kebijakan pembelajaran bagi siswa. Pembelajaran daring menjadi salah satu langkah yang diterapkan untuk mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap kesehatan siswa, terutama kelompok usia rentan. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Joza mengatakan kebijakan pembelajaran akan terus dievaluasi dengan melihat perkembangan kualitas udara di Kota Jambi. Keputusan ini juga mempertimbangkan mendengarkan aspirasi masyarakat dan orang tua yang meminta agar siswa sekolah dasar turut mendapatkan perlindungan dari dampak kabut asap. Sebelumnya, kualitas udara di Kota Jambi sempat berada pada angka 187 hingga 197. Sementara saat kebijakan dikeluarkan, kualitas udara tercatat berada di angka 137. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembelajaran secara daring.
10: Nah, alhamdulillahnya kita pernah ada di momentum total populasi udara yang di bawah 100. Ya, artinya itu sedang. Ketika sedang itu wajib kami umumkan untuk sekolah kembali lagi aktif, tidak hanya sekolah, tapi juga kegiatan-kegiatan di luar mungkin sudah boleh dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa terjadi, makanya nanti bisa kami tidak perpanjang program sekolah daring ini. Jadi mudah-mudahan keaktifan di sekolah untuk anak-anak dan juga keaktifan di luar ruangan itu bisa kembali lagi di Kota Jambi.
0: Diza menambahkan kebijakan pembelajaran daring juga mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kota Jambi akan mengevaluasi kembali kebijakan pembelajaran berdasarkan kualitas udara. Jika kualitas udara turun di bawah angka 100 atau masuk kategori sedang, sekolah akan kembali melaksanakan pembelajaran secara normal dan kegiatan di luar ruang dapat dilakukan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh terus mempercepat penyaluran dana desa tahap kedua tahun 2026 bagi desa-desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kasibang KPPN Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu, mengatakan hingga saat ini sebanyak 274 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa. Sementara itu masih terdapat 11 desa yang belum melakukan proses pencairan tahap kedua. Sedangkan di Kota Sungai Penuh, sebanyak 61 desa telah melakukan pencairan dana desa. Lucy menjelaskan dari desa yang belum mencairkan dana desa, 2 desa di Kabupaten Kerinci dan 3 desa di Kota Sungai Penuh telah melengkapi berkas persyaratan dan menunggu verifikasi berkas dari petugas.
11: Di Kabupaten Kerinci itu sudah salur sebanyak 274 desa, Pak. Kalau Kota Sungai Penuh itu sudah salur 61 desa. Jadi yang tahap 2 ini sisa di Kerinci 11 desa, yang di Sungai Penuh sisa 4 desa, Pak.
0: Di samping itu, KPPN Sungai Penuh terus mendorong pemerintah desa agar segera melakukan atau melengkapi seluruh persyaratan sehingga proses verifikasi dan pencairan dana desa dapat berlangsung lebih cepat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan pegawai negeri sipil PNS formasi tahun 2024 sekaligus melaksanakan pengambilan sumpah janji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. 195 PNS menerima SK pengangkatan yang diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sungai Penuh Alvin, didampingi Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Dalam kesempatan itu, Alvin meminta seluruh PNS yang baru diangkat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah. Menurutnya, status sebagai PNS tidak hanya memberikan kepastian sebagai aparatur negara, tapi juga membawa tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas secara profesional serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wali Kota juga menegaskan bahwa status sebagai pegawai negeri sipil bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar kepada masyarakat. Wali Kota menegaskan agar para ASN dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh serta tim penurunan angka stunting Sungai Penuh mengunjungi SMP Negeri 8 Sungai Penuh pada Selasa 1 September sekaligus menyerahkan bantuan melalui program 3S kepada siswa yang membutuhkan. Kepala SMP Negeri 8 Sungai Penuh, Elna Hasmita, mengatakan program tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik dan telah menjadi kegiatan rutin di sekolah. Menurut Elna, SMP Negeri 8 Sungai Penuh telah 8 kali menyalurkan bantuan. Dalam satu tahap bantuan diberikan kepada 3 siswa, sedang penyaluran dilakukan 2 kali setiap bulannya. Elna menjelaskan kegiatan program 3S dilaksanakan setiap hari Selasa, sementara penyaluran bantuan kepada siswa dilakukan pada hari Sabtu. Ia menyebut pelaksanaan program kini telah menjadi kebiasaan para guru sehingga tidak perlu lagi diumumkan secara khusus setiap pekannya.
12: Alhamdulillah program 3S ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya yang menjalankan program ini. Sudah kami jalani setiap hari Selasa, memang SMP Negeri 8, dan sudah 8 kali kami menyalurkan bantuan kepada anak didik kami yang membutuhkan. Alhamdulillah sangat luar biasa dan sangat bermanfaat, dan juga sudah menjadi kebiasaan daripada guru setiap hari Selasa tanpa diumumkan lagi di grup bahwa setiap hari Selasa pagi kami menjalani program 3S ini.
0: Elna juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Penuh atas keberhasilan dalam upaya mencegah, menurunkan, dan menurunkan prevalensi stunting hingga memperoleh penghargaan tingkat nasional. Diharapkan sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua juga masyarakat terus diperkuat untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Berita terakhir pagi hari ini menjadi pembaca berita di hari khusus 81 tahun RRI hari kedua kemarin. Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah mengaku terkesan. Berikut laporan Tati Wijaya.
13: Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah kemarin siang berkesempatan menjadi pembaca berita dalam program spesial DES 81 tahun RRI. Hafiz mengaku kegiatan tersebut merupakan pengalaman pertamanya menjadi pembaca berita. Meski sempat merasa gugup, ia justru menikmati pengalaman baru tersebut. Menurutnya, menjadi pembaca berita memberikan pengalaman tersendiri, terutama karena dapat merasakan langsung bagaimana proses penyiaran berlangsung dan bagaimana seorang penyiar menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia pun berharap momentum tersebut tidak hanya menjadi pengalaman pribadi, tetapi juga dapat semakin memperkuat hubungan antara RRI dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi.
14: Ya tentu ini pengalaman pertama, sedikit nervous, saya cuman menjadi pengalaman baru, experience baru, ternyata mengasihkan bagi saya, dan juga mudah-mudahan dunia penyiaran di Provinsi Jambi terus berkembang dan terus diminati masyarakat.
13: Hafiz memberikan apresiasi kepada RRI yang selama 81 tahun telah menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik dan hadir memberikan informasi kepada masyarakat. Ia berharap RRI ke depan semakin meningkatkan kualitas layanan dan siaran, serta terus mempertahankan perannya dalam menyampaikan informasi yang aktual dan edukatif kepada masyarakat. Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mendara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Jambi mendorong keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan stok darah melalui program Kampung Donor Darah. Pemerintah Kota Jambi prioritaskan distribusi air bersih selama musim kemarau. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Julio Valianza. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
5: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz. Ya, benar, di kebersamaan Jambi pagi ini saya Suci Rahayu, rekan teknik Julio Valiansa yang temani Anda. Selamat pagi, apa kabar juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa juga tersenyum. Karena dengan senyum, insya Allah semua jadi baik-baik saja. Ya, senyum tulus dari hati ya, insya Allah membuat bahagia hari-hari yang kita jalani, insya Allah. Pagi ini benar kami informasikan terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini akan menindaklanjuti adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pada 32 paket proyek pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi terkait laporan dugaan korupsi ya, adanya pengaduan masyarakat terhadap 32 paket proyek pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Dan tim KPK akan menelaah atau menganalisis apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah lembaga anti rasuah atau KPK berwenang mengusutnya atau tidak. Tim KPK menurut Budi juga akan secara proaktif melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk pengayaan informasi. Ya, pendengar, ada barisan 8 senter Jambi melaporkan dugaan korupsi pada 1 September 2026. Ketua barisan 8 senter Jambi menjelaskan telah melaporkan hal tersebut karena menyoroti ketidakwajaran dalam proses pengadaan pada 32 paket proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan menduga terjadi kerugian keuangan negara hingga 50 miliar rupiah terhadap 32 paket proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

masih hadirkan lagu-lagu terpilih dan juga informasi untuk kebersamaan di Jambi pagi ini, menyemangati Anda untuk memulai hari yang baru di 3 September 2026. Ya, karena pendengar, pemerintah Kota Jambi ini masih mengeluarkan kebijakan terkait dengan belajar daring, ya, pembelajaran di rumah yang dilakukan di tingkat pendidikan SMP dan SD, TK, PAUD, begitu. Karena memang kondisi ISPU yang masih dalam kategori belum sehat lah, ya, sehingga masih diberlakukan pembelajaran daring. Baik, benar ada Perumda Tirta Mayang, perusahaan daerah Tirta Mayang Kota Jambi ini menghentikan sementara pengaliran air kepada pelanggan kemarin, ya, Rabu 2 September. Dan itu terjadi sekitar pukul 12 siang karena adanya genangan minyak di area inteksi jenjang yang berpotensi masuk ke jalur transmisi air baku menuju IPA Tanjung Sari. Ini merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan daerah Tirta Mayang Kota Jambi untuk menjaga keamanan dan kualitas air produksi. Ya, wilayah yang terdampak yaitu di Kecamatan Jambi Selatan, sebagian Kelurahan Pasir Putih, Tehok, Pakuan Baru, Wijayapura, dan juga Tambak Sari. Kemudian Kecamatan Palmerah, di Kelurahan Talang Bakung, Bakung Jaya, Eka Jaya, dan Payo Selinca. Kemudian ada Kecamatan Jambi Timur, di Kelurahan Budiman, Kasang, Kasang Jaya, Raja Wali, Sulanjana, Talang Banjar, Tanjung Pinang, dan Tanjung Sari. Ya, pendengar, tim laboratorium dan produksi distribusi Perumda Tirta Mayang melakukan pengecekan dan pemantauan kondisi air baku bersama pihak Pertamina, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Damkartan Kota Jambi, dan Pol PP Kota Jambi juga camat di wilayah Jambi Timur. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi air baku dan juga untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan sebelum operasional pengolahan air Perumda Tirta Mayang kembali dilakukan. Ya, karena kualitas air yang didistribusikan ke pelanggan, ke rumah-rumah masyarakat ini tentunya diharapkan memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas. Jangan sampai air yang mengalir itu berminyak, ya. Pada akhirnya mubazir begitu, tidak akan juga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pelanggan Perumda Tirta Mayang, terutama sekali daerah-daerah yang terdampak tentunya.

Baik, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarkan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Talanaipura Jambi. Ya benar, kali ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ada dua warga yang diamankan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini terkait dengan kebakaran lahan konservasi di Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Rabu siang. Dan kedua warga itu inisial T 63 dan AK 65. Keduanya diamankan saat petugas melakukan upaya pemadaman setelah menemukan asap dari lokasi kebakaran. Ya benar, keduanya dibawa ke Markas Komando Resor Militer atau Korem 042 Garuda Putih di kawasan Jelutung Kota Jambi untuk dimintai keterangan. Dan kedua warga itu dibawa petugas dan juga membawa sepeda motor yang diduga milik salah satu warga sebagai barang bukti. Dan keduanya menuju salah satu ruangan untuk menjalani pemeriksaan. Komandan Korem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin menyatakan kedua warga diamankan ketika petugas berada di lokasi untuk melakukan pemadaman kebakaran. Mereka keduanya ini adalah petani dan mengaku jika lahan tersebut merupakan miliknya. Dan mereka diamankan saat petugas hendak melakukan pemadaman api setelah melihat ada asap di lokasi kebakaran. Ya, kedua warga tersebut membantah sengaja membakar lahan. Mereka mengaku berada di lokasi untuk mengolah kebun dan saat kejadian sedang memasak nasi. Lahan terbakar tersebut pendengar menurut Komandan Korem 02 Garuda Putih, Nyamin, merupakan kawasan konservasi yang telah diberi tanda atau palang. Namun kedua warga mengaku hanya menumpang bercocok tanam di kawasan konservasi itu.

Ya, pendengar, proses pemadaman kebakaran dilakukan oleh Satgas ini dengan menggunakan waterbombing untuk mencegah api meluas, dan kedua warga ini akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kemarau.

Ya, pendengar, warga yang ditangkap oleh TNI tersebut tidak mengetahui bahwa lahan yang selama ini digarapnya merupakan kawasan konservasi. Dan menurutnya, lahan tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga 10 juta rupiah.

terima kasih untuk tetap mendengarkan kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini masih ada informasi-informasi lain tentunya yang hadir ke ruang dengar Anda ya. Dan dengarkan juga Warta Berita penyampaiannya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan kembali hadir untuk Anda dalam Opini Publik yang insya Allah pada 7.30 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih mendengar untuk yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Juga selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Suci Rahayu, rekan Julio Valianza, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan